Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan kabar Ana Perompat tradisi angkat atau pindah rumah panggung kayu Bugis, dikenal dengan nama Mapalite Bola atau Maraka Bola. Tradisi gotong royong ini dilakukan saat pemilik rumah ingin memindahkan rumahnya ke lokasi lahan baru tanpa membongkar struktur bangunan. Puluhan hingga ratusan warga bahu-membahu memikul seluruh rumah bagian menggunakan bila bambu dan kayu yang diikatkan pada tiang-tiang rumah. Terdapat seorang pemimpin yang berdiri di bagian depan atau dekat pemilik rumah untuk memberikan instruksi arah dan menjaga agar langkah serta irama pikulan tetap kompak. Sebelum pengangkatan, pemilik rumah telah memindahkan perabotan dan menggali lubang untuk fondasi batu umpak di lokasi tujuan yang datang membantu mencerminkan eratnya semangat tolong-menolong dalam komunitas. Bagi suku Bugis, rumah adalah simbol warisan leluhur yang dijaga keutuhannya.

0: tahu tidak? Setiap tanggal 1 Juni, Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Hari ini penting sekali karena menjadi awal lahirnya dasar negara Indonesia yang menyatukan kita semua. Pada tahun 1945, para tokoh bangsa berkumpul dalam sidang besar bernama BPUPKI. Mereka berdiskusi untuk menentukan dasar negara yang terbaik bagi Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato penting tentang dasar negara Indonesia. Dalam pidato itu, lahirlah gagasan yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Pancasila memiliki 5 dasar penting yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu mengajarkan persatuan, keadilan, dan saling menghormati sesama. Walaupun Indonesia memiliki banyak suku, bahasa, dan budaya, Pancasila membantu kita tetap bersatu sebagai satu bangsa Indonesia. Yuk, kita terus menjaga semangat Pancasila dengan saling menghargai, membantu teman, dan mencintai Indonesia.
1: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
2: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Anda membayangkan makhluk sekecil lebah bisa mengenali wajah manusia? Meskipun otak lebah seukuran biji wijen dan hanya memiliki sekitar 0,01% neuron dibanding otak manusia, lebah ternyata memiliki kemampuan yang istimewa dalam memproses informasi visual yang sangat kompleks. Penelitian ilmuwan bernama Adrian Dyer yang berasal dari Universitas Cambridge menunjukkan bahwa lebah dapat mengenali wajah manusia tetapi tidak dapat melihat dengan detail seperti mata manusia. Mereka lebih fokus pada pola besar seperti posisi mata, hidung, dan mulut, sehingga mereka dapat membedakan satu wajah dari wajah yang lain. Dalam penelitiannya, Dyer dan timnya memasang foto 4 wajah yang berbeda di sebuah papan dan melatih lebah untuk mendekati salah satu wajah dengan memberi hadiah berupa larutan sukrosa. Menariknya, setelah itu, lebah masih mampu mengenali wajah target dengan tingkat akurasi mencapai 90% bahkan setelah 2 hari tidak mendapatkan hadiah apapun. Hal ini cukup mengejutkan karena pada manusia, proses pengenalan wajah melibatkan bagian khusus di otak yang disebut fusiform gyrus. Tapi lebah yang tidak memiliki bagian otak semacam itu mampu melakukan hal serupa hanya dengan pola dan bentuk yang mereka amati. Meski begitu, beberapa ahli berpendapat bahwa bagi lebah, mengenali wajah bukanlah sesuatu yang istimewa seperti pada manusia. Mereka cenderung memahami wajah manusia sebagai suatu pola atau bentuk seperti ketika mereka memilih bunga untuk dihinggapi. Jadi, wajah manusia bagi lebah mungkin tidak lebih dari bunga dengan bentuk yang aneh dan berbeda. Perlu diketahui juga bahwa lebah memiliki penglihatan yang kurang baik. Meskipun dapat mengenali wajah manusia, penglihatan lebah tidak sebaik indera penciumannya yang merupakan

0: Baik, sahabat budaya masih bersama di Baribasa Kabar Pagi, obrolan santai. Kita lanjut lagi ya, sahabat budaya yang mau bergabung. Boleh bergabung di 0811 400 9250. Jadi tentu kita mengenal dua falsafah hidup yang kokoh, yang mengenal istilah sirik napace ya. Jadi kalau ini kita terapkan khususnya dalam hal bayar kendaraan, pajak kendaraan kita, tentu ada perasaan malu, ada sirik, dan ada empati di situ, pace ya. Pace itu adalah empati, artinya ketika kita tidak bayar pajak, tentu kita menghambat pembangunan daerah kita ya. Karena dari uang pajak itulah yang digunakan untuk dikelola, untuk membangun agar bisa memperbaiki infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Kita terima lagi penelpon. Assalamualaikum, Bari Basa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa juga.
0: Iya. Gimana kabar Tak R?
1: Alhamdulillah. Napa kiaan elo masuk masa pasapan we pang pakamajaan wapaje.
0: Wapaje. Iya. Hei, harusnya
1: kebetulan dari... ada undangan nih. Ini ada undangan, jadi ya diusahakan mah mudah-mudahan bisa tertebus itu yang satu.
0: Iya. Lumayan ini kalau dibayar pajak ini, kalau menunggak misalnya 1 tahun, nah itu ada pengutungan 50% dari pajak kendaraan tak. Nah, kalau dendanya 100% malahan.
1: Alhamdulillah. Iya.
0: Kalau bulan ini sampai tanggal sampai selama bulan ini Ji.
1: Ya per Juni.
0: Per Juni ya.
1: Per Juni. Juni sampai ya, ya sampai 30 saya ya, lihat.
0: Kalau lewat bulan 7, kalau masuk di tanggal 1 bulan 7 ya hilang lagi promosinya. Dan bahkan hebatnya lagi, yang membayar ini ada peluangnya untuk umroh.
1: Iya, gimana itu?
0: Iya, jadi kalaupun mau pakai bisa kita dapat motor, bisa kita paket umroh, ada mesin cucinya juga,
1: tidak,
0: kulkas,
1: sepeda. Tidak ada paket misalnya jadi wamen begitu.
0: Apa itu?
1: Wakil menteri begitu
0: tadi. Jadi doorpress-nya itu ada motor, ada paket umroh, ada mesin cuci, ada kulkas, sepeda, dan TV. Pun tahu Pak Ki. Gak mungkin diundi ini.
1: Banyak ada tuan bersaing di, kalau misalnya Sulawesi Selatan.
0: Kalau kita bayar pajak tak sekarang itu berpeluang kita dapat hadiah menarik. Cuma sayangnya saya sudah sudah membayar kendaraanku, jadi
1: justru ini sama tanggapi sedih tapi di terkadang saya bilang saya berpikir kan, kemarin saya baca juga anunya itu per Juni artinya 1 Juni sampai dengan 30 Juni. Saya bilang berpikir kalau biasanya itu ada yang mengatakan bahwa suatu kebijakan atau misalnya sumbangan atau apa bantuan itu kurang tepat sasaran. Kalau saya menilainya ini, mohon maaf, ini waktunya yang kurang tepat.
0: Kenapa yang pas pajak tadi bulan 1? Apa tahu? mungkin ada nelia ini pemerintah, toh ini bulan Juni nih yang kendaraannya nih banyak menunggak ini, makanya diberlakukan bulan Juni. Kalau tahun lalu kan di akhir tahun, saya kemarin sempat dapatkan pajaknya kendaraan saya itu bulan 1. Nah kebetulan ada akhir tahun pas bulan 12 itu ada pemotongan cuma bebas pajak, bebas ini yang denda yang progresif itu, yang atau balik nama. Kalau balik nama gratis kan, kemarin itu kan kendaraan saya kan tangan kedua, jadi saya balik nama Mi, atas nama saya Mi, karena kalau tidak kena terus ke pajak progresif mahal ki dari pokoknya.
1: Saya kembali ke situ. Nah, kenapa saya bilang begitu tadi? Saya ulang. Karena terang begini kan, rata-rata di sini kan anu kasihan rata-rata petani atau sumber penghasilan kan dari sawah. Nah, untuk sementara saat ini belum panen. Belum panen. Jadi saya bilang kurang anu, barangkali kurang tepat waktu.
0: Jadi mungkin kayak Opa Is tadi, dia minta keringanan, ada pembayaran berapa kali panen begitu. Kalau Opa Is tadi itu sih kendalanya, dia minta supaya ada itu, maksudnya program bulanan ke dibayar, dicicil maksudnya ini pajak.
1: semacam arisan begitu.
0: Iya, pokoknya dia kayak ada pembayaran listrik setiap bulan dibayar tuh dicicil, karena bilang pas ke kalau satu tahun deh matik ke langsung teras atau satu tahun. Jadi dia maunya bilang kalau ada program dari pemerintah ya bagusnya itu ada dibayar per bulan atau per minggu kah, kayak koperasi begitu. Cicil.
1: Cicil tong itu. Tapi saya kembalinya ke petani ini. Mungkin kalian artinya menyambut program itu bagus sekali, tapi pada saat ini kan tidak ada uangnya. Yeah. Mau pinjam. Sekarang masalah pinjam meminjam itu deh salah satu sumber perpecahan.
0: Mak bunga.
1: Ya mak bunga atau terlambat misalnya bayar ya. Manoko-noko sih pun.
0: Iya, serba salah juga nih. Beda kalau pegawai setiap bulan didapat.
1: Ya,
0: apalagi ada di bidang
1: iya,
0: 13.
1: Saya, ya, itu saya itu saya bilang kalau standarisasinya artinya ASN atau pegawai atau yang berkecimpung di per bulan itu ya, itu tidak ada masalah. Kalau yang seperti yang saya sebutkan tadi ya itu kan sedikit ada masalah. Jadi kembali saya bilang bahwa ini barangkali anunya kurang kurang tepat waktu pelaksanaan.
0: Mau mungkin bagusnya ini kasih berlaku dulu selama satu tahun ini toh. Supaya ya, dilihat mau bagaimana ini selama satu tahun ini supaya semua yang menunggai bayar semua ini tahun.
1: Ya.
0: Kalau tuh satu bulan
1: iya. Dan kemudian sebagai tambahan kalau kita bisa di subsat atau sistem administrasi manunggal satu atap itu saya minta pelayanannya telah yang diperbaikilah sedikit atau yang ditingkatkan lah karena yeah. Terkadang biasa ada keluhan-keluhan dari masyarakat lihat itu ada beberapa. Oke, okay, yeah. Itu dari saya Mbok.
0: Okay, lanjut
1: tugas sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul juga ya yang dikatakan oleh Pak siapa tadi, RD Mangka. Ini masalah-masalah orang yang punya penghasilan kalau tidak menentu, kayak pertanian kan biasa tas satu kali panen belum waktunya, sudah waktunya bayar pajak belum panen. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Agak tu kareba.
0: Wih, kareba madi cedeng. Nah ini madi cemal tu.
2: Madi mui.
0: Mui, iya. Mui itu anu MUI.
2: Anu ya. Oh iya, kalau saya monitor di Serambi kan dekat jalan, jadi ada gangguan sedikit, bawa mas, suara motor, suara kapal terbang, macam-macam.
0: Oh, Terasatongi di situ ya? Pesawat terbang nih, Terasatongi di situ. Suaranya, terdengar tongi suaranya pesawat di Telkomas.
2: Itu kadang-kadang tidak kedengaran apa yang kita bilang, jadi saya harus rapat-rapat dulu.
0: Kalau di Sudia
2: tapi lebih. 5 menit ji.
0: Iya. Silakan.
2: Karena mau lagi apa ini banyak tugas lain.
0: Iya.
2: Iya. Ini masalahnya apa dari tadi saya
0: terkait
2: samar-samar.
0: Terkait dengan pajak kendaraan ini ada bebas dan diskon. Bebas bagi kendaraan yang bebas dendanya 100% bagi kendaraan yang nunggak 2025 ke bawah.
2: Iya.
0: 50% ini pengurangan pokok pajaknya untuk yang kendaraannya
2: menunggak. Itulah 2025. Jadi pengelolaan keuangan negara itu mulai dari pusat sampai ke bawah itu kan sebuah ada hitung-hitungannya.
0: Yeah.
2: Iya, orang pintar itu yang gitu. Tadi coba-coba aku tanya AI tapi belum ada jawaban.
0: Yeah.
2: Berapa dari sektor pajak, berapa dari kekayaan alam, belum ada jawaban. Tapi yang jelas bahwa mengurusin negara ini, pemerintah ini satu hal yang saya katakan tidak mudah.
0: Yeah.
2: So, ada hitungannya dari sana ke sini.
0: Yeah.
2: Tetapi perlu kita ketahui bahwa bagaimana kekuatan negara kita itu dari berbagai tadi. Karena semua kekayaan air, laut, dan darat itu dikelola untuk kepentingan masyarakat.
0: Yeah.
2: Sebagaimana diserahkan dalam undang-undang. Jadi ada pajak dan seterusnya. Nah sekarang kita hitung. Kita mengambil contoh di sebuah provinsi, jangan berangkali saya sebut provinsi apa.
0: Yeah.
2: Iya. Dia hitung, ini pajak kendaraan ini besar sekali ini dari rakyat.
0: Betul, ini yang paling tinggi nih pajak kendaraan.
2: Ya, dibanding dengan infrastruktur yang dibangun tidak seimbang. Nah, akhirnya dia merasa, wah ini tidak bisa begitu. Iya. Punya naik. Ya, dia bisa begitu, harus seimbang. Ini malah tadi kalau pajaknya tinggi dari kendaraan dan seterusnya, jalan raya juga harus bagus. Kan begitu. Akhirnya dipikir, wah, kalau begini ada pemikiran, itu tadi pajak kendaraan dikurang-kurangi sedikit. Atau bagi mereka orang-orang tertentu itu setelah didata, kamu sekian kau bayar, ini begini. Nah, itu suatu hal, prinsip-prinsip artinya konsep yang bagus. Cuma dalam pelaksanaannya, tentu kita harus kerja keras mengenai datanya. Ini pemilik kendaraan ini, katakanlah pemilik kendaraan-kendaraannya dia cicil, ya. Lain dengan pemilik kendaraan yang kaya, yang tentu perlakuan pajaknya barangkali perlu dibijaki, ada yang sama yang tidak.
0: Bagaimana caranya? Bagaimana cara mengetahui itu, bilangin ini kaya ini tidak? Nah, kalau orang
2: artinya
0: mampu,
2: ini kalau
0: mampu
2: ini
0: beli kendaraan,
2: kalau juga memang gampang.
0: Iya.
2: Iya. Tapi tentu harus cermat, harus teliti, harus cerdas dan seterusnya. Nah, inilah sebuah persoalan. Tapi tantangan buat kita, karena bagaimana negara ini bisa mensejahterakan rakyat. Iya. Macam-macam lah sekarang dilakukan. Iya. Ada subsidi, ada ini, ada itu, dan seterusnya untuk kesejahteraan rakyat. Konsep-konsep keuangan pemerintahan tadi sudah dipikirkan oleh Pak Menteri.
0: Iya.
2: Itu beliau itu kalau bicara luar biasa. Dan tak ada kebanyakan. Nanti kita lihat bagaimana sekarang nilai tukar kita. Nah, itu kan pertumbuhan ekonomi di tiap wilayah kan dinilai. Tiap provinsi dinilai, tiap wilayah berapa pertumbuhan ekonominya. Ini kan dinilai.
0: Yeah.
2: Ya, kalau harus meningkat, ada pertumbuhan, ada target yang ditentukan melalui tadi sektor-sektor. Nah, dalam perjalanannya tentu ada yang kurang, ada yang keliru, ya, ada yang salah. Tapi kadang-kadang masyarakat dilema dengan persoalan-persoalan yang dia dengar, dia rasakan terhadap mereka itu yang tadi tidak melaksanakan tugasnya dengan bagus. Kira-kira begitu. Tapi ya itulah tadi. Kalau kita bicara di situ, sepertinya menarik benang kusut.
0: Yeah.
2: Jadi harapan kita, bagaimana ini pemerintah negara ini bisa mengelola keuangan dengan bagus. Malah kemarin kalau tidak salah itu Pak Presiden ya mulai mengejar seluruh sumber-sumber kekayaan alam, ya harus diambil, tidak bisa dikuasai sesuai undang-undang. Nah, sekarang pajak, nah, tadi pajak saya katakan, usulan-usulan tadi ada yang mau dicicil, ada yang mungkin hanya setengah, mungkin juga ada yang gratis. Kalau saya membetulnya, ya, tidak ada di kendaraanku. Tapi saya juga punya kewajiban terhadap negara. Apa itu? Ya, sampai menuntut, saya punya hak, saya juga harus sadar bahwa saya juga punya kewajiban. Apa itu? Bayar PBB.
0: Iya, pajak bangunan.
2: Kira-kira begitu. Kalau saya beli barang di toko, sudah kena pajak. Iya. Hampir seluruh aspek kehidupan kita dipajak. Iya. Tapi itu tadi pajaknya.
0: Itu juga yang
2: bocor.
0: Yang kendaraan, di maksudnya yang mobil ini, yang anu kayak rumah, kan sudah dimiliki, iya, sebenarnya. Kenapa masih dipajak?
2: Banyak sebenarnya. Itu kan ada namanya PAD, pendapatan asli daerah, ada pendapatan negara.
0: Ada juga.
2: Ya, kalau daerah ada sendiri, itu. Di sini, satu contoh ini kan agak, mungkin tidak nyempret, tapi ada hubungannya.
0: Ada juga PPN, itu, PPN tuh, PPN itu kan pajak,
2: iya,
0: pertambahan
2: kan,
0: nilai.
2: Itu kan semua PPN, kita juga beli barang, sudah kita bayar PPN-nya.
0: Pajaknya lagi, ini sudah dibeli.
2: Iya. Kita beli Indomie, ada PPN-nya itu. Kalau harga Indomie sekarang katakanlah 3.000, itu mungkin kita kena pajak. Itu di situ, akumulasinya di situ. Tapi orang nggak ngerti itu. Ya, makanya perlu sosialisasi. Ya. Jadi, tadi menyebut tentang pendapatan. Saya pernah bilang sama itu, pernah dengar pendapat, kan saya udah, bagaimana itu rumah-rumah kos itu?
0: Ya.
2: Ya? Tidak kena pajak dia, seharusnya kena. Iya. Aturannya ada, tapi belum diteliti, belum digeluti. Ya, jadi tadi pendapatan itu pajak, jangan membebani rakyat. Iya, malah di negara lain yang sudah maju itu banyak yang gratis. Yeah. Di Timur Tengah banyak listrik gratis, sekolah gratis. Ya kita juga bisa kalau tidak bocor. Dan
0: juga sebenarnya juga ini yang harus dipertimbangkan ini kayak SIM tuh. Yeah. SIM seharusnya satu kali, jadi jangan dipakai waktu lagi, karena kan biasa masyarakat juga banyak yang lupa bayar perpanjangan SIM-nya.
2: Iya, nah, itulah itu tadi SIM tadi itu. Iya. Ada juga SIM seumur hidup. Iya.
0: Oh, ada kah?
2: Ada, di negara-negara tertentu.
0: Oh, saya kira di Indonesia. Masuk ke saya itu, aku masuk. Karena biasa 5
2: kalau
0: tahun itu.
2: Kalau SIM-nya misalnya 5 tahun.
0: Dilupa ya, akhirnya mulai lagi bikin baru, jadi itu yang biasa agak repot.
2: Iya, mulai. Kalau dia 5 tahun itu apa? Kalau saya 10 tahun. Supaya apa sudah banyak tidak tahu. Kalau orang bayangkan dia orang antri SIM berapa ratus. Iya. Coba kalau di bulan lagi ada 10
0: saya
2: tahun.
0: Baru-baru ini mau bayar perpanjangan SIM. Saya kulupa hitarnya. Tak lewat misal 1 tahun balik SIM ku baru ku tahu. Sekalinya
2: jadi
0: mau.
2: Ini jadi kesimpulannya itu. Hmm. Begini, sementara ini lagi pasangan lagi pun.
0: Yeah.
2: Pemerintahan RRI ini harus seimbang. Iya, yeah. Harus seimbang. Saya kalau pergi situ di studio, saya akan duduk di Islamia, lihat tulisan-tulisan itu. Iya, yeah. Itu saya lihat. Itu yang terpampang di ruangan tamu. Bagaimana fungsi RRI, ya kan?
0: Iya.
2: Yeah. Harus edukasi, liberasi. Bagaimana.
0: Tapi yang selama ini, bagaimana kita rasakan?
2: Apa itu?
0: Dari sisi beritanya, menurut sebagai kita pendengar tuh.
2: Tidak kedengaran ya?
0: Dari kita sendiri menilainya bagaimana? Seimbang gitu?
2: Oh seimbang. Tidak perlu dibangkan. Jadi terakhir.
0: Ya.
2: Ini saya dengar sendiri, saya tahu karena saya baca. Ada seorang tokoh nasional, beliau itu saya simpatik sama dia. Pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi.
0: Ya.
2: Karena dia sering diskusi dengan mahasiswa, berbicara dengan negara. Selalu saya negara dicerita jelek. Yang beliau jelaskan oleh dari begini-begini. Apa dia bilang? Lebih baik kita diperintah orang jalan 60 tahun daripada tidak ada pemerintah. Iya. Okay. Kita bisa menikmati kehidupan. Kita bisa pergi di studio, pergi di pasar. Itu kan ada pemerintah. Kalau tidak pemerintah kacau berlaku. Emang ada kekurangan. Kalau kekurangan kita sama-sama perbaiki. Apa yang jelek kita buang, itulah tantangan baik kita semua. Oh. Menurut fungsi kita masing-masing. Iya, kita harus memberikan kontribusi. Tidak terasa berapa menit. Saya mohon maaf dia. Kebanyakan ini diskusi. Kalau ada cocok, jangan diterima. Kalau tidak ada, sama Pak. Karena ini termasuk majelis, maka saya tutup dengan doa kepada tuan majelis. Subhanakallah wa
0: bihamdika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kami ada pendengar.
0: Oke, terima kasih dari Pak Marsuki di Telkomas ya. Baik, selanjutnya sahabat budaya yang masih bergabung, kami nantikan di 0811 400 9250. Kita masih membahas tentang budaya Sirina Pace. Artinya ini dua prinsip yang sangat penting ketika kita memiliki nilai Siri dan nilai Pace ini sendiri. Dan itu termasuk ini kita terapkan dalam hal punya rasa malu ketika tidak bayar pajak kendaraan, punya empati ketika kita tidak membayar pajak. Tentu ada kesadaran bahwa tentu pajak kita lah yang nanti ini akan dipakai untuk membangun daerah kita. Kita terima lagi penelpon. Assalamualaikum. Bari Basa.
3: Waalaikumsalam. Bari Basa.
0: Dari
3: Bu Nia.
0: Ibu Nia.
3: Yeah.
0: Gimana kabar tak? Sehat-sehat Ji?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat
3: lah. Kita yang buat sehat Ji.
0: Alhamdulillah kabar baik.
3: Di mana Ki? Di Sudiang.
0: Hah?
3: Kemarin saya di Sudiang, cari rumah.
0: Wih, luas Sudiang.
3: Saya di jalan apa itu ya? Pantai. Jalan mana, Pak? Oh, Jalan Pindrang.
0: Oh, lewati. Saya di Enri. Di Enri kan enggak?
3: Oh, iya, Kak. Nggak pilih ke Enri. Kamu harus, Ji. Ada Kendrick kan?
0: Ada, pokoknya.
3: Dari mana?
0: Pokoknya saya itu kalau dari sini ke sana berapa berapa kabupaten kulewati.
3: Nah, bilang, kita sering. Nah, bilang, perasaan udah pernah kalian Kendrick kan di.
0: Karena kita
3: sampai ku di Blok M.
0: Ada semua. Pokoknya ada jalan Kekalar, jalan Jede Ponto, jalan
3: ada Ambon.
0: Ada yang betul.
3: Saya lihat
0: Pare-Pare.
3: Sebelah mana Ambon? Nah, saya sampai Blok M.
0: Ada jalan Enre. Jalan Enre kan itu yang pasnya dekatnya Puskesmas itu.
3: Nah saya Puskesmas sebelah kanan, tante sebelah kiri itu yang jalan Pindrang.
0: Iya, ke sananya lagi, nah lewat sedikit Puskesmas.
3: Oh, mau kalian lihat nanti kalau ke Blok M, Kak.
0: Deh. Penasaran.
3: Kayak saya biasa lewat sampai ke belakang, sampai lapangan itu Blok M.
0: Masya Allah.
3: Iya, ada keluarga tuh, ada kak, iya. Rumah Sudiang, Dik.
0: Perumna Sudiang yang itu. Jalan-jalan. Ya.
3: Rumah Sudiang. Nah tanya kira-kira apa lagi. Sama topeng kita bukan Perumna Sudiang. Sudiang luas.
0: Sudiang itu luas, Belanda atau belakang ada ya.
3: Itulah. Pajak dia mau
0: nih. Pajak kendaraan ini.
3: Untung itu tertawan tidak dibayar di pajaknya.
0: Belum kita bayar pajak tak? Waduh.
3: Saya bilang untung itu kalau tertawan tidak bayar pajak ji.
0: Oh.
3: Saya mi paling banyak ku bayar sama deng demangke itu kak tukang ketawa tong. Karena nelpon.
0: Iya. Berapa kendaraan?
3: Ya kalau tadi dengar sarannya opa. Mau dicicil jangan mikir mau dicicil, kita mau yang sisihkan uang tiap bulan opa.
0: Padahal sebenarnya
3: cukup
0: kalau
3: setahun untuk membayar yang dikasih susah dirita. Sebenarnya kalau kita itu mau hidup tenang toh kita saja ini terus terang opa karuslan orang yang penghasilannya ndak menentu. Kita bisa diatur cicil sendiri toh buat celengan sendiri.
0: Saya
3: buat bayar ini.
0: Kalau kendaraan itu kan kayak pajaknya kan ini kendaraanku ini 2 juta. Jadi ku tabung 5.000 per hari. Kali 360 dapat 2 juta.
3: Betul. Jadi dari kita mam yang kita susah. Oh, Pak Kamuna jadi kalau misalnya diaturkan lagi sama pemerintah cicil per bulan terus kita enggak bisa bayar 1 bulan. Di denda mikisen kayak lampu mau jeki
0: langsung dicabut.
3: Cocok mitau itu pemerintah cuman mungkin waktunya mboto yang tadinya mungkin kita bayar pajak sekali setahunnya ditambah-tambah kayak dek
0: dia tapi itu Mina bilang tadi pajak nah memang harus ada ketegasan toh kayak itu ya. Tadi misalnya dua pilihan antara bayar mobil atau bayar pajak. Kalau mobil dari bayar kan ditarik. Kalau pemerintah
3: kalau
0: juga,
3: tidak,
0: kalau misalnya pemerintah keras juga kan, misalnya tidak dibayar pajaknya 2 tahun, langsung dicabut surat-suratnya. Pokoknya mati suratnya. Ya. Pasti orang ada efek geranya.
3: Ya.
0: Pasti
3: ya,
0: takut.
3: Betul. Ya, betul. Kadang biasa, tapi itulah pemerintah. Biasa
0: sama,
3: tom bijak
0: sama
3: sini,
0: dulu.
3: Biasa tom bijak sana.
0: Sama dulu itu Buniar, listri toh.
3: Ya.
0: Kan orang biasa sampai ada menunggak 3 bulan. 3 bulan baru disurati toh. Nah sekarang
3: apa itu televisi?
0: Bukan listrik. Dulu kan begitu.
3: Oh, listrik.
0: Nah
3: iya.
0: Sekarang
3: enggak
0: ada nami berani itu. Pokoknya 1 tahun enggak
3: lewat
0: bayar.
3: Tanggal 20 ai. Batu Minjo
0: rekanannya
3: PLN. Nah, bukan itu. PLN yang datang, pegawai PLN rekanannya.
0: Nah itu.
3: Yang seke.
0: Sekarang sekarang tidak ada
3: itu. Biar Mikolona dengar ki. Bukan dari pihak PLN karena saya pernah lampuku dikasih gitu toh. Saya pi menghadap dan bu itu rekanan tas saya. Oh perlu kita tertutup pak. Jangan semena-mena sama warga.
0: Iya iya.
3: Dan kap pecah kita piringnya bu. Kalau ini sama ji. Saya juga pecah ton di piringku. Jadi saya berani kak bilang itu yang pergi tuh putus-putus lampu tuh bukan dari pihak PLN rekanannya jadi dia itu sekeke atau tuai sekeke kan tidak dapat kido itu yeah. Tapi kalau dikasih uang rokok tidak nak putus ki pulang ji memang begitu ya kalau datangnya menagih dulu waktu dulu itu
0: dulu.
3: Orang suka terlambat toh tapi dengan adanya aturan begini ya di press ki apa yang perlu dibeli jangan di dulu yang penting ada di pasi PCP uang lampu uang air uang pajak. Tapi kalau yang banyak cicilan lebih lipu.
0: Kalau kita enggak bersamaan, berapa kendaraan di rumah?
3: Bisa, tujuh kodong. Saya saat bapaknya sendiri, ponakan juga ada. Enggak ada, yang roda empat dijual semua, Mimbo. Enggak mau, Mak.
0: Iya, ditinggal di rumah,
3: bayar jadi pajaknya. Pajak yang dibayar ya kendaraan roda dua, Ji. Sama rumah, toh. Kalau cicil, enggak mau, Mimbo.
0: Alhamdulillah.
3: Dibuang banyak. Semua itu yang sudah dicicil. Kalau kita mau tenang hidup tahu harus
0: iya, enak dikurangi itu dirasa kalau tidak ada cicilan kalau ada terus cicilan deh.
3: Iya, dari sebenarnya kalau mau bahagia tergantung kita sih. Kalau mau ikuti keinginan tak bukan kebutuhan sesek.
0: Kalau motor tak berapa per bulan per tahun itu?
3: Tadi saya tanya bapaknya pak 185 satu hampir 200 lah.
0: Mo. Oh taruhlah misalnya 200 ya. Toh?
3: Iya, jadi irit-irit di tadi saya bilang dia kan bulan 9. Iya. Jadi saya bilang ada itu disimpan-simpan ya iya ada. Enak itu. Tahu. Jadi opa kalau kita monitor berarti, cicil sendiri
0: begitu. Berarti kalau kita bayar per hari ki 500 ji.
3: 500 rupiah dia.
0: 500 rupiah kita simpan itu setiap hari.
3: Sebenarnya 500. Kalau kita mau kali-kali murah tahu sebenarnya itu kalau kita bisa menyimpan untuk sekali setahun tidak menunggak ki bertahun-tahun kalau menunggak ki memang bertahun-tahun sisa ki memang. Nah,
0: kalau saya gue simpan memang di situ.
3: Pembayaran yang tidak bisa dikorem, Bo.
0: Pembayaran
3: apapun
0: pajak,
3: yang terjadi.
0: Iya, pembayaran pajak kendaraan. Jadi jangan diambil satu tahun tapi baru diambil tuh.
3: Satu hari kasih lebih-lebih tahun supaya
0: satu hari, ada sisanya. Satu hari kasih 5.000, kan sudah memang dikali.
3: Iya, kalau perlu lebih-lebih ya Bo 10.000 jadi ada untuk makan-makan. Kalau dari kibayar pajaknya tuh sih enggak mungkin mama-mama satu keluarga. Hidup itu indah kalau mau dinikmati dan yang terlalu merasa susah kayak saya Tombo ini mohon maaf beralih ke topik lain kayak bantuan begitu Tombo tuh banyak orang mencan-mencan enggak dapat bantuan. Saya tuh sengku pikiranku berarti saya mampu karena enggak dikasih ke bantuan. Tombo.
0: Iya cocok
3: yang gitu. Kita susah walaupun sebenarnya pada kenyataannya kita berhak mendapatkan dengan pekerjaan suami itu tapi kalau terlalu ribet pengurusannya kayak tuh mungkin pengemis di kantor lurah cari para sendiri mungkin kita makan
0: giliran pemerintah menyalurkan bantuan banyak yang mengaku miskin
3: iya
0: disuruh bayar pajak banyak yang mengaku tidak mampu
3: ya itulah jadi sebenarnya dari kita gini warga moki tenang hidup tak moki baik dan kita sih, kayak kita tuh sampai menunggak bertahun-tahun, tapi pun ada tuntuan, nombor, tidak ada untuk hari-hari disimpan. Bagaimana kalau cuma cukup makan hari itu
0: baru bilang pencerama itu besok. Itu mina bilang pencerama atau di dekat rumah itu mina bilang pencerama mina bilang giliran kurban banyak mengaku tidak mampu, banyak yang mampu tapi tidak mengaku mampu. Sekalinya bantuan dari pemerintah banyak yang kaya tapi merasa tidak mampu.
3: Ya, itulah manusia, Bu. Ya, penuh dengan kekurangan. Hanya malaikat itu tidak ada kurangnya. Sempurna. Kita ini manusia, tapi kan namanya kita semakin hari harus semakin memperbaiki diri, toh. Ya. Yang tadinya kita dapat ini, kita jangan mungkin berharap. Saya tombo kalau kurban duduk-duduk jadi rumahku berteriak orang tante Nia. Tidak ada kupon-kupon. Tapi alhamdulillah tiap tahun
0: alhamdulillah.
3: Nah, bukan bang itu yang berhak menerima hadiah ji dari yang berkurban. Iya,
0: cocok tahu.
3: Kasih.
0: Iya. Kan ada hadiah ada. Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Niar. Hai, Bu Niar, ketawanya memang khas. Selanjutnya, Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya, beri bahasa dari?
4: Dari Hasan Sarudi gua.
0: Wah, Pak Hasan Sarudi. Di
4: ketawaan orang nanti Bu Niar dong.
0: Iya, wah lu seru sekali ketawanya kok dong.
4: Sama ketawaan Bu Niar Isdahli ya.
0: Iya. Dia kalau saya ku dengar itu suaranya Bu Niar biar ada debt collector di depan tak kayak tidak ditakuti ji kalau didengar ketawanya tuh
4: bahagia nanti Pak Andre nggak apa benar kamu
0: iya gimana kabar tak Pak Hasan Oh, tetap Hasan.
4: Iya, Hasan. Baik, jika menilangir.
0: Iya, pasti bagus gini karena Hasan namanya itu. Hasan itu kan baik.
4: Dingin di sini, di sini.
0: Iya, daerah Goa di daerah.
4: Iya, Goa gunung. Daerah selatan.
0: Tidak laku AC di Sardi.
4: Iya, masalah pajak.
0: Iya, pajak.
4: Dan masalah jalanan.
0: Iya, kalau di jalanan ke kampung ta ini bagus. Mulus.
4: Ada pun ada namanya terus lah. Orang itu nak jamah penjajangan dulu.
0: Iya. Mulus.
4: Tidak.
0: Oh, tidak. Berlubang. Berlubang ini.
4: Kalau ada ya, perempuan melahirkan.
0: Apalagi daerah-daerah pegunungan.
4: Sering.
0: Iya. Daerah Bisoloro kan bukan daerah Bisoloro?
4: Dilewati Bisoloro.
0: Oh, saya sampai pernah sampai di atasnya itu, di atasnya Bisoloro, apalagi namanya itu yang kampung itu. Ada dulu kemanakan sepupu KKN di sana, saya bawa ke sana. Kendaraan roda empat itu ngeri kalau bertemu ki kendaraan tuh dari atas sama bawah. Pas-pas ki kendaraan. Pas-pas iya, jadi aduh.
4: Banyak tuh sudah bisa lor.
0: Oh, di atasnya lagi bisa lor di?
4: Iya, lurus ki kalau sampai ke pertigaan lurus ki.
0: Oh, iya.
4: Daerah apa sih Batu Songkok nek mai.
0: Baik, dingin betul itu daerah tak di situ.
4: Injo paling parang jauh Batu Songkok.
0: Tapi paling dulu itu jalan. Yang saya lewati mulus jalannya sampai di atas. Tapi ya itu cuma jalannya memang pas-pas untuk satu kendaraan. Biasa kalau bertemu harus minggir satu dulu di pinggir jalanan.
4: Bat kalau bicelor harus kalau lurus sampai di jalan pos apa aja mana kaji parah.
0: Nah, ini kalau di daerah-daerah pegunungan seperti kita ini maksudnya bagaimana pajaknya kendaraan ini lancar jadi bayar juga nih, karena kan biasa orang susah aksesnya ke
4: bayar pajak. Lancar.
0: Oh, lancar jadi iya. Karena saya lihat
4: apalagi nih, saudara mau lagi pajak-pajak.
0: Iya, karena biasa ada memang tempat saya biasa kunjungi begitu. Terus khususnya dari pegunungan banyak kendaraan mati platnya. Mati platnya karena bilang tidak ada petugas di sini. Tidak ada G sweeping. Begitu biasa alasannya.
4: Feedback gitu.
0: Iya, feedback. Iya. Jadi ini informasinya ini bahwa ada lagi pemotongan pajak ini dari pemerintah, lagi ada promo.
4: Iya, bagus sih kalau ada promo karena banyak sekali itu menunggu pajak.
0: Iya, jadi yang menunggak. Jadi yang menunggak pajaknya dari 2025 ke bawah itu 100% bebas denda. Baru ada pengurangan 50%. Jadi misalnya 1 juta 200 pajak tak berarti 100 mami kapan dibayar ini kan 50% pengurangan.
4: Baru-baru kedengar dari Sinjai, bagus kita Sinjai.
0: Iya.
4: Sampai ke di per satu monitor.
0: Iya. Oke, Pak. Terima kasih.
4: Baik-baik ke sana. Sama keluarga.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat.
4: Apalagi ibu Fatma di Goa, kodong.
0: Iya.
4: Ini ibu Fatma sama ibu Nir tidak pernah sebut nama aku kalau masih di Lentero. Ibu Fatma lagi.
0: Kejaran-jaran gimana telepon, diberi bahasa pergi masuk tuh. Coba rajin.
4: Iya, karena kita masuk ke sana.
0: Oh, begitu deh. Iya.
4: Ya, ya sekarang mau kibun ya ketawa terong.
0: Iya.
4: Ya oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang enak sih suaranya Bu Nial kalau ketawa, seandainya bisa dipinjam ketawanya, bilang pinjam mak dulu ke bawah pakai menyiar. Tidak bisa dipakai. Baik, sahabat budaya masih kami tunggu penelpon selanjutnya di 0811 400 9250 ya. Kita hadirkan dulu Pak Lekelong ya, sahabat budaya.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Baik sahabat budaya, kita cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar pagi obrolan santai. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahu tidak? Setiap tanggal 1 Juni, Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Hari ini penting sekali karena menjadi awal lahirnya dasar negara Indonesia yang menyatukan kita semua. Pada tahun 1945, para tokoh bangsa berkumpul dalam sidang besar bernama BPUPKI. Mereka berdiskusi untuk menentukan dasar negara yang terbaik bagi Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato penting tentang dasar

negara Indonesia. Dalam pidato itu, lahirlah gagasan yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Pancasila memiliki 5 dasar penting yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu mengajarkan persatuan, keadilan, dan saling menghormati sesama. Walaupun Indonesia memiliki banyak suku, bahasa, dan budaya, Pancasila membantu kita tetap bersatu sebagai satu bangsa Indonesia. Yuk, kita terus menjaga semangat Pancasila dengan saling menghargai, membantu teman, dan mencintai Indonesia.

0: Sahabat budaya, kembali kami hadirkan kabar 6/4. Palu Basah adalah kuliner tradisional khas Makassar yang berupa hidangan berkuah berisi daging dan jeroan sapi atau kerbau. Kuahnya dimasak dengan berbagai rempah dan khas karena menggunakan taburan kelapa sangrai. Dan umumnya hidangan ini disajikan bersama tambahan telur mentah di atasnya. Palu Basah menggunakan kelapa sangrai yang memberikan rasa lebih pekat dan gurih. Sementara coto Makassar menggunakan bumbu kacang tanah, coto biasanya disantap dengan ketupat, sedangkan palu basah lebih nikmat dinikmati bersama dengan nasi hangat.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita lanjut kebersamaan kita dan kali ini kita akan bersama di program acara pembinaan bahasa dan sastra daerah Makassar di RRI Makassar. Acara ini terselenggara atas kerjasama RRI Makassar Pro4 dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan maksud kami. Dan insya Allah di pagi hari ini kita akan bersama dengan narasumber kita Ibu Ramla Mapau SSM HUM. Dan tentu yang kita akan bahas tentang implikatur dalam bahasa Indonesia. Nah sahabat budaya, dalam hal ini, siaran ini tentu kita akan hadirkan membahas implikatur dalam bahasa Indonesia. Untuk itu di tengah-tengah kita sudah ada Ibu Ramla Mapau SSM HUM. Selamat pagi Ibu, gimana kabar tak? Sehat Ji?
2: Alhamdulillah, selamat pagi.
1: Iya.
2: Baik, alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Nah kali ini kita akan membahas tentang implikatur dalam bahasa Indonesia. Nah mungkin Ibu Ramla, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai implikatur dalam bahasa Indonesia ini, saya dan juga pendengar sebagai orang yang tidak berkecimpung dalam bidang bahasa tentu akan bertanya-tanya apa sih sebenarnya implikatur itu, Bu? Mungkin bisa dijelaskan dulu sedikit.
2: Iya, ya, terima kasih Pak. Mungkin ada yang pernah dalam situasi seperti ini ya Pak ya.
1: Iya.
2: Sedang bertamu lalu tuan rumah berkata, wah malam sekali ya sekarang, sudah pukul 11 ya. Secara harfiah dia hanya menginformasikan waktu. Namun kita semua tahu arti sebenarnya adalah kamu sudah terlalu lama gitu. Waktunya iya, kamu pulang. Ya, umumnya masyarakat ada yang cenderung tidak enak kalau bicaranya secara langsung atau belak-belakan.
1: Oh.
2: Nah, istilah implikatur pertama kali ini populer dalam ilmu pragmatik ya, cabang linguistik yang mempelajari tentang konteks bahasa. Oleh seorang filsuf bernama H.P. Grace ya. Implikatur terjadi ketika ada jarak atau perbedaan antara apa yang diucapkan atau makna literal dengan apa yang sebenarnya dimaksudkan atau makna fungsional. Secara sederhana, implikatur adalah maksud yang tersirat atau dapat dikatakan implikatur adalah bumbu dalam percakapan sehari-hari.
1: Oh, jadi bumbu-bumbu jadi.
2: Iya, betul. Jadi bahasa itu seperti makanannya yang diberi bumbu akan terasa nikmat kalau sudah ada bumbunya.
1: Iya,
2: seperti itu.
1: Jadi kalau dari dilihat dari makna secara langsungnya itu berbeda Bu ya dengan implikatur itu sendiri.
2: Iya. Jadi makna langsung adalah makna yang sesuai dengan kata-kata yang diucapkan. Sedangkan implikatur adalah makna yang disimpulkan dari tuturan seperti itu. Misalnya di luar hujan deras ya, makna langsungnya adalah sedang terjadi hujan deras. Makna tak langsungnya kamu tidak bisa pulang atau kamu dilarang pulang seperti itu.
1: Jadi ternyata ada juga ya ilmu bahasa yang kaitannya dengan penyampaian maksud begitu ya yang tersirat. Nah kemudian lalu apa pentingnya implikatur itu Bu dalam komunikasi?
2: Ya, implikatur itu penting karena memungkinkan penutur menyampaikan maksud secara lebih halus, lebih halus ya.
1: Yeah.
2: Secara lebih halus, sopan atau efisien tanpa harus mengungkapkan secara langsung. Jadi implikatur itu menjaga muka mitra tutur. Dalam budaya Indonesia yang menjunjung kesantunan berbahasa, implikatur sering digunakan untuk menyampaikan kritik secara tidak langsung. Menolak permintaan dengan sopan, memberikan saran tanpa terkesan memerintah, atau menjaga hubungan sosial antar penutur.
1: Ya. Oke, nah jadi orang Indonesia itu seringkali menggunakan sebenarnya implikatur itu saat mengobrol ya, artinya semua ada pesan atau maksud yang tersirat di dalamnya.
2: Betul Pak, jadi alasan utamanya adalah kesantunan berbahasa dan budaya menjaga perasaan orang lain seperti itu. Masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi harmonisasi sosial ya, berkata jujur secara terlalu frontal sering dianggap kasar. Jadi contohnya kita masakan, misalnya ketika masakan teman rasanya kurang enak ya, ketika berkunjung ke rumahnya kita cenderung bilang atau mengatakan rasanya unik ya bumbunya, berani banget. Daripada kita mengatakan ini asin banget dan enggak enak gitu. Di sini implikatur digunakan untuk menyelamatkan muka lawan bicara.
1: Oke, jadi ada semacam pengganti maksud pesan ya yang kita sampaikan itu. Nah, kemudian mendengar penjelasan Ibu tadi, tentu apa saja yang perlu kita ketahui dari implikatur itu sendiri Bu secara umum?
2: Iya, Jadi grace ini membagi implikatur menjadi dua jenis utama ya, yang sering kita temui. Ada namanya implikatur konvensional, implikatur yang muncul dari kata-kata atau frasa yang digunakan dalam kalimat atau tuturan tanpa perlu melihat konteks situasi. Misalnya dia orang jenek ponto misalnya ya, tetapi lemah lembut. Kata tetapi ini mengimplikasikan adanya stereotip bahwa orang jenek ponto biasanya tegas, keras, padahal tidak selalu demikian atau selalu begitu ya. Contoh lainnya yaitu berkaitan dengan hal semantik, pemahaman semantik digunakan untuk menginterpretasi implikasinya. Sebagai contoh pada tuturan, dia memang buaya darat ya, mempunyai implikasi sebuah penilaian negatif seseorang yang suka mempermainkan wanita. Pemahaman makna tersebut diperoleh dari konvensi yang berlaku dalam budaya bangsa Indonesia yang menyamakan makna orang yang senang mempermainkan wanita dengan sebutan buaya darat. Makna yang tersirat dalam implikatur konvensional terikat pada konteks seperti itu.
1: Kemudian
2: yang kedua yaitu implikatur percakapan ya. Sementara jenis implikatur percakapan hanya dapat dipahami dengan konteks. Jadi konteks itu berperan. Studi pragmatik hanya membahas implikatur percakapan karena implikatur konvensional maknanya relatif stabil, tidak kontekstual atau sudah ada kesepakatan umum tentang makna lain dari kata-kata atau istilah yang dituliskan atau dituturkan. Maksud tersirat yang baru bisa dipahami kalau kita tahu konteks siapa yang berbicara, tempat peristiwa ya. Misalnya seorang ibu mengatakan pada anaknya, minyak goreng habis nak ya, ketika berada di dapur. Jika diucapkan saat anak mau menggoreng telur, implikaturnya adalah perintah tolong belikan minyak goreng di warung seperti itu. Jadi secara tidak langsung mengatakan bahwa pergi beli minyak dulu baru menggoreng telur seperti itu.
1: Cuma dia lebih halus ya bahwa ada tanda ini bahwa habis ke minyak goreng.
2: Ternyata saya sudah harus perlu membeli.
1: Perintah secara tidak langsung yang tersirat dalamnya. Baik Ibu, menarik sekali nih implikatur yang tentunya menarik kita pahami bahwa ternyata di dalam bahasa Indonesia itu banyak implikatur-implikatur yang perlu kita maknai dan ketahui secara makna yang tersirat di dalamnya. Namun sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu pesan lagu berikut ini.

0: nggak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Tahu tidak? Setiap tanggal 1 Juni, Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Hari ini penting sekali karena menjadi awal lahirnya dasar negara Indonesia yang menyatukan kita semua. Pada tahun 1945, para tokoh bangsa berkumpul dalam sidang besar bernama BPUPKI. Mereka berdiskusi untuk menentukan dasar negara yang terbaik bagi Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato penting tentang dasar negara Indonesia. Dalam pidato itu, lahirlah gagasan yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Pancasila memiliki 5 dasar penting yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu mengajarkan persatuan, keadilan, dan saling menghormati sesama. Walaupun Indonesia memiliki banyak suku, bahasa, dan budaya, Pancasila membantu kita tetap bersatu sebagai satu bangsa Indonesia. Yuk, kita terus menjaga semangat Pancasila dengan saling menghargai, membantu teman, dan mencintai Indonesia.
8: Rompat Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
9: Baik, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Rompat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih kita bersama di program pembinaan bahasa daerah. Dan kali ini tentu masih bersama dengan Ibu Ramla Mapau. Baik, sahabat budaya, kita lanjut lagi informasi terkait dengan pembinaan bahasa Indonesia daerah kali ini ya. Tentu tadi sudah beberapa hal yang dibahas tentang implikator. Nah, kira-kira apa gunanya Bu kita mempelajari implikator ini sendiri? Menurut saya mati Bu.
10: Ya, jadi implikator adalah bukti bahwa betapa kaya bahasa Indonesia dan betapa kreatifnya kita sebagai penutur. Bahasa bukan sekadar alat untuk menyampaikan kode atau data acak ya, melainkan sebuah seni berinteraksi yang melibatkan rasa, budaya, dan pemahaman emosional yang mendalam. Dengan memahami implikator, kita tidak hanya menjadi pendengar yang baik secara tata bahasa, tetapi juga menjadi manusia yang lebih peka secara sosial. Jadi lain kali jika ada temannya mengatakan dinginnya ruangan ini ya, jangan cuma menjawab iya, tapi coba matikan atau turunkan suhu AC-nya ya. Jadi seperti itu.
9: Nah, kemudian bagaimana sih cara kita agar tidak salah paham nih? Kan biasa implikator itu tentu tidak semua langsung orang bisa memaknainya ya. Nah, bagaimana supaya tidak salah paham dalam menangkap implikator itu, Bu?
10: Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa maksud tersirat dapat dipahami melalui konteks ya. Siapa yang berbicara, hubungan antara pembicara dan mitra bicara seperti orang tua, bos atau teman dekat itu menentukan tingkat ketersiratan maknanya. Kemudian situasi dan tempat ya, kapan dan di mana kalimat itu diucapkan. Kemudian ada pengetahuan bersama. Apakah kita dan pembicara berbagi informasi yang sama? Misalnya, tahu kalau warung sebelah sedang tutup, seperti itu. Jika kita gagal membaca konteks, biasanya akan terjadi fenomena gagal paham atau salah tangkap maksud. Konteks merupakan unsur utama dalam memahami implikator. Jadi tanpa konteks, makna tersirat suatu tuturan seringkali sulit dipahami seperti itu.
9: Nah, jadi orang-orang terkadang ini menggunakan cara langsung atau eksplisit ya. Tapi untuk mengungkapkan maksudnya dan sering pula menggunakan implikator dalam berkomunikasi. Lalu apa kira-kira tujuan mereka itu menggunakan implikator ini tadi?
10: Ya, Jadi menurut salah satu ahli bahasa ya, ini ada Davis itu mengatakan bahwa pada dasarnya seorang menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, ekspresi diri dan merekam pikiran-pikiran mereka. Tiap orang mempunyai keinginan-keinginan, kreativitas, fleksibilitas dan mempunyai banyak cara dalam aktivitasnya. Begitu pula dengan bahasa. Untuk satu maksud yang sama, orang dapat mengungkapkan dalam berbagai cara ya, misalnya efisiensi verbal. Melalui implikatur, seseorang dapat mengungkapkan dua atau lebih pendapat atau pikirannya hanya dengan satu tuturan. Misalnya, enak ya bakwan ini, ya, enak ya bakwan ini ya. Saya suka yang manis, ya. Ini salah seorang mahasiswa mengatakan seperti itu ya, enak ya bakwan ini. Kemudian mahasiswa B misalnya mengatakan saya suka yang manis. Percakapan B tidak menjawab bahwa ia tidak suka dengan bakwan yang disajikan itu, tetapi dengan menuturkan kalau ia menyukai makanan yang rasanya manis ya. Respons B bukan hanya mengimplikasikan bahwa ia tidak suka bakwan yang sedang dimakan, melainkan juga menyatakan kalau ia suka ya makanan yang manis. Jadi secara tidak langsung dia menolak untuk memakan makanan itu seperti itu.
9: Karena berminyak
10: mungkin ya. Ya seperti itu. Jadi dia tidak suka yang asin ya, jadi sukanya yang manis. Ya, jadi dengan hanya satu tuturan sudah memberikan dua informasi seperti itu, bahwa bisa juga ya bawaannya tidak enak seperti itu ya.
9: Atau mungkin menolak secara halus gitu, bahwa saya tidak terbiasa tidak, makan minyak-minyak begitu.
10: Atau saya tidak mau memakan bakwan itu ya, seperti itu. Bisa juga mengalihkan tanpa berbohong. Jadi ini salah satu ahli bahasa ya, Hon itu pada tahun 2006 ya, implikator dapat mengalihkan suatu maksud atau objek tanpa kebohongan. Tanpa melakukan kebohongan, orang dapat mengungkapkan sesuatu dengan menyatakan kebenaran yang lain ya. Implikator ini pada umumnya digunakan untuk tujuan menghindari bohong seperti itu. Kemudian yang kedua, berikutnya itu terkait dengan penggunaan implikatur itu untuk menjaga kesopanannya atau kesantunan berbahasa. Misalnya implikatur erat kaitannya dengan kesopanan itu berkaitan dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Di dalam masyarakat selalu terdapat aturan-aturan yang disepakati bersama ya, yang menjadi kebiasaan atau adat dan tuturan moral. Mungkin ada hal-hal yang tabu atau tidak pantas yang tidak dapat begitu saja diungkap secara langsung dan terus terang. Misalnya, wah cantik benar warna bajumu ya. Mungkin baju yang dipakai itu adalah warna kuning yang menyala seperti itu. Kemudian teman misalnya B itu mengatakan, saya lebih suka warna yang lembut seperti itu ya. Mahasiswa yang B ini menganggapi pujiannya tidak dengan kesepakatan ya, meskipun warna baju yang dikenakan oleh temannya gradasinya warnanya bagus. Jadi dia apa menjaga muka lawan tuturnya ya, supaya lebih santun menolak apa yang dipuji oleh temannya seperti itu. Kemudian implikator itu juga sebagai estetika berbahasa ya. Tidak dapat dimungkiri bahwa manusia itu menyukai kebebasan bertindak, menyatakan pendapat dan kebebasan berbahasa ya. Dalam berkomunikasi sehari-hari terkadang kita membutuhkan keindahan berbahasa ya, ketika misalnya kita menyuruh atau memerintah seseorang, kita membutuhkan kata-kata yang tidak secara langsung ya. Dalam percakapan natural ya, sehari-hari mungkin tidak banyak ditemukan implikator dengan tujuan estetika bahasa ya. Berbeda dengan karya-karya sastra, misalnya puisi itu lebih banyak menggunakan implikator-implikator berbahasa dalam menyampaikan sesuatu kepada penikmat sastra seperti itu. Karena puisi tidak mungkin hanya menyampaikan fakta ya, tetapi membutuhkan gaya keindahan dengan bahasa yang figuratif seperti itu. Jadi saya berpikir bahwa memang kita perlu menjaga implikator ini untuk menjaga muka lawan tutur, menghindari kita untuk berbohong seperti itu dengan bahasa yang lebih enak didengar ya, seperti itu. Jadi seperti makanan ya, diberi bumbu akan terasa nikmat seperti itu ya.
9: Baik, begitu banyaknya tadi hal yang kita ketahui bahwa di dalam bahasa Indonesia itu ada implikasi yang tentunya sangat menarik ini ya untuk kita ketahui. Jadi implikator dalam bahasa Indonesia itu adalah semacam sesuatu penyampaian tetapi tidak secara langsung, Bu ya. Ada pesan yang tersirat di dalamnya. Baik, sahabat budaya, mudah-mudahan dengan hadirnya acara pembinaan bahasa dan sastra daerah ini bisa memberikan kita menambah ilmu kita dalam hal bagaimana mengetahui bahwa di dalam bahasa Indonesia itu ada implikator dalam bertutur. Terima kasih Ibu Ramlam atas waktunya di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada pertemuan berikutnya untuk membahas implikator yang lebih luas. Baik, terima kasih Pak.
9: Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Menurut UNESCO, setiap 2 minggu sekali satu bahasa di dunia hilang untuk selamanya. Dan sayangnya, bahasa daerah di Indonesia termasuk yang paling rentan punah. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Namun, UNESCO mencatat lebih dari 11 bahasa sudah benar-benar punah, dan puluhan lainnya berstatus terancam hilang. Bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah wadah cerita leluhur, doa-doa yang diwariskan, hingga cara pandang hidup yang unik. Bayangkan, jika bahasa Toratan di Sulawesi atau bahasa Mapia di Papua benar-benar hilang, maka hilang pula pengetahuan, filosofi, bahkan identitas yang tidak akan pernah bisa tergantikan. Masalahnya, banyak anak muda kini lebih fasih berbahasa asing atau bahasa nasional. Sementara bahasa ibu mereka nyaris tak pernah digunakan lagi di rumah. Melestarikan bahasa daerah bukan hanya tugas orang tua atau guru bahasa, tapi juga tanggung jawab kita semua. Mulailah dari hal sederhana, berbicara dengan bahasa ibu di rumah, mengajarkan pada anak-anak, atau bahkan membuat konten media sosial dengan bahasa daerah. Pastikan bahasa daerah tidak hanya menjadi catatan di buku sejarah, tetapi terus hidup di lidah, di hati, dan di masa depan anak-anak

0: kenapa kamu pasang lapak di depan jualanku? Kita kan sudah bagi tempat kemarin.
1: Aku nggak punya pilihan, Sari. Lapakku direbut orang lain. Aku cuma mau tetap bisa jualan.
0: Tapi kalau kita geser seenaknya, pasar jadi nggak tertib. Pembeli juga bisa malas datang, tahu?
1: Aku paham. Tapi kita kan tetangga. Jangan sampai masalah kecil bikin kita bermusuhan.
0: Bener sih, kita harus saling dukung. Dari hal kecil seperti ini bisa berdampak besar untuk persatuan bangsa kita.
1: Iya, persatuan dimulai dari kita sendiri untuk Indonesia.
2: Persatuan dimulai dari sikap kita sehari-hari. Dari kita untuk Indonesia.
3: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu. Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: balik pintu yang terbuka lebar, bagi siapa saja yang mengeluh kesakitan, hidup sepasang jiwa yang luar biasa. Cahaya matahari mungkin tak lagi bisa mereka tangkap dengan mata. Namun, kehangatannya tersimpan rapat dalam setiap pijatan tangan mereka. Pak Umar dan Ibu Nursia, sepasang tunanetra yang telah melampaui setengah abad kehidupan mereka, merupakan definisi nyata dari pepatah bahwa pengabdian tak mengenal batas fisik. Mendengarkan keluh kesah badan yang letih dan mengubahnya menjadi kesembuhan adalah keseharian mereka yang tentu tak mudah.
1: Kalau seharian sampai ini, kita di sini kan termasuk ini pekerjaan saya ini juru pijat. Jadi kalau ada tamu datang seperti pasien apa, kita cerita bagaimana Pak? Apa keperluan tak? Saya bilang, saya mau dipijit Pak. Oh, silakan duduk Pak. Begitu saya. Ngomong-ngomong dia bilang, sakit apa Pak? Saya punya badan nih, capek-capek, sakit semua ya. No, oke. Begitu saja.
2: Kalau ada.
1: Begitu saja.
3: Kalau Ibu?
2: Iya. Kalau saya, itu tadi yang saya ungkapkan tuh pertama bangun pagi kita habis sholat kita persiapkan di dapur kan, jadi setelah itu baru kita ambil kesibukan yang lainnya, misalnya membersih-bersihkan rumah atau ke menyapu atau bagaimana. Terus ada datang rezeki tamu misalnya mau diurut juga ya, terus dia bilang assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk Bu, iya yeah. Dia bilang saya mau ditanya, saya mau diurut ini Bu, bilang mau mungkin diurut, dia bilang iya, dia bilang apanya yang artinya gangguan, dia bilang misalnya kakinya keselewka atau tangannya atau ke perutnya begitu ya mules begitu masuk angin, badannya yang pegel-pegel begitu, yang capek atau itu kita kerjakan semua. Iya, setelah itu baru selesai ya duduk sebentar, dia pamit lagi pulang. Kita tanya perasaan saya sudah agak mendingan dibanding dengan tadi waktu pertama saya datang.
0: Hidup tak selalu memberikan warna yang cerah bagi Pak Umar. Ingatannya masih menyimpan jelas bagaimana rasanya melihat dunia sebelum kegelapan perlahan merenggut segalanya pada era 90-an. Di usianya yang ke-30 tahun saat tenaga sedang kuat-kuatnya, ia dipaksa berdamai dengan takdir sebagai tunanetra. Namun, di tengah ujian yang begitu hebat, Tuhan mempertemukannya dengan Ibu Nursia di sebuah sekolah luar biasa. Di sana, mereka tak hanya belajar memijat, tapi juga belajar saling menguatkan dan merajut janji untuk menghadapi dunia bersama-sama dalam satu atap.
1: Tunanetra, kita kan dulu pernah melihat juga. Tapi karena kena mata tuh begini. Itu kasihan itu sejarahnya itu saya itu. Saya juga pernah mau lihat, tapi ya tahun-tahun berapa itu saya kena itu, tahun 90 kena tunanetra. Umur saya ada 30 tahun lebih itu. Nah, saya ketemu sama Ibu Nursia ini, jadi misteri. Itu ceritanya. Kalau mau diceritakan saya panjang ini cerita. Jadi perjalanan begini, akhirnya saya ini buka ini apa namanya panti pijat di sini. Kebetulan ada rumah orang tua ini ditinggalkan, ya saya bikin di sini panti pijat. Akhirnya saya itu perkenalkan di mana-mana saya punya keterampilan itu, masuk di radio, masuk di apa namanya di apa di HP. Akhirnya istilahnya mulut ke mulut nih. Pasien berbicara, oh di sana di Pampang ada begini, ada tukang pijat begini. Ya. Itu cari sana. Karena ini kita punya keterampilan diperkenalkan supaya ditahu orang banyak. Karena ini termasuk juga pelayanan, pelayanan kesehatan. Itu begitu ceritanya itu.
0: Lebih dari dua dekade berlalu, tangan-tangan renta itu hingga kini masih terus bekerja. ada kalanya rasa jenuh dan letih yang teramat sangat menyergap, mengingat profesi tukang pijat menguras tenaga fisik yang luar biasa. Namun, bagi Pak Umar, rasa lelah itu seketika sirna setiap kali ia menyadari satu hal, bahwa meskipun ia seorang yang dianggap cacat oleh

0: saya bingung sudah apa bikin semangat, karena saya kembali lagi dibutuhkan kepada orang banyak. Padahal saya ini kasihan orang cacat. Saya bersyukur juga karena saya masih dibutuhkan sama orang banyak. Padahal ini saya orang cacat. Begitu saya termasuk juga saya punya bangga itu, karena saya ini kasihan jadi orang cacat sekarang tapi masih dibutuhkan. Begitu ceritanya itu saya. Saya juga bersyukur.
1: Masa depan bagi mereka mungkin tidak terlihat secara visual, namun mimpi mereka tetap memiliki bentuk yang nyata. Pak Umar memimpikan rumah yang lebih baik, sebuah tempat berteduh yang layak di masa tua mereka. Di penghujung perjumpaan kami, pasangan ini menitipkan pesan yang menghujam nurani bagi kita semua. Sebuah teguran halus bagi anak-anak muda yang seringkali kehilangan semangat di tengah raga yang masih sempurna. Mereka mengingatkan agar anak-anak muda tidak menyia-nyiakan kesehatan fisik mereka dengan bermalas-malasan. Jika mereka yang hidup dalam kegelapan bisa berdiri tegak dan mandiri, lantas apa alasan bagi kita untuk menyerah pada rasa malas?

Baik, sahabat Brian, dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dari jam 5 menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita di pagi hari ini. Sebentar ada rekan saya Febrian akan menemani Ki di sesi selanjutnya, yaitu di Nusantara pagi jelang siang ya. Baik, sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Budaya Sulawesi Selatan.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: yang memiliki ketinggian kurang lebih 2000 mdpl dengan kondisi suhu cuaca rata-rata 20 hingga 15 derajat berada di Provinsi Sulawesi Selatan, bukan lain yaitu Kabupaten Toraja Utara. Sebagian besar orang mengenal daerah ini sebagai sentra produksi kopi Arabica berkualitas baik atau kadang disebut dengan kopi Toraja atau kopi setia yang kerap dikenal para wisatawan yang berkunjung ke daerah Makassar. Bagi Kaswadi, seorang penikmat kopi setia mengungkapkan bahwa kopi Toraja bukan sekedar urusan kafein, melainkan urusan rasa dan kenyamanan raga. Pasalnya, karakteristik kopi Toraja atau kopi setia sangat berbeda dengan jenis kopi lainnya yang ada di Indonesia.
1: Kalau saya lihat sih Pak, dari beberapa kopi yang saya coba, kemudian di beberapa warkop, dan mungkin dibandingkan dengan kopi yang ada di kopi setia, nah mungkin itu sangat perbedaan mencolok itu di aroma Pak. Mungkin di aroma kopi setia itu lebih harum kalau menurut saya pribadi dibandingkan mungkin dengan kopi-kopi lain. Kemudian dari segi kepahitannya juga mungkin ada beberapa kopi yang menurut saya itu sangat pahit. Nah mungkin di kopi setia ini cukup pas bagi saya karena mungkin ketika saya minum itu tidak sampai mungkin ada gejala apa ya asam lambung ataupun sebagainya. Di beberapa kopi kan mungkin agak pahit sehingga ada mungkin ke kesehatan utamanya mungkin utamanya pengguna yang memiliki asam lambung.
0: Namun apa yang membuat kopi Toraja khususnya yang disajikan di sejumlah warung kopi dan toko seperti kopi setia begitu berbeda? Reski Skritavara Paliling, seorang konsultan coffee shop dan supplier dari Kelana ST Coffee, membedah rahasia di balik butiran hitam tersebut. Reski menjelaskan bahwa profil rasa Toraja memiliki ciri khas brown sugar yang kuat dengan intensitas rasa di level medium. Namun, kualitas tinggi ini datang dengan harga yang fantastis.
2: Iya, kalau saya bisa bilang kopi Toraja itu salah satu keunggulannya itu dia karena kalau orang bilang organik itu bagus, nah kopi Toraja itu di atasnya organik Pak, karena dia sama sekali tidak disentuh dengan banyak pupuk kimiawi, karena dia model perkebunannya itu kalau bahasa pertaniannya namanya agroforestry. Mm-hmm. Gitu, jadi kayak tanaman hutan gitu Pak, gitu. Jadi terus dia ditanam juga sudah lumayan lama dari zaman Belanda, jadi yeah. Kopinya sudah lumayan adaptif dengan lingkungan Toraja, jadi akhirnya jadi ada karakter sendirilah dibandingkan mungkin kayak kopi-kopi lain di Sulawesi begitu. Terus ditambah lagi kuantitinya lumayan banyak karena bisa dibilang hampir satu tanah Toraja Utara ini memang produksi kopi. Gitu. Iya, jadi dia lumayan menguasai pasar dari segi kuantitas sama kualitas juga.
0: Di tengah gempuran berbagai jenis kopi, lidah sang penikmat kopi Kaswadi mengaku tetap tertambat pada karakter khas Toraja yang ramah bagi lambung, namun tetap kuat di aromanya. Bahkan ketika badai ekonomi datang menerpa harga komunitas kopi andalan Sulawesi Selatan ini, Kaswadi tidak bergeming.
1: Khususnya di kopi setia juga itu memang aromanya sangat khas, jadi wangi lah dibandingkan dengan kopi-kopi yang lain. Mungkin ini dari kopi keberadaan tempat kopi itu ataukah memang mungkin dari cara pengelolaannya di warkop di kopi setia tersebut target untuk mengolah kopinya ini sehingga mungkin menghasilkan aroma tersendiri yang beda dengan warkop lainnya. Kalau sebagai pecinta kopi Pak, apapun kalau harga naik ya tetap nikmatilah.
0: Melihat potensi kualitas dan tingkat produksi kopi asal Toraja ini, pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perdagangan tidak hanya tinggal diam. Menurut Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, Evi Aprialti, kopi bukan lagi sekedar komunitas pasar lokal, melainkan duta budaya dalam pameran-pameran baik di tingkat nasional maupun internasional.
3: Jadi kalau di kita beberapa kali adakan pameran, memang jualannya bagus sekali dan itu kan juga sudah ada ekspor, kita fasilitasi ya, seperti kopi, apalagi bapak itu, sini sementara kita anu kopi ujung dengan ada kopi dua itu yang kita selalu pakai kalau pameran kita anu expo kan.
0: Tapi ya, memang dari gambaran Bukaris memang penjualan kopi yang kita lakukan atau kita fasilitasi memang terus meningkat di.
3: Iya, memang kalau setiap ada event selalu kita ikutkan.
0: Dari meja kayu di warung kopi hingga ke ruang pameran megah di mancanegara, Kopi Toraja bercerita tentang ketekunan petani, sejarah yang panjang, dan rasa yang tidak terhianati oleh harga. Selama aromanya masih suangi harapan, Kopi Toraja ini akan tetap menjadi raja di hati para penikmatnya. Saya Febrian Januar melaporkan untuk

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Kamu udah siap belum? Awas telat lagi.
1: Iya, Bu. Males ah. Kalau aku gitu-gitu aja, gak seru.
0: Loh, kamu belum tahu. Katanya, sekolahmu jadi sekolah unggulan Garuda sekarang.
1: Hah? Sekolah unggulan Garuda? Apa tuh, Bu?
0: Iya, sekolah yang katanya dapat bantuan. Labnya baru, gurunya pada ikut pelatihan.
1: Wah, keren, Bu. Sekarang ada komputer baru, jadi semangat nih. Aku mau daftar klub sains juga deh.
0: Sekolah Unggulan Garuda, dari sekolah biasa jadi luar biasa.
2: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: berasal dari masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Tradisi ini berupa pantun atau nyanyian yang dilantunkan secara berbalas antara laki-laki dan perempuan. Batombe biasa dilakukan dengan pada malam hari dalam suasana santai dan penuh keakraban. Selain sebagai hiburan, tradisi ini juga menjadi sarana komunikasi, perkenalan, serta mempererat hubungan sosial antar warga. Dalam pelaksananya, pantun yang disampaikan berisi nasihat, ungkapan perasaan, hingga sindiran halus. Batombe menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang mencerminkan kecerdasan berbahasa serta nilai budaya masyarakat Minangkabau.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di Ruang Dengar Anda, tentunya di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM dan juga siaran stream kami yang dapat Anda download melalui aplikasi RRI Digital. Nah, seperti biasanya di pukul 11 ini kita berada di program acara Teras UMKM. Nah, kita akan mengulik-ngulik, membahas-membahas tentang sekaitan dengan UMKM. Nah, kali ini kita akan menghadirkan narasumber. Beliau adalah founder dari PT Kasiara Sulamaju Industri Kosmetik Golongan A. Tentunya tema kali ini kita akan membahas sinergi industri besar dan UMKM membangun ekosistem kosmetik lokal yang tangguh. Tentunya kami telah bersama dengan Reni Ardanti Putri. Kita langsung berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi menjelang siang. Pagi. Iya, bagaimana kabar? Sehat?
1: Iya, sehat.
0: Sehat. Ini enaknya saya panggil siapa ini? Ininya simpel-simpelnya ini kayak panjang-panjang namanya. Reni Ardanti Putri.
1: Putri Kasiar aja.
0: Putri Kasiar. Oke. Okay. Nah, mungkin sahabat budaya penasaran dengan narasumber kami di siang hari ini bisa melihat langsung di live streaming kami di YouTube dan juga di Facebook sahabat budaya. Nah, Kak Kak Reni aja deh. Ya, enaknya Kak Reni aja. Ya. Nah, ini saya baca ini Kak Reni cocok founder ya, pemilik langsung dari perusahaan ini ya.
1: Iya,
0: bisa. Kalau dilihat masih muda sudah jadi founder ini. Kalau bisa ngomong-ngomong ini perusahaan apa ini? Di spill-spill lah.
1: Dia kami bergerak di industri kosmetik.
0: Kosmetik.
1: Iya.
0: Berarti memproduksi kosmetik gitu.
1: Iya.
0: Oh, ini basisnya di mana, di Makassar kah?
1: Makassar.
0: Di Makassar. Sejak tahun berapa ini berdirinya kosmetik ini?
1: Kami izinnya dari 2019 sudah mengurus perizinannya, tapi terbit izinnya itu 2023.
0: Tapi produksinya sudah mulai kapan?
1: 2023.
0: Wah, tapi pengurusan sudah sejak awal gitu ya?
1: Iya.
0: Kok bisa terinspirasi untuk membuat kosmetik ini? Memang kalau ngomong-ngomong, Karen ini backgroundnya apa pendidikannya? Kalau biasa kosmetik itu farmasi atau apa dan lain-lain. Kalau ngomong Kak Reni background pendidikannya apa?
1: Kalau saya backgroundnya kebidanan.
0: Kebidanan?
1: Iya.
0: Bisa memproduksi kosmetik gitu. kok bisa ada ilmu-ilmu bisa produksi kosmetik begini?
1: Saya nggak produksi kosmetik awalnya. Jualan kosmetik.
0: Oh, jualan.
1: Iya. Awalnya itu dari jualan kosmetik, kan untungnya banyak.
0: Oh iya iya.
1: Kosmetik. Terus kepikiran lah kalau bagaimana kalau jadi industri kosmetik.
0: Oh, mulai dari jualan.
1: Iya.
0: Naik kelas lagi jadi industri.
1: Iya.
0: Setelah itu bagaimana lagi? Setelah masuk ke bagian industri, apakah ada tantangan terbesar atau bagaimana awal mulanya? Cukup berat kah atau bagaimana?
1: Iya, berat. Awalnya sih berat. Kan ternyata industri itu modalnya harus besar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Karena alat-alatnya walaupun kecil itu mahal-mahal.
0: Oh, gitu ya.
1: Alat-alat labnya kan mahal.
0: Oh iya iya iya iya. Sendiri itu. Atau ada tim, teman sama-sama awalnya, membangun industri.
1: Awalnya kupikir itu membuat industri mudah, gampang, cukup siapkan tempat, izin keluar. Ternyata seiring dengan berjalannya waktu, harus di-upgrade terus alat-alatnya. Terus personilnya juga ditambah terus. Yang awalnya kemarin apotekernya cuma satu, sekarang harus semuanya itu harus farmasi.
0: Tapi cikal bakal dari usahanya Karini ini memang sendiri ya? Atau ada yang backup teman, keluarga? Dari proses penjual dulu awalnya itu menjual?
1: Awalnya kan itu saya jualannya itu di Facebook, di Tokopedia.
0: Oh, online gitu ya?
1: Terus kan ada dulu itu yang satu produk yang saya jual yang dibuat sendiri booming gitu.
0: Oh, viral gitu?
1: Iya, viral. Terus harus mau maklon juga kan produk sendiri pasti beda formulasi kalau kita maklon di iya. pabrik lain.
0: Oh iya iya.
1: Jadi kepikiran lah untuk bikin pabrik supaya produk yang kita jual sendiri ini bisa legal.
0: Oh gitu. Tapi kan sudah berbagai industri sekarang ya.
1: Iya.
0: Itu ilmunya ilmu dari untuk dunia kosmetik ini dari mana? Pernah belajar? Atau mungkin ada produk lain kita jual kembali gitu?
1: Kalau dibilang belajar pasti belajar. Tapi kalau sekarang-sekarang saya lebih serahkan kepada ahlinya saja.
0: Oh, jadi kita berdayakan ahlinya gitu.
1: Iya. Awalnya kan saya bikin sendiri, tapi kadang tidak stabil, produknya enggak stabil.
0: Oh, iya.
1: Kan apalagi kalau skala rumahan itu dia itu stabil produknya itu biasa enggak stabil. Tidak mutunya juga tidak terjamin kalau skala rumahan.
0: Oh, itu pertimbangannya.
1: Iya, kalau sekarang kan di industri ada lebih higienis, lebih terarah lah.
0: Terarah lagi, berarti kita berdayakan ahlinya.
1: Iya, kayak cuma, R&D, ya R&D
0: gitu. Oh, gitu.
1: Iya.
0: Berarti kita cukup mengelola saja.
1: Iya.
0: Dan sama penjualan gitu ya.
1: Iya.
0: Luar biasa. Tapi ngomong umur berapa ya?
1: Umur 36.
0: Masih muda ini, sudah jadi founder langsung. Oke, nah sebagai industri kosmetik kosmetik golongan A, bagaimana karya ini melihat posisi industri kosmetik lokal saat ini dalam mendukung misi Astacita atau mengenai kemandirian bangsa?
1: Kalau saya sih saya kan
0: Gak apa-apa.
1: Kan kemarin catat sedikit. Kalau saya menurut saya UMKM sekarang itu sangat-sangat berkembang.
0: Ya sangat berkembang. Ya,
1: bukan hanya kosmetik tapi juga ide-ide UMKM itu berkembang sekali.
0: Tentunya ada keselarasan dan kemandirian ya. Dan mungkin juga dari sisi perhatian pemerintah juga terhadap UMKM bagaimana selama yang kita alami saat ini?
1: Pemerintah?
0: Perhatiannya pemerintah terhadap usaha tak? Apakah dipersulitkah atau bagaimanakah atau dipermudah?
1: Kan? Dibilang dipersulit.
0: Oh masa?
1: Dibilang dipermudah juga.
0: Oh iya. Kadang ada sulitnya, kadang ada permudahnya juga.
1: Harus di-upgrade terus mulai dari alat,
0: kapasitas
1: di-upgrade. Ini kan dulu kemarin kami lolosnya itu skala UMKM tapi memang golongan industri. Tapi sekarang itu gara-gara peraturan PP28 kami harus pindah ke kawasan industri.
0: Oh, lokasi.
1: Jadi, kalau dibilang dipersulit ya dipersulit. Tapi kalau dibilang dipermudah ya kami cukup dibantu, dipermudah karena kan sekarang ada juga Kemenperin yang membantu alat-alat industri.
0: Oh iya. Oh, berarti kesulitannya itu kalau disuruh pindah ke kawasan industri, biaya lagi, sewa. Padahal kemampuan marketing kita belum besar bagaimana sekali. Tapi kalau ngomong-ngomong,
1: menurut saya kan kan ini Kak Syara baru 3 tahun ya. 3 tahun tapi udah punya 391 produk.
0: Oh, masa? Iya. Oh, apa-apa saja produknya itu?
1: Cukup banyak.
0: Di antaranya apa?
1: Yang baru-baru sekarang kami produksi itu RA.
0: RA
1: skincare.
0: Oh, skincare. Ya lagi naik daunnya sekarang skincare ya. Itu mereknya apa?
1: Mereknya
0: RA
1: Skincare.
0: RA Skincare. Itu memang mungkin lagi best sellernya gitu ya saat ini.
1: Dia kan baru-baru PO itu awalnya cuma 1.000 naik 2.000 sekarang udah 5.000. Padahal baru bulan ketiga ini.
0: Bulan ketiga. Langsung naik top gitu ya. Mungkin Kak Syara sendiri jadi brand ambasadornya.
1: Enggak ada. Kan hanya kayak rumah produksi industri.
0: Iya.
1: Ownernya sendiri yang branding. Cuman kami yang bantu inovasi formula, regulasi.
0: Alhamdulillah semua dapat izin semua ya.
1: Iya,
0: baik dari BPOM dan lain-lainnya. Ya,
1: halal juga.
0: Sampai ISO juga.
1: Iya.
0: Berarti tingkat penjualannya sudah mencakup wilayah mana saja? Apakah masih bermain di Makassar kah, Sulsel kah, bahkan mungkin ke Indonesia juga, seluruh Indonesia?
1: Saat ini baru di Indonesia.
0: Indonesia, wah berarti sudah impor ke daerah lain semua ya, ekspor ya, semua.
1: Karena banyak juga owner-owner kami yang bagian Jawa.
0: Oh, berarti ada outlet-outlet atau mungkin coba kirim saja bahan di sana? Atau kan, orang memesan ke kita khusus?
1: Kan kami ini, kami yang produksikan, tapi ada ownernya masing-masing.
0: Oh, ada owner masing-masing. Bagaimana sistemnya kalau bisa digambarkan ini perusahaannya? Kan bilang ada owner masing-masing. Maksudnya ini produk.
1: Seumpamanya Bapak datang ke perusahaan kami, terus mau punya brand sendiri, terus kami yang uruskan semuanya dari bahan, kemasan, haki.
0: Iya iya iya iya. Berarti diolah sendiri nanti. Oh, tetap kami, di tempat kita. Iya. Oh iya iya iya.
1: Kami kayak sarananya.
0: Oh sarananya Ji. Oh iya iya paham paham paham. Tips Jo ini sudah berapa banyak? Kalau mau hitung-hitung.
1: Kalau owner. Owner. Kan kalau owner itu banyak. Mungkin ada 100-an lebih.
0: 100-an lebih?
1: Iya.
0: Wah, luar biasa.
1: Karena produk kami kan 391 pieces. Oh, item.
0: Item. Termasuk skincare.
1: Iya.
0: Berarti mulai dari semuanya. Iya. Lipstick dan semuanya itu.
1: Wah. Ada henna, ada parfum.
0: Tapi ini sudah terbilang produk tingkat nasional, Bia?
1: Iya, karena sudah sampai di daerah Jawa, Jakarta juga.
0: Sudah standar nasional, Mia.
1: Iya.
0: Berarti sudah berbasis industri besar, Mi, Di.
1: Insyaallah.
0: Nah, kalau melihat dari saingan lah. Ini kan kalau kita melihat banyak saingan produk-produk kosmetik.
1: Iya.
0: Entah itu dari luar negeri,
1: iya,
0: nasional. Iya. Bagaimana melihat ini persaingan ini?
1: Kalau menurut saya.
0: Nah, persaingannya bagaimana? Secara realitas sekarang.
1: Ya.
0: Apakah beratkah atau bagaimanakah persaingannya?
1: Iya berat sih, tapi kan lo dipikir-pikir, kita kan punya bahan baku lokal yang lumayan banyak. Kemarin sempat riset itu, apoteker sempat riset bahwa ada yang dibilang porang.
0: Oh iya, makanan itu?
1: Iya, itu kan bisa jadi bahan baku kosmetik juga.
0: Oh, yang porang.
1: Yang lagi dikembangkan. Maksudnya kan kalau porang lebih lebih gampang didapat.
0: Maksudnya
1: mau kita lagi cari bahan-bahan baku yang gampang didapat dan memang khas Indonesia.
0: Iya, berbasis umbi-umbian itu ya?
1: Iya.
0: Porang. Oh, itu bisa jadi bahan dasar kosmetik?
1: Iya.
0: Oh, iya, iya, iya. Berarti itu keunggulan kita gitu ya?
1: Iya.
0: Dari segi bahan baku.
1: Iya. Kan kemarin kayak lobak putih kan itu dari luar, dari kebanyakan dari luar. Kan kalau porang kan lebih ke Indonesia banget.
0: Betul-betul. Apalagi Sulsel.
1: Iya.
0: Produksi terbesar di porang.
1: Iya.
0: Oh, kebanyakan juga pakai lobak gitu.
1: Iya, kan. Walaupun mereka enggak bilang lobak putih, tapi kan mereka cantumkan itu yang nama Latinnya.
0: Oh, iya iya iya.
1: Genemnya.
0: Berarti mungkin ada juga sisi saingannya agak berat sisi dari sisi bahan baku gitu ya.
1: Iya, maksudnya kita kan harusnya mencari bahan-bahan baku baku lokal yang gampang didapat dan memang manfaatnya banyak. Kayak di Sulawesi kan khususnya itu kan yang lebih terkenalnya itu lulur rempahnya.
0: Oh iya.
1: Dari kunyit.
0: Kunyit.
1: Dari temulawak temulawak sama kayu manis.
0: Koromnya beda picah ya.
1: Iya.
0: Iya iya iya. Tapi kalau dari sisi adalah dari sisi penjualan bagaimana melihat dari penjualannya? Apakah merasa tersaingi juga kah? Atau mungkin dari kualitas juga bagaimana? Dibandingkan dengan produk dari luar negeri atau dari produk lain?
1: Kalau dari segi kualitas bisa bersaing. Karena kan sekarang banyak produk-produk lokal yang sudah bersaing.
0: Dari kualitas bagaimana?
1: Kalau kualitasnya juga sekarang sudah bersaing.
0: Bersaing juga? Menyamai atau sudah hampir sama?
1: Menyamai.
0: Menyamai, luar biasa. Berarti itu tantangan terberat juga bagi Kak Syar ya?
1: Iya.
0: Untuk bersaing di dunia industri gitu ya?
1: Iya. Kalau dibilang tantangan terbesarnya Kak Syar ini adalah kan Di Sulawesi umumnya itu pabrik masih sedikit.
0: Ya.
1: Waktu saya buat pabrik pertama itu masih 5 industri.
0: Oh, 5 industri, oke.
1: Sekarang alhamdulillah sudah 56.
0: 56 industri.
1: Tapi kan kalau dipikir itu beda jauh dengan yang Surabaya Jakarta. Surabaya Jakarta kan sudah ratusan sampai ribuan.
0: Oh iya, oke.
1: Iya, jadi kalau dipikir pasar untuk Indonesia Timur itu masih besar.
0: Kalau kita melihat sekali Indonesia Timurnya. Iya. Berarti cukup peluang lah begitu jadi. Berarti memang, tapi kalau secara melihat kewilayahan, produk teh ini lebih dominan terjual di Indonesia Timur kah atau merata ke seluruh wilayah Indonesia?
1: Kan ada beberapa owner saya memang bukan dari Sulawesi tapi berada di Jawa. Ya lebih mereka produknya kayaknya di tiap-tiap daerah.
0: Iya.
1: Tapi sebenarnya biar enggak booming tetap omsetnya banyak.
0: Oh, walaupun enggak booming, omset banyak.
1: Iya, karena satu owner saja bisa produksi sampai 5.000 pieces.
0: Wah. Satu owner, tapi tetap diawasi ya dari kita.
1: Tetap
0: produksinya.
1: Buat di pabrik.
0: Udah pabrik ini. Iya. Bagaimana cara untuk menjaga kualitas itu tetap terjaga? Walaupun sudah booming, kan terkadang kan biasa sudah booming produknya biasa tidak menjaga kualitas. Kadang-kadang enggak semuanya. Iya. Bagaimana kalau dari kita ya tetap menjaga kualitas ini tetap?
1: Kalau kami makanya industri itu penting karena kan kalau di industri itu ada quality control.
0: Iya.
1: Ada maksudnya lebih higienis juga. Stabilitasnya produknya lebih stabil karena kan dilakukan pengujian. Bahan baku apakah sesuai bahan bakunya apa belum kadaluarsa atau apa gitu.
0: Tetap memang ketat dalam pengontrolan gitu ya. Ya luar biasa. Berarti kalau mau dilihat tadi ada banyak owner. Berarti sudah banyak tenaga kerja diserap ya dari usaha ini ya.
1: Iya. Kalau kan ownernya masing-masing menjual kan. Ya, jadi
0: menjual.
1: Ownernya nggak perlu capek untuk produksi lagi.
0: Iya.
1: Ownernya cukup menjual saja.
0: Menjual saja yang produksi sudah ada gitu ya. Berarti bisa dikatakan ini kita menyalurkan semua produknya ke owner-owner gitu ya. Berarti cabang-cabang gitu di. Itu semua produk yang dibagikan itu dari ratusan. Berapa tadi jumlah produk itemnya?
1: 391.
0: 300-an. Itu
1: dan sudah halal.
0: Oh, sudah halal semua.
1: Iya.
0: Berarti itu semua produk disebar semua ke owner gitu.
1: Ada yang repeat ordernya cepat, ada yang repeat ordernya lambat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, tergantung sebenarnya sih tergantung semangat ownernya untuk menjual.
0: Oh iya. Tapi kan terkadang biasa dari kita sendiri sebagai utama, ada target tidak dikasih owner dalam penjualan? Harus target sekian ya dijual dalam kurun waktu 1 tahun gitu dalam sistem marketingnya, ada begitu ya?
1: Kami enggak, untuk saat ini kami belum kasih target. Iya, karena kan
0: terserah dia saja.
1: Waktu awal-awal kami buka pabrik itu, kami bahkan mempermudah owner untuk bangun brand, walaupun hanya 100 pieces. Yang penting mau punya brand sendiri, silakan bergabung.
0: Oh iya. Berarti orang ketika orang mau buat buat brand atau bikin owner ini langsung mengajukan gitu saja ke kita. Nanti kita validasi apakah layak tidak dikasih ini izin untuk buat cabang daerahnya gitu.
1: Bukan buat cabang.
0: Maksudnya buat usaha sendiri itu.
1: Maksudnya mereka kan daftar ke kami, kami uruskan izinnya mulai dari nomor BPOM-nya, HKI-nya, semuanya. Sampai formula juga mereka diskusikan sama apotekernya
0: gitu ya. Baik.
1: Mereka ownernya maunya seperti apa, maunya warna apa, khasiatnya apa, bahan aktifnya apa.
0: Baik. Nah, kalau dari sisi perizinan kan tadi sempat kita bahas tentang izin-izin apa-apa. Sejauh ini perizinan itu apakah memang sulit diuruskan? Kan ada beberapa, ada BPOM, ada juga ISO dan sejenisnya lah izin-izin. Selama ini dipermudah melakukan pengurusan?
1: Dipermudah, dipermudah karena BPOM juga bantu kami, mendampingi kami dari awal.
0: Mendampingi dari awal, sehingga segala pengurusan itu dipermudah gitu ya?
1: Iya. Maksudnya mendampingi apa kurangnya pabrik?
0: Dari sisi apa maksudnya? Salah satu mungkin kurangnya apa?
1: Mendampingi, contohnya kan kalau ada temuan-temuan, oh ini nggak cocok, temuannya harus ada SOP-nya begini, diarahkan terus.
0: Diarahkan terus nih, oh luar biasa memang. Berarti ya luar biasa nih perusahaan ini dari sisi produksi. Nah kalau misalnya ketika pemesanan banyak, meludak, apalagi biasa di bulan-bulan Ramadan gini kan, apa ibu Lebaran, banyak ya ibu-ibu, cewek-cewek cari kosmetik. Bagaimana cara menghadapi lonjakan pemesanan?
1: Kami pakai data antrian.
0: Oh, data antrian?
1: Iya. Kan dalam satu ruang itu, dalam satu hari itu tidak bisa langsung naik dua brand atau tiga brand. Harus satu brand dulu diselesaikan, baru bisa ke brand lain.
0: Begitu, Di. Berarti masih tetap sistem antrian gitu, Di?
1: Iya. Karena kayak kemarin kan ini, di minggu pertama kami kerja henna. Di minggu kedua ini baru kerja paket skincare.
0: Oh, bertahap item-item gitu ya?
1: Iya.
0: Berarti dilihat dulu yang mana banyak dipesan, itu diprioritaskan.
1: Iya.
0: Oh, berarti kira-kira mampu tidak kalau menghadapi lonjakan begini, bahan baku bagaimana, sudah standby siap?
1: Iya, kami pesannya kan mereka ada sistem PO. Kami pesan sebelum dikerjakan
0: di
1: harus lewat quality control dulu.
0: Ada tidak keinginan produk dari Kak Syar ini go internasional?
1: Ada.
0: Atau sudah mulai?
1: Kemarin waktu pertama 2019 kami sempat makron dulu di pabrik lain, di pabrik Jawa. Tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan kami. Padahal kami sudah izin, sudah sempat buat izin edar luar negeri agar produk kami bisa masuk ke sana. Tapi ternyata pas corona kan produk kami tidak stabil, menghitam dia.
0: Berarti tetap lakukan pengujian kembali.
1: Makanya itu kami berniat untuk buat pabrik supaya produknya itu bisa stabil kualitasnya.
0: Oh, berarti sangat berpengaruh juga ya.
1: Iya, kalau produk tidak stabil kualitasnya, dia itu biasa sebelum expired date-nya habis sudah berubah warna. Iya, makanya harus uji stabilitas, makanya uji produk itu penting.
0: Termasuk sterilisasinya, sterilnya gitu ya. Tapi sudah dilakukan sejak tadi mencoba untuk melakukan jualan ke internasional. Tadi ada kekurangannya, sudah diperbaiki itu semua.
1: Iya. Tapi kan untuk saat ini kan kami belum keluarkan produk untuk diri kami sendiri.
0: Iya.
1: Lebih ke produk owner-owner. Kayaknya kami sekarang itu fokus membranding owner.
0: Membranding owner saja.
1: Iya, membantu owner untuk go internasional.
0: Go internasional.
1: Iya, kan kalau ownernya banyak orderannya, kami juga
0: diuntungkan. Iya. Nah, kalau misalnya ada mungkin saya ingin menjadi owner, atau mungkin ada owner mengalami kendala dalam perizinan, bagaimana cara tak untuk membantu teman-teman sebagai dari PT Kasyara untuk menjembatani para teman-teman UMKM?
1: Iya, makanya itu kami dari PT Kasyara hadir untuk membantu owner.
0: Turun langsung?
1: Maksudnya?
0: Turun langsung membantu atau bagaimana?
1: Jadi mereka cuma datang ke kami, terus diskusi mau mengeluarkan produk apa, nanti kami yang urus semuanya.
0: Oh gitu. Oh, kita yang urus gitu.
1: Iya, kan enggak mereka enggak boleh yang urus.
0: Oh, gitu aturannya.
1: Iya, harus pakai nama pabrik.
0: Oh, pabrik.
1: Semuanya pabrik yang urus dari produksinya, perizinannya, mereknya.
0: Berarti pihak pabrik yang berurusan dengan pihak instansinya yang terkait, bukan ownernya langsung.
1: Bukan. Oh, jadi ownernya hanya cukup fokus
0: menjual. Cukup menjual saja.
1: Dan branding produknya.
0: Wah, berarti memang dimudahkan ini ownernya ya.
1: Iya.
0: Intinya fokus menjual saja.
1: Iya.
0: Berarti ini kalau bisa dibilang owner ini marketing kita gitu ya.
1: Iya.
0: Di sisi lain, tapi kalau pembagian keuntungan itu bagaimana?
1: Jadi contohnya mereka datang dengan harga yang mereka tetapkan.
0: Oh, dia yang tetapkan juga harganya? Contoh, tapi ada standar.
1: Ada juga standar. Contoh gini, saya mau buat deodoran dong, harga 15.000 per item, bisa enggak? Jadi nanti kami carikan bahan formula baku apa yang cocok di harga segitu.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Berarti dicari bahan, tapi tetap ada stabilisasi harga ya.
1: Iya.
0: Udah sampai di bawah dari itu.
1: Iya.
0: Kan sudah ada nih bahan-bahannya,
1: iya,
0: formulanya ini.
1: Iya.
0: Tapi tidak mengurangi, misalnya
1: tidak
0: saya
1: mengurangi
0: mau saya maunya produk ini dengan harga murah begini. Tapi dari sisi kualitas bagaimana? Dikurangi juga?
1: Enggak. Maksudnya kita kan kalau contoh dia punya deodoran harga 15,
0: Okay.
1: Pakai tawas.
0: Iya.
1: Tapi kalau dia mau deodoran yang kayak yang biasa dijual-jual di supermarket itu kan itu berbeda.
0: Oh, berbeda bahannya. Yeah. Pasti bukan 15.000 lagi.
1: Iya, pasti di 30-an.
0: Ya, 30-an. Berarti memang kita by request dari ani ya,
1: yeah,
0: owner. Intinya ini sekian item produksi kami.
1: Iya.
0: Silakan. Wah, berarti bisa nego harga ya antara owner sama kita?
1: Iya, ada penawaran kerjasama.
0: Oh, sama.
1: Penawaran harga.
0: Penawaran harga. Berarti owner pesan sekian pcs.
1: Iya.
0: Kita produksi, langsung kirim.
1: Iya.
0: Wah, luar biasa. Apalagi di momen sekarang mungkin tinggi-tinggi penjualannya ya.
1: Iya, kemarin saja Henda tembus 30.000.
0: Henda 30.000. Wah, luar biasa. Berarti ini sudah melibatkan banyak orang dong produksi kita ini. Maksudnya di industri kita ini. Wah, harus menangani ratusan owner ini. Lumayan pegawainya ya, karyawannya ya?
1: Enggak, karena kan kami pakai alat
0: mesin.
1: Iya.
0: Cuma ada memang ahlinya situ yang kontrol gitu ya.
1: Iya.
0: Farmasinya. Kira-kira apa kendala dari syarat dalam sistem penjualan? Kendalanya?
1: Sistem penjualan kami kan tidak menjual.
0: Iya, tapi kan terkadang misalnya ordernya malas.
1: Iya, itu.
0: Kan pernah pakai kita juga.
1: Di edukasi.
0: Iya. Pertemuan gitu.
1: Kadang-kadang kan owner-owner saya itu kebanyakan dari luar kota.
0: Iya.
1: Biasanya sih by phone aja.
0: By phone aja, konsultasi iya, gitu.
1: Iya. Kecuali dia datang ke Makassar, kami sambut.
0: Oh, gitu.
1: Iya, sharing-sharing.
0: Sharing-sharing langsung. Nah, ketika ada owner yang tidak aktif, itu bagaimana? Ini kan tentu akan berpengaruh terhadap penjualan kita juga sebagai produksi. Ketika mungkin ada owner yang kurang aktif deh dalam menjual, itu bagaimana?
1: Iya, biasanya sih
0: putus kontrak.
1: Iya.
0: Lalu.
1: Karena kan izinnya kan cuma sampai 3 tahun.
0: Oh. 2 tahun. Oh, ada jangka waktu izin juga.
1: Iya. Izin edar kan cuma 2 tahun untuk kosmetik.
0: Oh, kosmetik. Iya. Ketika memang dinilai tidak bagus cara penjualannya, diputus gitu ya.
1: Iya.
0: Berarti ada evaluasi gitu ya.
1: Ada.
0: Ayo, luar biasa. Oke lah. Sebelum kita berangkat ke pertanyaan berikut, kita jeda dulu ya, ke share ya.

cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Ini sore terbaru masih bersama kami di Teras UMKM, masih bersama dengan Kak Syara ya, masih dengan owner dari PT Kak Syara Sulamaju Industri Kosmetik Golongan A. Bisa dibilang pengusaha muda. Oke, Kak Syarina masih ada menarik ini, saya mau tanyakan kepada kita. Nah kira-kira apakah ada syarat minimal, mungkin syarat minimal atau kemudahan khusus yang diberikan oleh perusahaan tak bagi pelaku ekonomi kreatif, mungkin yang baru mau merintis usaha gitu, mungkin ada ya kemudahannya, syaratnya untuk bisa bergabung dengan kita itu apa kira-kira?
1: Kami memahami.
0: Ya mungkin agak bisa maju ke depan, ya supaya kita suaranya.
1: Iya kan?

0: walaupun banyak modalnya, tapi kalau satu kali repeat order tapi nggak jual lagi.
1: Oh iya, rugi ya.
0: Di ownernya.
1: Iya, kalau dibilang, karena kita produk sudah terjual sedikit di owner kan?
0: Bahkan kami pernah memfasilitasi owner, walaupun dia nggak punya modal, tapi kami modali dulu. Pernah.
1: Oh pernah. Bagaimana kelanjutannya? Berjalan lancar.
0: Masih bertahan.
1: Wah, pernah.
0: Cuma kan namanya mut-mutan biasa. Naik turun naik turun.
1: Oh iya ya. Berarti memang mesti digaris bawahi tidak perlu modal besar.
0: Iya.
1: Yang penting ada kemauan gitu ya. Tapi sejauh ini melihat dari teman-teman owner semangat semua ya menjual ya.
0: Iya, karena kan pertumbuhan kosmetik itu sangat cepat.
1: Oh. Sangat cepat ya. Tapi kalau mau dihitung-hitung, kalau mau dilihat-lihat, ini kosmetika sudah merambah ke retail-retail kosmetik besar atau produk-produk tak usnya sudah masuk ke kayak
0: ada yang disebar ke apotik-apotik,
1: apotik,
0: ada yang ke
1: minimarket gitu kan?
0: Toko-toko belum. Retail.
1: Oh retail.
0: Iya.
1: Kalau di toko-toko retail besar kayak mungkin yang ada brandnya namanya masuk juga situ produk tak?
0: Kalau untuk kayak
1: Mitra lah gitu. Mitra penjualan.
0: Iya, franchise. Mm-mm. Belum sampai ke situ. Cuma kalau toko-toko yang skala sudah masuk.
1: Sudah masuk di?
0: Iya.
1: Oh, mantap biasa.
0: Skala toko-toko kosmetik.
1: Luar biasa. Tadi kan kita membahas-bahas tentang kosmetik ta produk ta. Apa keunggulan kosmetik ta dari brand lain? Pasti ya, orang punya keunggulan masing-masing produk tak. Nah kalau keunggulan dari produk-produk tak apa ini dari seluruh item-item yang kita produksi, kira-kira apa ya yang menjadi keunggulan yang paling mencolok?
0: Kalau kita itu
1: dari produk tak mungkin, produk saya lebih bagus ini dibanding yang lain. Yang mencolok apa produk tak? Mungkin orang lebih banyak bahan kimianya. Kita tidak alami apalah menjadi keunggulan dari produk kita ini.
0: Iya, kalau kami itu selalu riset.
1: Selalu riset. Produknya selalu stabil gitu ya.
0: Iya.
1: Mm-mm.
0: Riset bahan aktif terbaru.
1: Oh.
0: Iya. Pengembangan formula tren global. Kami ikuti.
1: Oh.
0: Kan biasa beli produk luar, kami lihat-lihat ingredients-nya, kami coba untuk trial di lab.
1: Oh, trial terus, update terus gitu ya? Berarti itu menjadi salah satu keunggulannya dari produk kita.
0: Terus kami tuh harus uji stabilitas dan keamanannya.
1: Jadi uji terus, sudah layak, ketika layak, oke diedarkan. Oh, itu yang dilakukan terus oleh perusahaan tak?
0: Dan terus uji stabilitas.
1: Stabilitas
0: dan keamanan.
1: Itu tetap diawasi dari pihak-pihak instansi kayak BPOM dan lain-lain.
0: Iya, diawasi.
1: Terkadang kan biasa ada perusahaan nakal. Gitu kan ya kita adalah nakal. Ya dia produk terus. Ternyata tidak diawasi. Iya. Banyaklah kemarin kasus-kasus kosmetik yang ilegal gitu ya.
0: Iya. Kami juga sempat berdampak gara-gara quality control yang tidak bagus, sempat disegel dulu karena SOP DIP kan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dipermantap SOP DIP nya.
1: Mungkin kemarin soal SOP nya kan banyak juga produk dari sisi kandungan-kandungan unsur-unsur kimianya yang tidak sesuai gitu ya. Kalau kita enggak itu ya dari SOP jadi
0: kemarin banyak yang dari apa ini yang bahan-bahan berbahaya, tapi kami
1: enggak
0: berani untuk melakukan menjual bahan-bahan berbahaya. Karena kan takutnya itu merusak generasi.
1: Betul. Apalagi ada apa merkuri ya? Apa?
0: Iya, walaupun lambat tapi stabil.
1: Stabil ya.
0: Maksudnya kan dulu saya sih sebenarnya sempat angan-angan untuk putih kan?
1: Iya.
0: Tapi setelah saya jalani, ternyata cantik itu
1: tidak harus putih.
0: Yang penting kulitnya sehat.
1: Oh iya.
0: Karena dulu kan saya sempat mengejar putih, tapi tiba-tiba kulitnya rusak.
1: Belajar dari situ.
0: Belajar dari situ, ternyata Enggak apa-apa enggak putih, yang penting kulitnya kembali mulus.
1: Oh, iya.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Kalau lembab, tidak kering, kusam kan.
1: Iya. Banyak orang bermimpi mau jadi putih, biar cantik. Padahal dah cantik bukan dari ya. Kan banyak orang hitam tapi ternyata manis dilihat.
0: Iya.
1: Apa kalau pakai make up lebih anu lagi.
0: Iya.
1: Biasa orang sudah maksudnya enggak pede dengan warna kulitnya. Sudah mungkin ya, agak gelap. Ditebalin bedaknya jadi putih. Itu kan aneh dilihat kan.
0: Iya. Kan saya sempat sebelum buka pabrik ya, sempat saya menjual itu yang produk-produk.
1: Iya. Yeah.
0: Produk-produk yang ya yang semua saya jual, saya coba. Nah, kan saya terobsesi untuk putih karena kan penjual kan yang namanya penjual itu pasti malu kalau
1: melihat anunya contohnya.
0: Iya. Terus dia bilang, "Ih, kok penjualnya aja enggak putih?" gitu kan. Makanya saya coba hasil itu. Alhasil pas hamil anak ketiga itu ya namanya juga pakai merkuria langsung didapat. Pas ternyata kulit saya itu langsung bisul-bisul kayak bisul-bisul satu tahun lamanya saya bawa itu penyakit. Bilang alhamdulillah untung bukan anak saya yang
1: kena.
0: Untung saya
1: saya
0: gitu.
1: Makanya produknya dijamin aman karena sudah diawasi. Karena kan kita sudah berpikir dari pengalaman gitu ya, bahaya untuk kesehatan buat itu, apalagi ibu kandung ya. Itu berbahaya kosmetik
0: kan, kalau pakai bahan-bahan berbahaya baru sementara hamil kan berdampak ke janin.
1: Betul.
0: Tapi untung saya saat itu tidak berdampak ke janin tapi ke sayanya, makanya sampai semua itu kemarin itu sampai tidak bisa jalan.
1: Wih, sampai
0: anu luka bernanam gitu
1: efeknya.
0: Iya.
1: Oh.
0: Langsung bisul bilang bukannya tambah putih tambah banyak luka.
1: Iya. Gitu. Maka dari situlah kita berinisiatif menghasilkan produk kosmetik yang aman dan sehat ya.
0: Iya. Iya, cantik itu ya menurut saya cantik itu sehat, kulitnya sehat.
1: Ya.
0: Tidak mesti putih tapi sehat, lembab, tidak kusam gitu.
1: Oh, luar biasa. Termotivasi juga baiklah. Nah, Karasya, ada kunci utama tak? Ada kunci utama agar sebuah brand kosmetik atau kosmetik lokal ini bisa bertahan lama di tengah persaingan. Apa kira-kira kunci tak atau pesan tak supaya brand lokal ini, kosmetik ini bertahan di gempuran-gempuran kosmetik yang punya brand lebih tinggi lagi? Apa cara jitunya itu?
0: Yang hanya tiga saat itu. Produk harus benar-benar bekerja. Intinya itu pertama kualitasnya yang terjaga. Kedua, legalitasnya harus lengkap. Ketiga itu konsistennya kualitasnya. Biasa kan kualitas itu tidak konsisten naik turun.
1: Makanya
0: harus konsisten,
1: kualitasnya
0: dijaga.
1: Oh, terkadang biasa begitu ya, tidak konsisten ya.
0: Biasa karena bahan baku kosong. Karena bahan baku kosong dan kita tidak mau mengecewakan customer, kita belilah di customer produsen lain bahan bakunya, anggaplah.
1: Cek per cek,
0: ternyata itu bahan baku tidak sama hasilnya dengan bahan produsen yang pertama. Makanya di pabrik itu ada namanya uji produsen. Karena produsen A sama produsen B biasanya berbeda.
1: Iya, beda formula tersendiri kan. Berarti memang konsisten itu lebih utama ya.
0: Anggap saja minyak goreng lah. Minyak goreng ini sama minyak goreng ini berbeda. Iya, bisa membuat kualitas juga berbeda.
1: Oh iya.
0: Makanya harus dijaga konsistennya.
1: Konsistennya betul.
0: Iya, saya lebih memilih untuk tidak meredikan daripada
1: memaksakan.
0: Memaksakan.
1: Karena itu ujungnya akan rusak brand kita kan?
0: Iya.
1: Kenapa langsung berubah begini anunya? Jelek ini. Itu kan orang udah berpikir ke situ biasanya. Yang penting jual-jual saja. Oh, itu yang perlu konsisten juga ya. Baik. Itu memang baik. Nah, kalau dari Kak Syara sendiri melihat bagaimana perkembangan atau masa depannya kosmetik ke depan ini? apakah masih berpeluang, masih mungkin 5 tahun ke depan lah, bagaimana melihat masa depannya ini usaha kosmetik?
0: Kalau dari kami dalam 5 tahun ke depan, kami optimis Indonesia akan menjadi salah satu pusat industri kosmetik terbesar di Asia Tenggara. Jika sinergi industri besar dan UMKM berjalan baik, karena lebih banyak brand lokal naik kelas. Ekspor juga bisa meningkat. Mudah-mudahan, amin. Ekonomi juga tumbuh kuat. Mudah-mudahan Indonesia tidak hanya mengikuti tren, tapi juga menjadi pencipta tren.
1: Iya, menjadi percontohan lagi ya.
0: Iya.
1: Masa Barat terus kita mencontohi, Indonesia dong yang contohi. Oke lah. Nih, mengingat ini waktu kita di ujung acara, mungkin dari Kak Syara ada kata-kata jitu atau kata-kata yang mengena bagi mungkin ada pendengar kita yang mau usaha mau seperti kita, kira-kira apa pesan yang kita mau sampaikan kepada pendengar atau para masyarakat kita, motivasi lah gitu
0: ya. Dari saya, dari Kosiara, kami percaya masa depan industri Indonesia itu dibangun dengan kolaborasi. Di Kasiara, di PT Kasiara Sulamaju, kami tidak hanya memproduksi kosmetik, kami ingin menjadi rumah lahirnya brand-brand lokal yang kuat, aman, legal, dan siap bersaing di global atau tingkat dunia. Karena ketika brand lokal tumbuh, yang sebenarnya tumbuh adalah ekonomi Indonesia. Jangan takut memulai. Industri kecantikan adalah industri kreativitas. Mulailah dari ide, belajar dari proses, dan pastikan produk dibuat dengan standar yang benar. Kesempatan terbuka luas bagi generasi muda Indonesia.
1: Luar biasa kata-kata motivasinya. Mudah-mudahanlah dengan kata motivasi dari Kak Syara ini dapat memberi motivasi bagi kita semua. Apalagi kan masih muda sudah menjadi founder. Apa bukan berangkat dari pengalaman juga kan, ya, mungkin menjadi motivasi bagi kita semua. Tidak selamanya orang mau berusaha itu harus modal dulu, tapi niat dulu ya.
0: Kalau boleh sedikit cerita. Kan Kasiara itu dimulai, mungkin kalau bisa dibilang itu dimulai dari niat. Awalnya sih iseng-iseng tulis di papan tulis mau buat industri. Mungkin kekuatan afirmasi juga. Padahal kan kalau dipikir modalnya nggak ada, tempatnya nggak ada,
1: tapi punya niat.

0: Terus saya ingin juga berterima kasih sama Perkosmi, Persatuan Kosmetik Industri.
1: Oke.
0: Okay. Sama Balai BPOM. Kalau saat itu saya tidak ke BPOM dan tanya-tanya bilang bagaimana caranya buat pabrik, mungkin saat ini saya belum bisa punya pabrik.
1: Luar biasa. Iya,
0: karena mereka sepenuh hati mendampingi saya, bahkan mengajarkan saya alur-alurnya kan.
1: Artinya pemerintah hadir.
0: Iya.
1: Di masyarakat tentunya, di perusahaan. Baik, luar biasa. Iya. Oke, kita ada tentu punya harapan besar perusahaan kita nanti bisa go internasional, bisa menyaingi brand-brand internasional. Amin. Terima kasih Karini dan tentunya kepada sahabat budaya yang sudah mendengarkan siaran kami, dan nanti kita akan ketemu lagi di program selanjutnya. Bang Rian pamit undur diri bersama dengan narasumber kami Reni Ardanti Putri selaku founder dari PT Kasyara Sula Maju Industri Kosmetik Golongan A.
2: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

0: Pesta Babode Badende merupakan salah satu permainan tradisional dari Sulawesi Selatan yang cukup populer dan dapat dimainkan oleh berbagai kalangan. Meskipun umumnya dimainkan oleh anak perempuan, permainan ini mirip dengan permainan engklek yang dikenal di Pulau Jawa dan biasanya dimainkan oleh 4 hingga 5 orang. Sebelum permainan dimulai, salah satu permainan menggambar petak-petak di tanah sesuai pola dende yang disepakati. Selanjutnya, para pemain secara bergiliran melompat mengikuti jalur petak tersebut dan menggunakan satu atau dua kaki sesuai aturan. Tujuan permainan ini adalah untuk menguasai sebanyak mungkin petak, sehingga permainan yang berhasil memiliki petak terbanyak akan menjadi pemenang.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Jumpa lagi, saya Bang Rian di ruang dengar Anda, sahabat budaya. Tentunya di program Aja Solata, siaran Toraja tentunya. Nah, kali ini Bang Rian ada tamu istimewa. Langsung kudatangkan ke orangnya dari Toraja. Langsung saja kita kenalan sama adik-adik kita nih. Halo, selamat siang.
3: Iya, selamat siang.
2: Iya, kasih besar-besar suaranya supaya ketahuan logatnya orang Toraja. Orang Toraja juga?
3: Iya, orang Toraja.
2: Apa ciri khasnya orang Toraja ini? Logatnya. Oh, sama nih. Gitu kah?
3: Bukan jadi. Semua reka.
2: Oi, apa itu arti itu?
3: Masa
2: Oh gitu. Oke. Nah, saya mau kenalan dulu dah satu-satu. Yang dari sebelah kiri dulu. Siapa ini? Perkenalkan dulu pakai bahasa putra aja. Iya. Nama ta. Nama aku ini. Iya.
3: Iya. Iya, tusanganku di sana Angel.
2: Dari mana Ki?
3: Jomai Toraja
2: dari Toraja. Toraja apa ini? Kan ada dua Toraja.
3: Jomai Toraja Utara.
2: Utara Rantai Paudi. Ya, oke, selanjutnya.
4: Perkenal kaya sangku sanga wane pangingi. Toro nak mai Toraja.
2: Oh, Toraja tahu. Ya.
5: Yana aku sangku Jian Elizabeth Patadungan, Pak biasa nak ditambahi Jian.
2: Oh, Jian. Ya. Dari
5: Toraja.
2: Toraja. Nah, saya mau tanya-tanya, kebetulan nih di Makassar ada apa ini? Datang ke Makassar ini, mungkin bisa cerita-cerita sedikit ini ya adik-adik ini.
5: Kami datang di Toraja itu untuk PKL.
2: Oh, PKL. Semuanya di PKL di berapa lama ini PKL ini?
5: PKL kurang lebih 6 bulan.
2: Wah, luar biasa, setengah tahun. Setengah abad di. Di RRI tentunya di. Iya tawa, ini sahabat budaya ada tawa adik-adik dari Toraja. Nah, saya mau ulas-ulas ini tentang Toraja. Ini kan orang Toraja asli juga.
3: Ya Pak, asli.
2: Apa kita pam tak kita? Pam nama keluarga tak? Kan ada Lembong, apakah di belakang-belakangnya?
5: Enak aku Patadungan.
2: Oh, Patadungan. Kalau anu bane?
4: Pangingi.
2: Kalau Angel?
3: Bolik.
2: Iya, beda-beda ini ada pamnya ini tahu. Nah, kan Toraja ini kebetulan di bulan-bulan 6 biasa banyak ada acara toh?
3: Ada.
2: Acara apa tuh biasanya di mendekati bulan 6 ini?
5: Biasa Rambu Solo. Rambu Tuka.
2: Rambu Solo, Rambu Tuka. Rambu Solo itu apa itu sebenarnya?
5: Solo itu suatu pesta yang diadakan orang Toraja dalam memisahkan suatu orang mati.
2: Orang mati ini. Begitu juga ya teman-teman, satu pemahaman ya.
3: Iya.
2: Nah, biasanya itu rambut solitan udah sedikit-sedikit uang gitu ya. Nah, biasanya sepengetahuan adik-adik ini harus berapa disiapkan nih kalau mungkin buat acara rambut solo itu?
5: Tergantung, mungkin sampai ratusan juta, miliaran.
2: Oh, bahkan miliaran, minimal ratusan juta gitu ya. Sampai miliaran.
5: Yeah.
2: Apa-apa saja itu sebenarnya dilaksanakan di Rambu Solo, apa-apa mungkin bisa kita gambarkan. Itu di Rambu Solo itu apa yang mau dibikin, apa rangkaian-rangkaian acaranya itu apa-apa saja. Mungkin dari Angel, Wane dan anu Jian mungkin sebutkan salah satu kegiatan apa di Rambu Solo itu.
5: Mantunute dong.
2: Apa itu mantunute dong?
5: Potong kerbau.
2: Oh, potong kerbau. Yeah. Itu di Rambu Solo potong kerbau.
5: Iya, Rambu Solo.
2: Selain itu?
5: Selain itu potong babi juga.
2: Mapang Songlo. Apa itu?
4: Pembukaan.
2: Oh, pembukaan. Mm-hmm. Itu maksudnya
4: Tergantung
5: sih. Biasa paling cepat itu 4 hari atau 5 hari.
2: Paling bahkan cepat.
5: Ada yang 1 minggu bahkan
2: berbulan-bulan.
5: Iya.
2: Masa? Sampai segitu?
5: Iya.
2: Udah capek orang bikin pesta itu. Paling cepat 4 hari. Itu mi pembukaannya tadi potong anu kerbau sama babi. Berarti itu rembus solo memang kegiatan untuk kematian ya. Ini memang pas orang meninggal langsung dipestakan kah atau bagaimana ini?
5: Tidak. Tergantung lagi ke keluarga. Misalnya dananya belum cukup, kumpul dulu, cari dulu untuk beli kerbau, beli babi, segala macam.
2: Oh, berarti menunggu kesiapan di?
5: Iya.
2: Oh iya. Berarti ini memang ditanggung satu keluarga atau beramai-ramai untuk patungan untuk pesta ini?
5: Satu keluarga itu.
2: Patungan gitu ya?
5: Iya.
2: Oh, dipestakan untuk satu orang meninggal atau banyak?
5: Satu orang itu saja.
2: Iya. Wah, biaya mahal juga nih. Berarti orang Toraja orang kaya-kaya semua kayaknya nih. Pantasan banyak terkenal memang orang Toraja perantau, pekerja keras. Mungkin mungkin bisa dibenarkan atau diluruskan. Apakah benar itu orang Toraja bekerja itu cari uang kaya itu memang untuk kematiannya? Tidak, Tonji. Enggak jadi. Tapi ini wajib tidak memang bagi orang Toraja untuk melaksanakan rambu solo itu?
4: Wajib.
2: Wajib. Berarti memang ini sebuah tradisi budaya memang ya?
5: Tradisi orang Toraja dari
2: nenek ke nenek. Memang ini pelaksanaan rambu solo ini di bulan-bulan berapa sih sebenarnya? Atau tergantung Ji, kalau uangnya siap di bulan-bulan sembarang saja dilaksanakan atau mungkin ada bulan tertentu?
4: Bisa sembarang tapi kebanyakan di bulan 6
5: sama 12.
2: Oh, 12. Gitu. Pas akhir Natal nih.
4: Iya.
2: Gitu. Oh, berarti bulan 6 sampai 12.
4: Iya, kebanyakan di situ.
2: Oh, kebanyakan di situ.
3: Kalau hari libur.
4: Iya, kalau hari-hari biasanya itu pesta nikah biasa.
2: Oh, pesta biasa kalau bulan-bulan biasanya
4: iya,
2: di.
4: Iya, biasa.
2: Tapi memang rata-rata rambu sol itu di bulan 6
4: 12.
2: Sama 12.
4: Iya.
2: Nah, itu kan rangkaiannya potong kerbau
5: babi.
2: Itu ada ditentukan jumlahnya itu. Hewannya itu harus disiapkan sekian baru dilaksanakan acaranya. Mungkin keluarga Atta pernah dulu.
4: Bapakku.
2: Oh, Bapak Atta ya? Bagaimana?
4: Iya.
2: Coba.
4: Waktu bapakku dulu kan pestanya cuma 3 hari. Kerbaunya ditentukan 5.
2: 5.
4: Iya. Kan 3 hari.
2: 3 hari, Mbak. Kerbau tos saja.
4: Sama babi.
2: Babi berapa?
4: Tidak menentukan kalau orang datang bawa babi.
3: Keluarga.
2: Oh, bisa begitu?
4: Iya.
2: Oh, dibawakan.
4: Dibawakan babi. Jadi setiap ada orang datang bawa babi gitu. Jadi tidak di
2: kecuali kerbau.
4: Iya, kecuali kerbau.
2: Kerbau.
4: Kerbau ada juga keluarga yang anu.
2: Bawakan juga.
4: Ya, sepupu.
2: Oh. Jadi tidak semestinya kita yang punya acara, kita yang sediakan ternyata orang bisa bawa
4: bisa.
2: Tergantung kemampuan gitu.
4: Iya.
2: Yang penting masih satu keluarga atau bisa orang lain juga
4: bisa.
2: Di luar keluarga. Oh, bisa juga.
4: Bisa kalau mau.
2: Oh, kalau mau ya.
4: Tapi kalau anu, kalau misalnya mereka ada acara bisa dibawakan kembali.
2: Oh, saling anu balas budi. Oh, gitu. Baik itu juga sebenarnya begitu, saling membantu sebenarnya ini. Oh iya. Ketika dia ada acara, kita lagi yang anu tahu diri lah gitu balas budi. Oh, tapi begitu sampai sekarang tradisinya. Oh, tapi ngomong-ngomong ini kalau kerbau ini, harga kerbau itu berapa sih?
5: Paling murah
2: dulu lah.
5: 40 sampai 30-40.
2: Paling mahal.
5: Mahal.
4: Ada yang di
2: Pajero. Ada Alpar.
4: Tetangga berapa itu?
2: Tetangga Inggel.
4: 800 juta.
2: 800 juta?
4: Iya. Satu kerbau
2: itu?
4: Iya.
2: Di Alpar Brutu itu, Alpar zaman dulu itu. Harga 800 itu. Tapi memang ada tentukan juga. Kan ada kerbau beberapa jenis toh?
4: Iya.
2: Kerbau hitam sama?
5: Bonga.
2: Apalagi?
5: Terong saleko.
2: Saleko itu apa bedanya? Bonga, saleko.
4: Ada pisau todi.
2: Todi.
4: Iya.
2: Di
4: sini. Yang putih di sininya.
2: Oh, putih sininya.
4: Iya.
2: Oh. khusus putih di kepalanya atau albino? Yang mana itu bunga yang kan ada bunga hitam putih itu apa jenis apa itu yang hitam putih bercak di badannya itu? Bunga kapan dia? Yang tadi kita bilang siapa yang satu lagi? Jenis bunga
5: saleko.
2: Saleko itu saleko warna apa?
5: Putih tanduknya tuh.
2: Oh.
5: Ya kalau saleko kepalanya putih biasa, kalau bunga ada bercak-bercak putih di badannya.
2: Badannya. Oh, itu penanda perbedaannya di. Itu beda juga harganya tuh, masing-masing.
4: Beda, beda.
2: Yang paling mahal apa itu?
4: Saleko.
2: Saleko yang tanduk putih atau yang di kepalanya?
5: Mahal dua-duanya.
2: Mahal dua-duanya. Berarti yang paling murah yang hitam, Di?
5: Iya.
2: Oh, tapi rata-rata orang memang yang mampu rata-rata itu yang mungkin
5: hitam,
2: hitam Di. Hmm. Tapi mungkin semakin yang belang-belang itu semakin anu mungkin ya. Atau apa perbedaannya di acara itu kalau harus pakai tedong warna hitam putih dibandingkan yang hitam?
4: Kalau acara yang anu itu kalau ada mie hitam putihnya
5: termasuk
2: uang
4: besar
2: orang bangsawan. Oh, strata sosialnya Di.
5: Iya.
2: Oh, kelihatan loh, oh ini orang bangsawannya tinggi, banyak uangnya gitu Di. Tapi kan rata-rata orang bikin rambut solo kan bangsawan juga toh?
5: Iya.
2: Tapi memang ini wajib.
5: Wajib
2: ya.
5: Wajib bagi orang Toraja.
2: Toraja, luar biasa. Memang ini kan saya lihat di video-video rambut solo itu ramai sekali. Itu yang datang itu memang keluarga semua dari saudara, sepupu, cucu-cucu itu memang begitu.
5: Ya itu keluarga semua.
2: Keluarga semua itu.
5: Keluar dari yang dekat sampai ke yang jauh.
2: Jauh, itu dipanggil memang.
5: Iya.
2: Dia rela 4 hari, 3 hari, bahkan berbulan datang untuk acara ini.
5: Datang.
2: Kan 4 hari, ambil yang terkecil saja ya.
5: Iya.
2: 3 hari atau 4 hari. Dari hari pertama itu apa?
5: Itu pembukaan.
2: Pembukaan. Apa bentuk kegiatannya itu pembukaannya? Seperti apa itu? Seperti yang
4: kalau hari pertama kalau pembukaan paling tamu-tamu datang. Satu kerbau itu baru dipotong.
2: Iya. Udah semuanya langsung ditebas. Oke. Hari pertama.
4: Iya, kalau hari kedua itu tamu semua yang datang.
5: Yang tamu-tamu jauh-jauh tadi.
2: Jauh-jauh. Iya. Yang pertama itu orang terdekat dulu.
5: Iya.
2: Yang kedua hari yang jauh-jauh.
4: Iya,
2: itu masih ada potong kerbau juga sini dari kedua.
4: Tidak.
2: Apa play di hari kedua itu biasanya?
5: Bawa babi.
2: Iya. Oh beda yang hari pertama bawa kerbau sama babi.
5: Biasa sih. Kalau hari pertama juga biasa potong ada. Babi.
2: Oh potong babi juga. Yeah. Oke. Okay. Hari kedua sama Ji potong potong. Hari ketiga semua. Babi semua. Ya,
4: hari ketiga potong kerbau.
2: Oh, berarti diutamakan dulu babi, hari terakhir kerbau.
4: Iya.
2: Oh, bagi sisa-sisanya gitu ya.
5: Sisa-sisanya namanya di Toraja namanya mantunu.
2: Mantunu.
5: Tedong.
2: Mantunu tedong.
5: Campur biasa babi.
2: Oh, gitu.
5: Mantunu bayi, mantunu tedong.
2: Itu pas penyembelihan atau pemotongan hewan Sumatera ini, itu kan banyak ini daging. Banyak. Itu diapakan ini?
4: Dibagi.
2: Oh, dibagi ke tamu-tamu, tetangga semua. Oh.
5: Nah yang bawa yang keluarga jauh ini yang bawa babi tadi kan dipotong tuh di sana ini dagingnya dibagi-bagi lagi ke misalnya satu keluarga satu orang ini bawa tetangganya juga misalnya 10 orang nah satu babi ini dibagi ke 10 orang yang dibawa itu
2: yang dibawa itu begitu juga kerbau juga di
5: dibagi-bagi juga
2: dibagi-bagi wah waktu babi memang kuat mentok kekeluargaannya di sana di. Oke, selain potong babi, apalagi kita di situ ada acara tari-tarinya kah atau apa-apanya kah makan-makannya atau sambil karena dia juga mayatnya dibawa ke situ ya?
5: Iya.
2: Itu bagaimana itu prosesnya itu?
5: Biasa ada tarian toh?
4: Kalau terlalu
2: mewah?
4: Iya.
2: Biasa. Ada.
4: Tapi tidak sembarang.
2: Oh, tidak sembarang Di.
5: Karena
2: apa?
5: Derajatnya.
2: Oh, berarti tergantung dari kemampuan Di. Kalau yang biasa-biasa mungkin dah rezeki. Minimal potong hewan gitu.
4: Iya.
2: Sore itu diarak-arak anunya.
6: Dibawaan.
2: Jenazahnya apa kayak itu?
5: Badung. Biasa namanya Mak Badung.
2: Mak Badung. Iya, iya. Mak Badung apa
5: Mak Badung?
4: Mak Badung.
2: Apa itu?
4: Okay. Yang kumpulan-kumpulan
5: laki.
4: Orang.
5: Laki-laki buat laki. Lingkaran.
2: Jadi lingkaran.
5: Apa orang matiin taruh di tengah, terus dibuat lingkaran. Atau kalau misalnya orang matinya belum belum turun ke apa nak ke tengah lapangan ini, tetap saya buat lingkaran di sekitar situ.
2: Oh, setelah itu sudah buat lingkaran apa lagi?
5: Dia kayak
2: kan biasa diangkat-angkat tuh di.
5: Oh, italah pergi di kubur.
2: Oh,
5: dibawa pas ke tempat kuburnya.
2: Oh, pas itu diangkat ya gitu. Yang di lingkaran itu pas setelah melakukan proses pemotongan hewan kah atau sementara di situ juga ada jenazah?
4: Kadang juga malam tergantung.
2: Oh, malam juga.
4: Iya, kayak hiburan.
2: Oh, gitu.
4: Iya, malam semacam hiburan
2: Badung. Oh. Berarti selama ini Rambu Solo terkadang ada dilaksanakan malam hari.
4: Kalau Pak Badongnya malam hari.
2: Pak Badongnya.
5: Biasa, biasa juga ada tamu.
2: Oh, biasa ada tamu.
4: Iya, yang tamu-tamu anu.
2: Iya. Kan biasa ini saya lihat juga di video ini ibu-ibunya nangis gitu lihat anunya keluarganya yang meninggal ini pas di acara begini. Memang rata-rata begitu semua ya.
4: Apalagi
2: mungkin
4: kalau
2: kepergian begitu ya.
4: Apalagi kalau mau penguburan kan ibadah di tengah-tengah dulu. Itu yang paling
2: gong sekali. Yang paling gong sekali. Ini pengalamannya Bani kan sudah pernah toh?
4: Iya pernah.
2: Itu bagaimana pas melihat itu?
4: Wah,
5: sedih.
2: Banjir nangisnya.
4: Apalagi bapak tuh.
2: Oh iya dia apalagi bapak di. Jadi ya ini kan sebelum kita rambu masuk rambu Solo. Ya, ini kan tergantung kesiapan dari dana baru acara bikin acara. Jadi misalnya ada keluarga kita yang meninggal tapi belum di rambu solokan, itu mayatnya bagaimana itu?
4: Ditaruh di rumah.
2: Di rumah.
4: Iya.
2: Oh, berarti selama meninggal ditaruh di rumah dulu sampai bisa buat acara gitu?
4: Iya, bisa.
5: Nah, tapi kalau misalnya taruh di rumah ini, dia sebenarnya belum disebut sebagai orang meninggal.
2: Oh, ya,
5: masih orang sakit istilahnya.
2: Oh.
5: Atau
2: ditua makula. Ya, nah, itu makula.
5: Orang sakit.
2: Ya. Oh, berarti kepercayaannya orang Toraja itu ketika ini belum meninggal,
5: ya, betul,
2: masih
5: meninggal.
2: Sakit.
4: Ya. Masih dikasih makan juga.
5: Ya, kasih air, biasa, kasih makan.
2: Oh.
5: Tapi
2: ditaruh saja gitu. Ya, ditaruh saja meyakini bahwa dia masih makan gitu. Bahkan rokok juga ya gitu.
5: Iya, rokok, minuman.
4: Apa yang dimakan dibawa juga.
2: Oh, di situ. Oh, berarti pas saat keluarga makan, makan juga dia.
5: Makan juga. Oh, karena kan istilahnya masih orang sakit.
2: Masih orang sakit berarti masih hidup normal ceritanya dia. Berarti memang satu rumah?
5: Iya, satu rumah.
2: Atau memang ada rumah khusus disiapkan?
4: Kadang orang contohnya saya waktu meninggal bapak aku, tidur di dalam.
5: Bisa.
4: Iya.
5: Di dalam satu kamar itu.
2: Satu kamar?
4: Iya.
2: Bagaimana perasaannya itu? Maksudnya, biasa sih atau biasa sih?
4: Biasa sih.
5: Karena kayak belum kayak tidak.
2: Ya memang masih sakit cerita itu. Kalau saya, jujur kalau saya ya mungkin kalau ketika ada keluarga tidur bersama, mungkin agak merindih saya gitu. Bagi orang terlalu tidak, jadi.
5: Bahkan biasa kayak diajak bicara begitu.
2: Oh, diajak bicara begitu.
4: Kalau malam-malam.
2: Malam-malam.
4: Cerita-cerita.
5: Curhat.
2: Wih, luar biasa unik juga ya. Oh, tapi ini kan ya kalau bagi kami kan mungkin menganggap sudah meninggal gitu toh. Itu ganti baju juga atau enggak sih satu kali sih saja?
4: Kalau mau dikasih masuk,
5: peti biasa dimandikan baru dikasih baju, dikasih masuk.
2: Tapi biasanya tidak pernah ganti baju ya kalau sudah ada di dalam rumah atau selalu diganti baju?
4: Tidak. Kalau baru
5: mati biasa dimandikan.
4: Iya. Terus dikasih anu dulu biar kering.
5: Iya, kering.
2: Oh, ini kan Bani pernah sama bapak di rumah kan gitu. Itu kan ya namanya juga yang mungkin bagi tidak bernyawa mi itu supaya anda keluar bau anunya itu bagaimana itu?
4: Oh, kalau kalau baru kan waktu
2: apakah
4: itu.
2: Apakah ada tradisi khusus yang dikasih apakah di situ?
4: Disuntik.
2: Oh, disuntik. Ya,
4: iya. Selesai dikasih mandi langsung disuntik.
2: Mungkin ada juga dikasih kopi najis dari.
4: Tidak.
2: Dari
4: ya.
2: Jadi.
4: Oh. Itu ya, anu sabun.
2: Oh sabun.
4: Iya
2: di...
4: sabun surya apa? Itu ji. Baru disuntik.
2: Disuntik.
4: Iya.
2: Berarti selama sebelum dilaksanakan Rabu Solo memang dikasih di rumah dulu.
4: Iya.
2: Ketika sudah siap dana dan sebagainya, baru dikasih keluar gitu ya?
4: Iya, dikasih keluar.
2: Tapi terkadang juga ada mayat dikasih rumah khusus, kayak rumah tongkonan.
5: Iya, oh, iya.
2: Rumah tongkonan. Itu memang ada disediakan juga begitu toh?
4: Iya. Di rumah.
2: Oh kita, kayak iya. Rumah tak? Berarti beda dong rumah... khusus untuk keluarga sama yang khusus bapak dulu ya?
4: Beda tapi kan waktu
2: satu lingkungan.
4: Satu tempat, satu pintu.
2: Oh, baku sambung.
4: Iya.
2: Oh iya.
4: Jadi kalau tidur masuk ke dalam, kalau mau makan baru keluar.
2: Gitu. Kalau mau keluar pak, muka keluar dulu, iya, gitu makan. Pami gitu. Iya. Oh, unik. Begitu juga keluarganya Darjian sama Angga.
5: Iya.
2: Pernah dulu ada nenek-neneknya, kakeknya pesta juga.
5: Saudaranya nenekku.
2: Nah, kalau kita bicara kan kemampuan ekonomi orang kan berbeda-beda.
5: Iya.
2: Namanya juga manusia, masyarakat mungkin ada yang kurang enggak mampu. Itu bagaimana itu kalau yang memang enggak mampu gitu. Enggak mampu sekali nih. Itu bagaimana?
5: Biasanya cari pinjaman.
2: Oh, pinjaman atau ada batasnya orang sampai berapa tahun baru bisa dilaksanakan ini Rabu Solo?
4: Tidak juga.
2: Tidak
4: kalau ini. Misalnya tidak mampu sekali, bisa meninggal kemarin, bisa langsung dia hari ini. Kalau tidak mampu sekali.
2: Kalau tidak mampu sekali,
4: tidak
2: harus Rabu Solo gitu.
4: Ada itu ibadah biasa, tapi tidak harus potong kerbau, babi. Tidak. Kalau anu makan seadanya.
2: Oh, makan seadanya.
4: Langsung dikubur.
2: Ternyata ada beberapa pilihan di. Dan ini kan saya lihat juga di ada beberapa berita artikel-artikel. Bukan saja ada di memang dikubur biasa, ada juga tidak dikubur kan? Ada dibuatkan kayak rumah-rumah kah?
6: Petani.
4: Kalau kami itu, kalau kami ke atas itu yang dipakai.
2: Iya. Oh, petani.
4: Iya, petani.
2: Ada juga yang di atas apa tebing ya?
5: Batu-batu.
2: Ada juga di darat tapi dibuatkan rumah gitu.
5: Iya.
2: Semasuk jalan toh.
5: Iya.
2: Oh, begitu. Itu memang ada perbedaan juga sih itu. Mungkin strata tinggi kalau di tebing atau sama di semuanya.
4: Tergantung keluarga sih.
2: Tergantung keluarga.
4: Iya, kan tidak sembarang juga kalau rumah-rumah tidak sembarang orang kasih masuk di situ. Kita harus bikin sendiri punya ta.
2: Oh, iya.
4: Seperti bapak aku tuh ada ya dia punyanya sendiri, satu keluarga masuk
2: iya,
4: itu.
2: Iya. Oh, iya di? Iya. Kan biasa ada bukan cuma satu orang dalam. Dikasih masuk semua dalam tuh.
4: Kalau satu keluarga itu.
2: Oh, iya, satu keluarga di.
4: Iya.
2: Kayak di tempat apa itu? Kemarin saya sempat jalan-jalan yang besar sekali itu.
5: Londa.
2: Londa yang besar sekali. Ternyata ada banyak sih dalam situ. Bahkan dari neneknya, anaknya, cucunya.
5: Iya.
2: Oh, tergantung sampai muat sebagaimana di dalam ini. Kalau full mungkin cari tempat lagi gitu ya.
4: Kayaknya tidak bisa full karena kalau sudah nami dia nami lagi tuh.
2: Oh di dalamnya.
4: Iya.
2: Kan sudah jadi tengkoram ke apa di.
4: Iya, jadi dia nami lagi.
2: Oh jadi
4: tidak bisa full.
2: Tidak bisa full tuh cocoknya ini betul. Nah ini kan rata-rata ini Rabu Solo yang meninggalkan orang dewasa.
4: Iya.
2: Nah ketika anak kecil itu bayi itu apakah sama acaranya di Rabu Solo kan atau ada acara berbeda? Mungkin untuk anak-anak sedikit yang sudah sakit gitu.
4: Iya kalau anak-anak.
2: Anak-anak biasanya diapain? Di Rabu Solo kan atau enggak Ji?
6: Tidak.
2: Dia langsung bagaimana? Karena itu biasa ditanam di pohon.
4: Kalau
2: tergantung.
4: Baru.
2: Tergantung juga.
4: Iya. Kan beda-beda juga.
2: Beda-beda tradisi.
4: Kalau ke kami ke atas palingan ibadah Ji. Begitu.
6: Biasa ada peti yang kecil.
2: Oh peti kecil, langsung dikubur gitu atau dimasukkan dalam rumah-rumah gitu.
6: Bisa juga dimasukkan.
4: Tapi kan itu anu tidak sembarang dibuka apalagi kalau ada padi toh. tidak sembarang dibuka itu, jadi dikasih taruh dulu di tanah. Baru kalau ada keluarga lagi meninggal bisa dikasih masuk nih sama itu.
2: Bersamaan. Oh, bersamaan. Menarik juga nih. Masih banyak kita bahas, kita lewatkan dulu satu buah lagu nah. Kita nanti akan mulai. Sahabat budaya masih bersama kami di acara Solata, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Propat NM Makassar.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih bersama kami di program Aja Solata. Masih bersama adik-adik kita. Ada Angel, ada Mane, ada juga Jean. Kita lanjutkan lagi. Masih panjang ini pembahasan kita ini. Sampai jam 2 kita ini. Nah, tadi sampai di mana tadi? Acara hormati di rumah.
1: Iya.
0: Itu jadi selama belum diacarakan itu memang disimpan di rumah. Mm-hmm. Karena masih dianggap
1: orang sakit.
0: Okay lah. Setelah itu misalnya dana sudah ada dipestakanlah. Nah, itu dipestakan memang kita panggil orang semua termasuk keluarga. Berarti ada pemangku adat ya? Ada. Yang pimpin itu acara.
2: Ada.
0: Itu kepala adat kah? Kepala agama atau tokoh agama kah atau siapa itu yang di situ? Yang pimpin itu acara Rambu Solo.
2: Toko adat.
0: Toko adat ya gitu.
2: Parenge.
0: Parenge. Ya, Parenge itu toko adat.
2: Iya. Dia orang paling anu di adat.
0: Nah, di adat. Iya. Berarti dia yang atur semua kegiatan itu.
2: Iya.
0: Itu selama acara Rambu Solo kan 3 hari atau 4 hari. Orang bermalam di situ?
2: Ada yang bermalam, kalau keluarga-keluarga bermalam, ada yang tidak.
0: Ada yang tidak. Iya. Tapi lokasi kegiatan Rambu Solo ini sembarang tempat, karena ada memang tempat yang khusus disediakan acara Rambu Solo.
1: Lebih dicari yang lebih luasnya.
0: Oh, luasnya. Iya. Oh, sembarang, yang penting luas gitu iya, ya, iya. Untuk dipestakan. Oh.
2: Apalagi kalau meriah.
0: Oh iya dia, apalagi meriah. Pestanya. Nah, ini kan biasa saya lihat juga ada ini kerbau sebelum dipotong. Itu di boku apa kayak di
1: Silaga.
0: Nah, itu
1: baku adu.
0: Ya. Itu memang rangkaian acara memang. Rangkaian ya, acara di Rambu Solo.
1: Iya, itu termasuk juga
0: rangkaian. Termasuk di rangkaian kegiatan di berarti ini memang kerbau diadu gitu.
1: Iya. Tapi ada juga keluarga yang tidak
0: tedong.
1: Iya, itu.
0: Silaga ada tidak berarti tidak wajib gini. Nah, kan biasanya kalau orang begitu baku adu ada satu mati berarti sudah mati duluan tuh atur mau diadu. Tapi ini rangkaian anu jadi kalau meriah biasanya sih.
2: Anu juga itu kerbaunya orang datang biasa iya. Nah, tes begitu.
0: Oh, bisa.
2: Iya, kerbaunya.
0: Di acara berduka gini.
2: Iya,
0: di tes.
2: Kerbaunya oh. Orang itu.
0: Oh, kerbaunya orang.
2: Yang datang di anu.
0: Oh, kesempatan ada acara iya. Di sini gitu juga. Mungkin ada taruhan dah jadi. Oke, berarti memang tadi Rambu Solo, oke, ada beberapa rangkaian acara, Silaga juga, iya. Silaga Tedong. Nah, ini itu setelah rangkaian itu mayat dibawa ya, dibawa iya. Dikubur, dikubur ataupun di kesemasa di tebing gitu ya. Itu sudah, berarti sudah dianggap meninggal betul. Iya. Berarti memang ya. Oke lah, sudah dikubur. Ada juga itu biasa yang viral video itu. Ada kayak mumi diganti baju, dikeluar dari rumah-rumah itu apa?
1: Manene.
0: Manene. Yeah. Apa arti manene itu?
1: Semacam
0: apa itu manene itu? Berarti mayat yang dikasih keluar gitu apakah
2: ya, dikasih keluar terus digantikan
0: bajunya ya. Itu setiap kapan dilakukan itu acara itu ya. Ada apakah ada bulan-bulan tertentu kayak tadi Rambu Solo di bulan 6 di akhir tahun
2: kayaknya bulan 12 itu
0: rata-rata ya. Mana nih 12
2: bulan-bulan 12
0: itu memang wajib dilakukan bagi orang Toraja harus digantikan bajunya ya, dibersihkan
2: tergantung kampung-kampung juga. Kalau di kami tidak.
0: Berarti ada orang yang melaksanakan dan tidak juga. Berarti mungkin ada orang yang melaksanakan mungkin 1 tahun sekali, 3 tahun sekali bersihkan ya. Memang rata-rata itu bajunya diganti.
2: Tapi kalau kami ke atas kalau sudah dikubur tidak dibuka lagi.
0: Tidak dibuka lagi di. Apalagi mungkin yang sudah ada di tebing. Kecuali mungkin yang dalam rumah itu ya. Yang dikumpulkan itu ya.
1: Atau di dalam petani kan biasa.
0: Petani ya.
2: Iya, petani.
0: Itu baru bisa mungkin manen di, tapi bukan menjadi sebuah kewajiban di.
2: Tidak.
0: Itu mungkin ada tambahan. Memang ini di Toraja agak beda-beda ya tradisinya ya, setiap kampung.
1: Iya, beda-beda,
0: ya,
1: beda-beda.
0: Oh,
2: kalau beda-beda. Ini beda kami.
0: Oh, beda-beda.
2: Iya, tidak oh, sama.
0: Oh, kalau Jian sama Bane kira-kira apa perbedaan sama Inggol juga?
3: Kami sama.
0: Sama. Kalau Jian apa perbedaannya tadi budaya sukunya sama Bane sama Inggol? Dari sisi apanya perbedaannya? Pelaksanaannya. Kira-kira kalau dari sisi kematian sama?
1: Iya,
2: sama.
0: Sama. Mungkin apa yang berbeda kalau begitu? Menurut tadi Bani sama Angel?
1: Oh, kalau di Bapak kan orang Sadan. Nah, orang Sadan ini kalau misalnya orang mah pesta itu biasa keluarga ini bagi-bagi kayak mangkok, piring, sarung.
0: Oh, gitu?
1: Iya. Sarung. Sambo yang biasa itu sarung, bukan selimut sarungnya. Itu dibagi-bagi ke setiap orang yang datang.
0: Oh, bagi-bagi.
1: Jadi kalau misalnya beribu-ribu orang datang, kita harus siapkan beribu-ribu juga.
0: Iya. Kalau ini beda, kalau kita enggak ya? Enggak begitu?
1: Tidak.
0: Berarti memang agak lumayan ini. Oh, berarti harus dibagikan begitu ya.
1: Iya.
0: Harus kuat-kuat basic ini. Harus mencari cuan betulnya.
2: Iya, harus.
0: Ini sederhana tapi terlaksana juga gitu. Tapi tergantung kembali ke masyarakat Toraja. Bagaimana kan beda-beda pamnya, beda suku, beda daerah gitu ya. Tapi sebagian besar sebenarnya sama Ji.
2: Sama.
0: Mungkin yang sebagian kecilnya saya yang berbeda gitu. Jadi oke lah, kita sudah bahas-bahas ini tentang hal-hal tentang kematian. Kita bahas lagi tentang keunikan dari Toraja. Toraja kan ada tanah Toraja sama Toraja Utara. Nah, ini kan rata-rata Toraja Utara ya. Nah, ini keunikan daerah dari Toraja Utara itu apa? Apa yang menjadi orang, kan banyak orang kenal itu wisata itu, oh Toraja deh, Toraja deh. Apa yang menjadi keunikan dari Toraja itu sendiri? Mungkin dari objek wisatanya, masyarakatnya, kotanya. Yang menurut Bane, Jean, sama Engel, apa yang menjadi daya tariknya Toraja?
1: Kalau menurut saya pribadi mungkin ukiran dari rumah tongkonan.
0: Ah, ukirannya di itu menjadi daya tariknya.
1: Iya.
0: Kalau Ebane apa dari keunikan dari kampung ini?
2: Kalau di wisata-wisata contohnya kayak mungkin yang orang meninggal-meninggal di dalam.
0: Wah.
1: Iya,
0: tengkorak-tengkoraknya. Bapak sih termasuk kegiatan Rambu Solo menjadi daya tarik unik. Iya. Juga tempat objek wisata tengkorak-tengkoraknya gitu ya. Nah, itu menjadi keunikan dari Toraja. Jadi kalau dari anu sisi budayanya, dari sisi objek wisatanya mungkin yang paling menarik di sana apa? Apa yang menjadi tarik di sana objek wisata yang paling unik? Wisata alamnya ada?
1: Ada.
0: Apa?
1: Olon.
0: Olon?
1: Iya.
0: Apa itu Olon? Objek wisata alam apa itu?
1: Olon ini objek wisata kayak pegunungan.
0: Pegunungan?
1: Iya.
0: Apa yang daya tarik di sana di atas?
1: Pemandangan.
0: Pemandangan saja?
1: Iya.

0: kampungku di Dende Olon itu sekitar 6 jam.
1: Jauh.
0: Iya, jauh.
1: Dari kota?
2: Iya.
1: Itu masih Toraja?
0: Masih.
1: Oh, Olon. Itu jalannya ke sana, bagaimana itu jalannya ke sana?
0: Agak mengguncang jiwa.
1: Berarti tebing-tebing dah?
2: Iya.
1: Oh, pernah ke sana semua?
2: Belum.
1: Oh, tapi memang cantik sana ya?
2: Iya.
1: Berarti daerah pegunungan ya? Naik ke atas gitu?
2: Tanjakan,
0: turunan.
1: Bih.
0: Kalau dapat turunan, sarannya tanjakan lagi.
1: Memang tadi sesuai tadi agak sedikit aneh ya mendebar-debarkan itu. Selain itu, apalagi ya yang paling terkenal itu apa itu yang di atas awan?
0: Negeri
1: di atas awan. Itu apa namanya di sana? Objek wisatanya?
0: Lolai.
1: Nah itu menjadi masih favorit di sana.
0: Iya masih sekarang.
1: Favorit sampai sekarang nih. Awannya masih ada.
0: Masih selalu
1: ya. Ini biasa cerita orang. Terkadang dia ke sana, dia tidak dapat itu awan.
2: Iya. Oh,
1: karena berarti
2: pagi
0: kesiangan.
1: Oh, kesiangan. Iya. Seharusnya jam berapa ke sana orang?
2: Pagi-pagi.
0: Kalau lebih bagus kalau mau lihat sepenuhnya datang malam menginap gitu.
1: Oh, menginap di sana.
2: Harus menginap.
1: Oh, berarti paginya masih bisa dilihat di
0: jam-jam 4, jam 5, jam 6.
2: Ada itu.
0: Tapi kadang kalau jam-jam 7 tidak ada nih. Kadang.
1: Oh, dari ini.
0: Iya.
1: Berarti sana ada penginapan juga sana?
0: Ada.
1: Oh, jadi orang bisa menginap di sana di Lorai.
0: Bisa. Oh. Atau enggak bawa tenda.
1: Oh, bisa juga camping di sana.
0: Bisa.
1: Oh, wah, enak juga ya. Di sana suhunya bagaimana kah?
2: Dingin.
1: Kak katanya di atas sama berarti di atas gunung ini ya?
2: Mm-hmm.
1: Oh, itu jalannya bagaimana ke sana itu? Ngeri juga seperti tadi anu, Olon.
0: Sekarang sudah enggak terlalu ngeri nih karena sudah diaspal beberapa.
1: Mau berarti bisa diakses sama mobil di atas sini?
0: Iya, bisa.
1: Bisa di. Berarti itu menjadi objek wisata yang paling unik lagi di. Kalau dalam kota, apa yang menjadi keunikan dalam kota ini?
2: Yaitu alun.
1: Alun-alun Toraja yang baru. Banyak apalagi sudah ada Car Free Day-nya. Tuh, setiap pagi hari Minggu kah, Sabtu kah Car Free Day-nya itu. Enggak ada kendaraan lewat di situ. Kayaknya Minggu enggak salah banyak jual-jualan kan juga kan?
2: Oh, iya.
1: Itu memang objek wisata terbaru di kota itu.
0: Iya,
1: alun-alun.
0: Baru-baru.
1: Berarti situ apa yang menjadi daya tarik itu alun-alun? Apakah ada bangunannya kah, apanya kah? Yang menjadi daya tarik orang situ. Apa yang menjadi daya tarik situ?
2: Patung kuda.
0: Iya, patung kuda.
2: Tapi kayak
0: itu yang
1: oh iya.
0: Patung kuda kan yang agak warna coklat-coklat ke hitam. Itu ukiran itu.
1: Oh, ukiran itu?
0: Ya, ukiran.
1: Oh.
0: Itu sejarahnya kalau tidak salah sejarahnya waktu penjajahan dulu.
1: Tapi itu yang kuda itu ukiran, bukan patung kayak dari semen apa?
0: Mbak. Kayaknya dari semen deh.
1: Semen ya? Tapi memang punya sejarah itu ya?
0: Iya.
1: Sejarah. Oh, itu jadi daya tarik alun-alun sendiri.
0: Mm-mm.
1: Dan juga alun-alun kuda salah ada tedongnya juga ya. Patung tedong kan?
2: Ada.
1: Nah, itu kan menjadi daya tarik juga kan?
0: Iya.
1: Tempat olahraga juga sih itu kayak ini.
2: Iya. Tempat nongkrong-nongkrong
1: kalau sore-sore. Anak geol-geol gitu. Seperti kalian semua. Iya. Ini kan jadi ada beberapa, ada yang terkenal lagi. Orang pasti ingat, oh ini dari Toraja. Apa kira-kira menjadi pengingat orang, oh ini dari Toraja. Apa yang terkenal dari Torajanya? Yang paling terkenal dari Torajanya. Ini sebagai masyarakat Toraja, apa yang paling terkenal dari Toraja?
2: Tongkonan.
0: Itu tadi yang tongkonan ukiran.
1: Bukan, bagi saya. Kopinya.
0: Oh iya.
1: Masa orang Toraja enggak kenal kopinya Toraja. Itu terkenal sampai ke luar negeri. Di kampungnya ada
2: kebun
1: kopi.
2: Ada, banyak.
1: Banyak. Masih ada, masih banyak kopinya.
2: Masih.
1: Itu kalau Toraja terkenal kopi apanya sih yang terkenal? Ada robustanya, ada arabikanya. Itu kalau di kampung tak apa ini jenisnya kopinya?
2: Yang kopi Jember itu.
0: Mm-mm.
1: Jember?
2: Iya.
1: Oh Jember namanya?
2: Iya Jember.
1: Bukan Toraja. Kopi kapal api. itu di sana kopinya memang peminum kopi juga semua?
2: Iya.
0: Tidak.
1: Saya,
2: iya.
1: Apa yang menjadi perbedaan kopi Toraja sama kopi lain?
2: Kalau kopi Toraja kan baunya lebih
0: menyengat.
2: Iya, menyengat.
1: Menyengat.
2: Rasanya juga beda.

0: Rasanya beda juga. Oh, ada rasa berbeda juga.
1: Beda.
0: Oh.
1: Kalau yeah. kopi-kopi luar kan kadang kayak air kayak biasa-biasa
0: sih. Ini memang agak ada ciri khasnya. Strong.
1: Iya,
0: kuat.
1: Oh. Kayak Alebiano juga.
0: Lebih beda gitu ya.
1: Iya, beda.
0: Oke, okay. Kayak ada penelpon kita, ada yang penasaran nih. Kita akan dah. Halo, Solata.
2: Solata.
0: Iya.
2: Enggak sama musola.
0: Cocok enggak?
2: Anak bisa.
0: Pak Marsuki. Ya, Pak Marsuki, apa yang kita mau tanyakan ini?
2: Iya, begini dulu. Ini di tempat saya ini di Telkomas. Banyak sekali keluarga aku dari Toraja. Di depan, di samping rumah kiri, di samping kanan, luar biasa. Ya, jadi pernah saya dibawa ke Toraja, banyak di sana Terumbunga.
0: Tempatnya memang di Terumbunga.
2: Jadi ada kemarin upacara, kebetulan itu apa namanya, tangga, ada keluarga. Seperti saudara nih. Aduh, ini lagi bunyi pesawat di atas ini.
0: Tidak kedengaran Ji.
2: Sebentar.
0: Iya.
2: Jadi saya itu merasakan betapa ramahnya mereka ketika menyambut tamu. Ini yang luar biasa. Kami duduk di dalam apa itu, ada semacam pendopo, ya, dijamu.
0: Oh, rumah-rumah anu apa namanya itu?
2: Ya, apa namanya?
0: Rantang.
2: Bukan rumah yang tempat menginap, bukan lain itu.
0: Rantang ya. Katanya.
1: Rantang.
2: Apa itu kalau orang lantang. Kalau orang pacaran lantang. Ada di kiri kanannya rumah-rumah itu?
0: Rantang kerempuan.
2: Iya. Jadi kita duduk dan bagus sekali layanannya, satu rekan sekali.
0: Ini saja ramah-ramah sekali ini adik-adik sini. Ramah sekali.
2: Iya, ramah. Siapa namanya itu?
0: Nah, ada perkara tahu ya nama ata ini.
2: Nama ata.
3: Ya tuh sanganku Jiane.
0: Jiane.
2: Oh, Jiane.
1: Ya tuh sanganku Banne.
0: Banne.
2: Yes. Tinggal di mana, Ki?
0: Sama juga ada
3: Angel.
2: Angel. Di sini di Telkomas banyak sekali teman-teman Solata orang Toraja. Sebetulnya saudara.
0: Betul. Anu juga persaudaranya bagus orang Toraja.
2: Iya.
0: Jadi itu memang
2: waktu kita ke sana pokoknya dijamu. Kita kan semacam diarak-arak.
0: Iya.
2: Ya, kita kan disuruh baris. Kemudian kebetulan saya disuruh di muka.
0: Oh, kita disuruh depan. Kita kapan toko adatnya sana? baru.
2: Iya.
0: Apa pengalaman kain, lagi?
2: Luar biasa. Jadi kita duduk sama-sama orang-orang yang apanya itu penggawanya apanya kah?
0: Iya.
2: Orang-orang yang terkemuka.
0: Tokohnya.
2: Kita diarah jalan kaki ke situ keliling baru kita menyaksikan. Dan ada suatu hal yang membuat saya sangat terkesan.
0: Apa itu?
2: Iya. Waktu itu kebetulan kan ini yang berduka kan orang Islam. Iya. Iya, jadi dipadukan itu acara.
0: Iya, ada juga itu, sebenarnya.
2: Iya. Jadi itu kerbau yang disembelih.
0: Iya.
2: Ada untuk orang yang tora yang muslim, ada juga orang yang Islam dibagi.
0: Iya,
2: dipotong itu.
0: Dipisahkan gitu ya.
2: Iya. Jadi upacaranya ada mengaji dulu. Semua tertib sekali. Jadi ini yang saya pikir luar biasa sekali ini kerukunan hidup beragama di Toraja. Dipanggil semua pejabat-pejabat dari Kementerian Agama, memberi ceramah. Ya ceramahnya ceramah kayak anu. Bergantian ceramah, kemudian memberikan ucapan bersungkawa. Itu yang sangat berkesan bagi saya. Dan tidak terlupakan. Kebetulan saya akan diundang selaku apa? Tokoh masyarakat.
0: Memang. Tapi Pak Marsuki sudah minum kopi Toraja tidak?
2: Oh, sudah toh.
0: Sekira belum. kalau belum ki minum anu kopi Toraja berarti bukan ki orang Sulsel.
3: Iya.
2: Kalau perlu dipaketkan ke sini.
0: Oh iya. Tanah tapi memetiki dulu. Berarti memang
2: itu
0: ciri khasnya itu keramahannya.
2: Ada itu yang biasa itu berteriak.
0: Ada. Itu teriakan ciri khasnya orang Toraja. Bagaimana lagi itu?
2: Ya, ada betul. Oh.
1: Ini mintanya biasa.
0: Oh, bagaimana? Ini biasa. Satu kali mau bagaimana? Oh iya itu, ciri khasnya memang orang raja, terakannya.
2: Iya betul ya.
0: Itu apa sih ini?
2: Sudah bisa kita mengerti kalau teman-teman jadi mereka punya ada kebiasaan jadi kita bagaimana menjalin hubungan persaudaraan, karena kalau kita bersaudara ya namanya saudara,
0: betul,
2: tidak ada yang bisa bantu, hanya saudara kita. Saya di sini banyak di sini di samping rumah orang tua aja samping kiri di depan di belakang luar biasa.
0: Betul.
2: Saya kira demikian sekedar mengomentari ini. Selamat mudah-mudahan bisa kita bertemu.
0: Amin bisa.
2: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
2: Kurus semangat deh.
0: Iya, kurus semangat. Kita tahu demi kurus semangat. Nah iya, ini jadi saya ingat juga. Ternyata ini kegiatan bersolek ini bukan bicara agama, bukan. Ternyata memang ada. Ini memang asli budaya, tradisi.
3: Iya, budaya, tradisi orang.
0: Mau agama apapun itu, kalau memang dia punya keturunan bangsawan, dia laksanakan. Kayak semacam tadi Pak Masuki, ternyata yang laksanakan Rabu Solo itu orang Muslim. Iya. Berarti memang ini Rabu Solo bukan identitas agama, berarti memang betul-betul budaya dan tradisi. Mm-hmm. Ini menjadi keunikannya sebenarnya. Memang ini pernah juga saya datang ke sana, dipisahkan acaranya. Bahwa ini kan tamu-tamunya bukan saja dari Nasrani saja, ternyata ada dari Muslim, dari budaya yang lain juga. Mm-mm. Itu dipisahkan, bilang oh ya di sini ini Muslim, di sini ini, jadi dibeda-bedakan. Maksudnya satu lingkungan
1: tapi beda-beda tempat duduk.
0: Mungkin makanannya dipisahkan gitu. Tapi di sinilah keunikan dari Toraja, persaudaranya tidak melihat dari sisi agama ini, karena memang Toraja terkenal dengan miniatur agama, artinya kurukurannya bagus di sana. Apalagi tadi apa tadi teriakannya, memang itu menjadi ciri khas orang Toraja.
1: Iya.
0: Itu di acara-acara apa saja pas teriakan begitu?
1: Orang nikah, orang mati ada.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya.
0: Baik, gitu ya. Bagaimana enggak? Kayaknya Engel tahu ini cara.
1: Iya. Karena biasa bicara di orang nikah.
0: OMC.
3: Bukan orang mati.
0: Oh, per MC, selalu MC.
3: Bukan MC.
0: Apa namanya?
1: Yang kalau
3: orang-orang
1: ya, protokol
0: protokol.
1: Yang bicara itu kalau orang mau masuk ke lantang karampuan biasa yang Anda bilang tadi di baku
3: disambut.
0: Disambut gitu. Bahasa Toraja. Berarti bisa dikatakan MC dong.
1: Iya,
3: bisa. Masuk.
0: Berarti ada suara-suara begitunya. Ya. Coba dulu lah gelar bagaimana. sama nih. ini untuk makanan sendiri, makanan ciri khas dari Toraja itu apa?
3: Depatori.
0: Papiong. Papiong juga. Itu yang dimasak dalam bambu kan?
3: Iya.
0: Nah, itu menjadi makanan khas orang Toraja kan? Kalau macam-macam, ada ayam, ada babi, ada kerbau gitu ya?
3: Ikan juga.
0: Ikan juga?
3: Iya.
0: Itu di dalam itu apa saja selain itu yang tadi disebutkan? Apakah daging tos saja kah? Atau ada macam-macam dalamnya?
3: Kalau Pak Piong babi tuh ada babi, ada sayur
1: bulu nangko.
0: Apa sayur apa itu? Bayam atau apa?
3: Bukan.
0: Bulu nangko.
1: Mayana.
0: Di kesemua dalam. Ada daging, ada sayur.
1: Iya.
0: Apalagi?
1: Lombok.
3: Sayur mayana. Garam masak kopi cin gitu.
0: Oh, langsung jadi dalam situ.
1: Iya.
0: Dimasak situ. Oh, berarti bekas saja babi, ada juga ayam, ikan.
1: Iya.
0: Oh, itu dimasak berapa lama sih itu di dalam bambu itu?
1: Tergantung.
0: Oh, itu pas acara-acara apakah pas dibuat begitu? Papiong.
1: Kalau orang mati babi itu. Tapi orang nikah ayam. Ikan.
3: Biasa juga babi.
0: Banyak orang suka itu yang.
3: Banyak.
0: Kan
3: termasuk
0: kami. Suka itu.
3: Suka.
0: Oh. Karena ada picinnya karena jadi semua gitu nih. Luar biasa. Itu panjang bambunya itu kan bambu beda-beda panjangnya. Ada panjang ada pendek. Yang diambil itu yang mana, panjang kah atau pendek?
1: Tergantung kalau babi bambunya harus besar dan panjang.
0: Oh iya karena tebal kenunya dagingnya. Itu ditusuk-tusuk dalam. atau bagaimana?
1: Dikasih masuk, Bang.
3: Kan dicampur dulu, dicampur semua baru dikasih masuk.
0: Oh,
3: baru
0: masuk semua.
3: Langsung dibakar.
0: Bakar. Itu ada nasi di dalamnya?
3: Tidak.
0: Oh, terpisah?
3: Tidak.
0: Oh, terpisah gitu. Oh, hampir sama yang di Papua kayaknya juga. Ada juga bakar pakai begitu bambu. Dimasuk juga, tapi beda memang kultur aja mungkin ya.
3: Iya.
0: Hmm, itu memang dibuat sendiri di keluarga atau memang ada dijual-jual juga di luar?
3: Kalau dijual
1: jarang.
0: Jarang nih, rata-rata keluarga langsung bikin pas ada acara di tertentu di Bepatori juga. Itu itu Toraja memang khasnya. Bepatori atau Endrekan?
3: Toraja.
0: Toraja. Hampir sama ya. Bepatori Endrekan sama Toraja beda.
3: Kalau Endrekan enggak tahu.
0: Endrekan. Kayak yang warna hitam-hitam coklat kah yang ada biji anunya?
3: Iya.
0: Bepatori. Iya. Oh, itu ciri khas Toraja.
1: Toraja. Kalau
3: ada juga namanya Tololendong.
0: Tololendong, apa itu Tololendong?
3: Belut.
0: Belut. Diolah bagaimana itu belut?
3: Dipotong lah.
1: Dipotong-potong baru dimasak sama
3: ada namanya
1: pemerasan.
0: Pemerasan, apa itu pemerasan? Bumbu kah atau apa kah itu?
3: Semacam bumbu. Rempah.
0: Rempah, pemerasan. Oh, dimasak begitu, belut.
3: Iya.
0: Mainan kita belut itu. Masih banyak belut di Toraja?
3: Masih.
0: Wah, cari. Oh iya.
3: Apalagi kalau petani-petani itu baru pergi ke sawah, biasa dapat belut, dapat ikan, keong.
0: Ikan apa?
3: Ikan
0: di sawah.
3: Ikan apa? Biasa ada ikan nila.
0: Ikan nila.
3: Ikan nila, ikan
0: mas. Oh, berarti orang menanam ada juga kolam di situ.
3: Ada di dalam tengah-tengahnya. Padi.
0: Oh iya. Saya pernah dulu ke Lolai, ada sawah. Di tengahnya itu ada anu. Gundulan-gundulan gunung kecil.
3: Ya.
0: Oh, itu kolamnya.
3: Iya.
0: Oh, saya kira itu sumur. Oh. Iya, kenapa jadi ciri khasnya orang Toraja ya gitu? Setiap petak itu pasti ada saja itu yang gulungan itu. Oh, itu memang kolam ikan.
1: Kalau kami ke sana bahasa Toraja nya Pusian.
0: Iya, Pusian. Apa filosofinya sampai ada itu di tengah begitu?
1: Kan
0: ada ceritanya kah atau sejarahnya?
1: Tidak, kalau kan orang menanam toh. Kan biasanya ikan banyak di anu. Kalau airnya dikasih keluar, otomatis ikan berkumpul ke bawah.
0: Oh,
1: biar tidak nambil orang.
0: Oh iya. Pintar juga ya. Oh iya. Oh begitu. Ini sudah turun temurun kayak ini. Oh iya. Berarti orang sudah panen ada ikannya juga.
1: Iya, ada ikannya di bawah.
0: Belutnya juga. Nah, saya jujur kalau saya pulang Toraja ke keluarganya istri kan sana. Yang ku cari pertama itu bukan belut. Yang pertama itu keong sawah.
3: Suso.
0: Ah, itu paling ku cari.
1: Sama anu, koteng.
3: Iya, koteng.
0: Apa itu koteng?
3: Semacam tapi lebih besar. Iya,
0: oh, yang besar. Iya, oh, yang besar gitu. Terus saya suso yang kecilnya saya suka.
3: Iya, saya juga.
0: Enak pagi.
1: Tapi kalau koteng lebih enak dia.
0: Oh, iya, karena besar dia tuh. Yang besar, yang keong besarnya kan. Saya lebih suka yang kecil kayak ada. Pakai tusuk gigi tuh. Lebih enak daripada pakai nasi. Itu terus dimakan. Itu sering suka.
3: Suka.
0: Tapi kan itu musiman kayaknya kan?
1: Tidak sih.
0: Tidak sih. Setiap hari ada.
1: Di sawah banyak.
0: Oh, padahal itu menurut tua susah cari begitu. Ternyata ada jadi.
1: Kalau di kampung banyak.
0: Banyak di kampung. Nanti kamu penyebarnya deh. Memang diambil sendiri gitu sahabatnya. Memang itu jadi kesukaan kalau ke Toraja tuh. Suso, enak sekali. Apa enak. Kuah-kuahnya apa?
1: Apalagi kalau
0: ngapa? Ada bumbu lomboknya. Iya. Nah, tapi sekarang memang si jujur kalau Toraja sekarang dulu waktu tahun 2009 lah. 2009 masih saya kuliah. Itu kalau di Toraja di jam-jam 12 itu masih dingin. Masih dingin sekali. Sampai di jam 4 itu paling dingin sekali sebelum malam. Sekarang beda ya.
1: Iya.
0: Jam-jam mulai jam 10 lah. Wih, panas.
1: Apalagi kalau di kota-kota.
0: Di kota. Kecuali yang di gunung ya. Kalau di gunung masih dingin. Di kota itu dulu. Masih saya di kota dulu. tahun 2009 masih dingin di sana, tapi sekarang berbeda, panas. Tapi sekarang tambah padat sekarang Toraja sih sebenarnya. Tapi emang di sana orang Toraja kebanyakan orang pendatang kah, atau masih orang pribumi di sana?
1: Banyak juga yang
0: pendatang. Iya. Kan seperti macam keluarga saya kan, keluarga istri saya kan dia pendatang, datang berdagang di sana di Pasar Bolu. Tapi memang sebagai masyarakat masih banyak masyarakat pribumi sana. Tapi memang sejujur ramah sekali orang Toraja. Ramah, kalau senyum-senyum sekali. Apalagi kalau di pasar itu, singgegi.
1: Ramah sekali.
0: Tapi yang menjadi perbedaan juga di sekarang di pasar, khususnya di Bolu itu, pasarnya kurang ramai sekarang. Iya. Sejak ada online. Dulu pas sebelum ada online itu, ramai pasar. Penjual baju apa, semua datang semua, beli kopi apa. Tapi yang menjadi yang anu sekarang, harga kopi mahal.
1: Mahal
0: sekali sekarang ya. Itu kenapa bisa mahal ya?
4: Karena naik harga.
0: Naik harga ya.
3: Karena mungkin prosesnya susah kah? Juga.
0: Prosesnya juga. Iya.
1: Musim-musim juga kan.
0: Oh, musiman kah?
1: Ya musim. Tidak anu berbuah.
0: Enggak setiap bulan?
1: Iya, enggak.
0: Bulan-bulan berapa biasa orang kalau kopi?
1: Ini berbuah, waktu ke sini kan berbuah itu.
0: Bulan berarti bulan 4?
1: Iya, panen.
3: Bulan 5.
0: Bulan 5?
3: Iya.
0: Oh, memang waktunya situ, waktu panen.
1: Iya.
0: Satu tahun berapa kali panen memang kopi?
1: Tidak menentu juga.
0: Bentuk.
1: Karena ada yang biasa berbuah, biasa tidak.
0: Ada tidak.
1: Iya.
0: Oh, berarti tergantung ya, kalau tergantung sedikit panennya harga mahal.
1: Mahal, kalau banyak lagi turun lagi.
0: Turun lagi. Atau mungkin kebanyakan orang jual keluar, jadi yang di dalam kota sedikit.
1: Banyak.
0: Kebanyakan orang ambil dari luar kayak ini. Kemarin terakhir 1 kilo itu kenanya 170. Saya dapat 170, 150. 1 kilo. Wah, mahal sekali nih. Toraja, memang rata-rata harga kopi Toraja berapa?
3: Itu masuk murah enggak situ?
0: Murah kah?
3: Pernah mama beli kopi 1 kilo 230.
0: Ih, berarti terlalu murah ya?
3: Iya.
0: Berarti mahal dong sih ya?
3: Iya, mahal.
0: Iya, kemarin 160 ke 150 kemarin. Berarti murah itu ya. Mungkin beda kok, beda jenis kapan ya?
3: Enggak tahu.
0: Iya, oh mama terakhir 200.
3: Iya. Kemarin waktu mau ke sini pergi sama mama ke pasar juga beli kopi. Dia sekitar 200-an.
0: 200-an.
3: 1 kilo.
0: Wih, mahal juga ya. Saya tempat andalan saya di Toraja itu pas dekat jembatan itu. Jembatan yang dari Bolu itu, dari Bolu tembus. Nanti tembusnya ke Jalan Kelolai. Ada jembatan apa? Sadang kah?
3: Yang segitiga itu.
0: Segitiga? Yang segitiga. Jembatan segitiga di Bolu itu. Di situ intinya di situ ada penjual kopi situ. Oh, itu tempat andalan saya. Tapi itulah menjadi keunikan dari Toraja, ada budayanya, makanannya, minumannya apa?
3: Kopi.
0: Oh iya, ini kopi tadi. Ada aja tua.
3: Oh iya, tua.
0: Allah. Itu jadi ciri khasnya dari minuman khas di sana kan. Ada balo kaci, ada balo manis juga kan?
1: Iya.
0: Itu menjadi hal-hal unik. Dan juga ada objek wisata yang pernah dulu saya pergi itu di sungai. Ada sungai itu orang pakai arun jeram.
1: Yang kan
0: di kota itu. Bisa
1: bakar. Tobarana.
0: Tobarana. Pernah ke sana?
1: Pernah.
0: Weh, asli enak sih itu. Dingin airnya.
1: Jernih juga.
0: Jernih. Tapi pas naik, hitam kulit saya. Saking berendam terus di arsi itu. Tapi memang di sana masih asri.
1: Asri
0: sekali. Memang sayang sekali ketika Toraja ini harus diubah menjadi kota industri. Masih ini masih alam. Masih, apalagi jalanannya ke Toraja. Bikin mabok. Tapi bagus sih Toraja sekarang, jalannya sudah lebar-lebar. Lebar-lebar, apalagi bis-bis kan. Sudah masuk semua di sana. Terakhir berapa harga bis kan?
3: Kemarin naik bis berapa itu?
0: 160. Mah, belum lagi yang sleeper ya.
3: Iya.
0: Sleeper mungkin 300-400-an ya.
1: 200-an.
0: Sleeper?
1: Iya.
0: Oh, termasuk murah kalau 200.
1: Iya, murah.
0: kan ada juga selipar yang harga mungkin yang
1: ya, kayak,
0: yang mewah itu ya. Selipar biasa mungkin ya itu 200-an ya. Kemarin naik bis ke sini.
3: Iya,
0: Yang itu minta di 150-an. Yang bis yang lumayan bagus juga kan?
1: Bagus.
0: Bagus juga dia. Oke lah. Ya, kita nanti akan bahas-bahas lagi di acara Toraja di lain hari. Ini cukup luar biasa hari ini pembahasan kita ya. Kita ulas satu-satu, masih banyak sebenarnya ini yang kita mau bahas ini, cuma waktu yang ya sangat membatasi kita. Jadi terima kasih kepada Jian, kepada Bane, sama Engel sudah menjadi narasumber. Nanti minggu depan lagi ya. Kita ukuliti lagi apa yang bisa kita bahas di Toraja. Bukan saya Toraja di Rantai Pai, tapi Toraja juga. Oh iya, satu hal juga yang paling unik itu patungnya di Toraja. Patung tertinggi di dunia itu menjadi kebanggaan kita
1: yang
0: baru-baru
1: ya, bukan di Merauke, ada dia
0: ada lagi di Toraja Utara ya, di atas Lolai lagi di atas Lolai yang ada kapal pinisi di atas itu apa namanya objek wisatanya itu tertinggi di dunia itu menjadi sebuah kebanggaan. Bangga loh jadi orang Toraja. Apa logonya orang Toraja, slogannya itu yang slogannya orang Toraja yang tertulis di anu yang pas datang di tanah Toraja ada tulisan besar itu di gunung
3: yang di Makale
0: ya. Makale apa lagi tulisan yang besar itu kan slogannya orang Toraja itu ya
4: Toraja Maelo.
0: Toraja Maelo. Nah itulah slogannya orang Toraja. Oke, makasih ya kepada adik-adik sudah menjadi narasumber kami di siang hari ini di acara Solata. Semoga informasi yang disampaikan adik-adik ini bermanfaat ya, menambah pengetahuan, dan jangan lupa jalan-jalan ke Toraja. Jangan mengaku orang Sulawesi kalau belum
3: ke Toraja.
0: Toraja Maelo. Guru semangat. Apa arti guru semangat?
3: Terima kasih.
0: Oh, terima kasih. Oke. Mari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya, Sulawesi Selatan.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

0: kegiatan tim penggerak PKK dengan memberikan edukasi terhadap siswa SMA Negeri 9 Kabupaten Goa, di mana ia mengajari para siswa memberikan pewarna alami dari kulit manggis dan juga buah kelapa. Hal ini dilakukan pada momentum Hari Posyandu yang jatuh pada hari kemarin. Seni mewarnai kain tersebut sebagai edukasi salah satu program yang bermanfaat untuk masyarakat dan juga program untuk mengembangkan kreativitas siswa pelajar SMA. Haja Nur Haida, perwakilan TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, sangat senang melihat antusias siswa dalam mengikuti pembuatan ekoprint dengan berkreasi. Pemanfaatan limbah organik ini dengan menggunakan teknik ekoprint merupakan teknik pewarnaan alami dengan cara menempel tanaman atau daun bunga ke permukaan kain yang diinginkan.
1: Ini pewarna, atau ini kan dibuat di pewarna jenis ini, baru proses kimia ini, buta. Ini dibuat ini di apa namanya? Seperti apa kan ini? Mandrop, ya itu yang direndam, dibersihkan, baru direndam berapa hari gitu toh, sampainya akan keluar anunya, keluar pas keluar warnanya itu disimpan saja palingan minimal satu minggu di sini, tidak satu kali kalau bertahan.

0: Dicampurkan, kalau makan campurkan aja semua bijinya.
1: Sementara itu, saat RRI menemui para siswa-siswi yang sudah menggunakan teknologi EcoPrint ini, Vina, ia merasa senang dengan pelatihan yang diberikan oleh TP PKK dengan metode mewarnai menggunakan bahan alami.
2: Jadi cara buatnya itu, tadi yang pertama, itu kain, siapkan kain putih. Bisa juga, kayak misal kalau kita punya baju yang baju putih tapi udah kekuningan bisa dipakai. Nah itu dicelupin ke, ada kayak cairan, bordan kalau nggak salah, itu dicelupin situ. Biar itu sebagai berkat lah, supaya saat dicelup di pewarna alaminya dia tidak terlepas lagi.
1: Vina merasa pelatihan ini cukup mudah bagi para pelajar sepertinya. Ia juga menyebutkan ini merupakan pengetahuan dan keterampilan yang baru karena metode bermain simulasi dengan cara mewarnai kain ini sangat mudah dan juga mampu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
3: Kabar Ratna Pro 4.
4: Besabode Pura Uluwatu adalah sebuah pura suci agama Hindu yang berdiri di ujung tebing karang tinggi menjorok ke Samudra Hindia, tepatnya di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, bagian selatan. Pura ini diperkirakan dibangun pada abad ke-11 oleh seorang biksu Hindu ternama Empu Kuturan dan menjadi salah satu dari 9 pura penjaga arah atau pura kayangan jagat yang dianggap menjaga keselarasan spiritual Bali. Selain fungsi keagamaan, Pura Uluwatu juga terkenal sebagai destinasi wisata dengan panorama matahari terbenam yang sangat indah, ekosistem kera liar di sekitar pura, serta pertunjukan tari kecak yang biasa diselenggarakan di sore hari di area bawah pura. Selanjutnya kita akan bergabung dengan siaran berjaringan Pro 4 RRI Jakarta.
5: DKI Jakarta mengapresiasi kinerja petugas Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DKI Jakarta dalam memperbaiki saluran di kawasan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam waktu 5 hari sejak Kamis lalu. Pada Selasa kemarin, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan pengerjaan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap oleh Dinas Bina Marga untuk menyempurnakan aspal di jalan. Dan dia juga mengapresiasi masyarakat yang telah bersabar selama proses perbaikan berlangsung. Selama pekerjaan dilakukan, ruas jalan sempat ditutup untuk mendukung mobilisasi alat berat dan menjamin keselamatan pengguna jalan.

Kita beralih ke berita lainnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk menuntaskan riset ekspedisi tahun 2006 di masyarakat adat Dayak, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Selasa kemarin, Ketua Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Pusat Riset Bahasa Sastra dan Komunitas, Organisasi Riset Arkeologi BRIN, Desi Wahyuni mengatakan, hal ini ketika melaporkan tentang telah selesai tugas tim BRIN kepada Bupati ASS Saprudin Nur di kantor Kandangan. Dan dijelaskan Kabupaten ASS dipilih menjadi salah satu objek penting peneliti kebudayaan di Indonesia karena kekayaan tradisi lisan, utamanya konsep PAMA 500 yang berupa sistem larangan atau pantangan adat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa pukul 13 kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini Abang Po, semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal ajak Abang Po dan pendengar untuk ngobrol tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan bersama dengan RRI Ternate. Di sana sudah ada rekan saya Ahmad Aromalan. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Sore ya. Itu masih di mute kayaknya. Halo, selamat sore. Bang Ahmad, Bang Ramalan. Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya? Bang Ramalan. Ya, suaranya balik ya, lagi.
2: Halo.
1: Guys. Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya?
2: Ya, halo. Bang Ramalan. Selamat sore.
1: Ya, suaranya balik ya, lagi.
2: Halo, guys.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya? Suaranya
2: ya,
1: balik
2: halo,
1: lagi nih.
2: Selamat
1: ya,
2: sore.
1: Suaranya balik ya, lagi.
2: Halo, guys.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya? Suaranya ya, balik halo, lagi halo, nih. Boleh diutak-atik dulu Bang Ramalan ya. Diutak-atik dulu kenapa suaranya Aye kembali lagi gitu, masih kedengaran lagi di telinganya Aye setelah Aye kirimkan ke Bang Ramalan suaranya, dibalikin lagi ke Aye suaranya. Nanti kita ngobrol bersama Dr. Herman Usman, sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan, Dinamika Kekuasaan dan Kosmopolitanisme Ekonomi Global. Atau gini aja deh, sambil diutak-atik ya barangkali ya. Bang Ahmad Ramlan, boleh mulai dulu deh ngobrol sama narasumber kita, Bapak Dr. Herman Usman. Coba, dicoba dulu Bang Ahmad.
2: Ya, baik. Selamat siang ya di Jakarta dan selamat sore dari Indonesia Timur, tepatnya di Ternate, Ponova.
1: Ya.
2: Apakah bisa mendengarkan suara saya? Sudah jelas di sana?
1: Sudah. Suara saya sudah terjelas. Terdengar?
2: Jelas di sini, jelas.
1: Oh iya.
2: Jelas, Ponova.
1: Kembali sedikit tapi nggak apa-apa ya, nggak seperti yang tadi. Baiklah kalau gitu ya. Siap, laksanakan dulu deh ngobrolnya, nanti baru kita ngobrol panjang lagi. Kasian narasumber kita sudah nunggu dari tadi. Silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Baik, pendengar Suara Budaya Nusantara, seperti yang sudah dipublikasikan atau di promosikan lewat media sosial ya maupun lewat udara untuk tema yang torang bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Dan di studio Perompak Ternate saya sudah bersama dengan narasumber ya, yang juga penulis buku mengenai dengan jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Bapak Dr. Herman Usman, beliau adalah sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan. Baik, dan saya menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Herman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore untuk para pendengar
2: seluruh Nusantara tentunya.
3: Seluruh Nusantara ya.
2: Ya, Pak Herman, saya menyapanya Pak Her apa Paman?
3: Bang Herman saja.
2: Oh, begitu ya. Siap.
3: Soalnya kalau Paknya agak terlalu formal.
2: Formal gitu ya. Iya. Baik, biar lebih akrab berarti orang panggil ko atau
3: abang saja
2: ya. Abang. Oke, Abang Herman. Ya, sehat ya Abang ya?
3: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah. Baik, Abang Herman. Seperti yang tadi Sodi Sentil ya, torang bahas mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate. Tapi di sini torang lebih ke dinamika kekuasaannya ya,
3: ya.
2: Terkait juga dengan kosmopolitanisme ekonomi global.
3: Ya.
2: Nah, jadi pendengar sahabat budaya Suara Budaya Nusantara, seperti yang torang ketahui, Kesultanan Bacan merupakan salah satu kesultanan penting di kawasan ya, timur Indonesia. Jadi ini selama berabad-abad gitu ya, Pak Herman.
3: Ya.
2: Ya, terutama pada masa perdagangan rempah-rempah, Kesultanan Bacan memainkan peran vital dalam jaringan perdagangan internasional yang mencakup Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Eropa. Jadi dalam konteks ekonomi kosmopolitan, kesultanan ini bukan hanya menjadi pusat pertukaran komoditas, tetapi juga titik pertemuan berbagai budaya, agama, dan tradisi ekonomi yang berbeda.
3: Ya.
2: Nah, jadi di sini torang bakal ulas lebih lanjut bersama dengan torang ke Ko Herman, Abang Herman. Nah, jadi Abang Herman, bagaimana nih ya keterlibatan bacaan dalam jaringan perdagangan global saat itu?
3: Oke, makasih banyak Bang
2: Ahmad atau Bang, disapa Ato, ya.
3: Bang Ato, ya. memang agak, tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mungkin disclaimer dulu. Kita menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini bukan di aspek sejarahnya.
2: Sejarah, ya.
3: Memang saya bukan orang sejarah.
2: Iya.
3: Dan waktu kami menulis atau meneliti dan menerbitkan buku ini, itu melalui satu kegiatan oleh ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Maluku Utara, dan kebetulan kami itu tim untuk menyusun atau meriset dulu di Kesultanan Bacan, karena ada 4 kesultanan yang kami lakukan riset. Maluku Kiraha maksudnya. Jadi ada Ternate, ada tim tersendiri di Ternate, ada Tidore, ada Jailolo, dan kebetulan saya dengan beberapa teman itu melakukan riset di Bacan. Nah, dalam perjalanan riset itu, kalau kami mengambil aspek sejarahnya, itu sudah ada beberapa buku yang menulis soal itu. Salah satunya adalah lewat Kepulauan Rempah oleh almarhum Pak Adnan Amal. Nah, kami kebetulan dalam hasil riset itu, kami melihat ada hal yang unik dan tidak pernah selama ini diekspos secara lebih luas, yaitu berkaitan dengan soal kosmopolitanisme ekonomi global, di mana Bacan ternyata ikut menentukan perjalanan rempah di pentas dunia. Nah, memang kalau bicara soal sejarah, Bacan ini menurut catatan yang kami temukan dan juga dari beberapa buku yang kami lihat, ini dipindah dari Pulau Makian ke Pulau Bacan itu karena ada erupsi gunung berapi yang ada di Makian, lalu pindah ke Bacan. Nah, di Bacan ini, kalau dalam beberapa catatan yang kami dapat, itu adalah salah satu pulau besar di Kabupaten Halmahera Selatan, dan juga memang dia merupakan wilayah yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang, kalau sekarang ini dia sangat luar biasa jumlah penduduknya. Dan dia memiliki bentang luas wilayah itu 2.053 km persegi yang terletak di bawah garis khatulistiwa pada 127 sampai 128 derajat bujur timur dan 5 sampai 10 derajat lintang selatan. Nah, Pulau Bacan ini, sebelum kami masuk ke situ, sekilas mengulas tentang geografisnya, itu sebelah utara itu dia berbatasan dengan Kayowa dan Gurici. Lalu selatan itu bersebelahan dengan pulau-pulau Obi, lalu di barat dengan Laut Maluku, di timur dengan Selat Patenti dan Halmahera bagian selatan. Nah, di Pulau Bacan itu ada pulau-pulau besar, yaitu Pulau Bacan sendiri, lalu ada Kasiruta, ada Mandioli, dan ada Batang Lomang. Nah, saya ingin bilang bahwa Kesultanan Bacan itu adalah salah satu kerajaan tertua di kawasan di Maluku Kiraha dan juga mungkin di kawasan Timur Nusantara yang memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan global. Nah, dia bersama dengan Kesultanan Ternate, Tidore, dan Jailolo. Nah, Kesultanan Bacan itu termasuk dalam 4 pilar kekuasaan Islam yang ada di wilayah Maluku Kiraha atau Maluku Utara. Lalu dari situlah dia membentuk jaringan politik dan ekonomi kawasan rempah-rempah. Nah, kejayaan Kesultanan Bacan itu tidak dapat dipisahkan dari posisi strategi Maluku, kawasan Maluku waktu itu, sebagai pusat produksi cengkeh yang sejak abad 15 itu menjadi komoditas yang paling dicari di dunia. Dan dalam konteks itu, maka Kesultanan Bacan itu bukan saja sekadar sebagai sebuah kesultanan lokal atau kerajaan lokal, tapi dia adalah bagian dari mata rantai ekonomi global awal yang menghubungkan Asia, Timur Tengah hingga Eropa. Jadi bayangkan di tengah ada 4 kerajaan yang 3 mungkin sibuk dengan kepentingan mereka. Kesultanan Bacan itu sibuk dengan bagaimana dia melakukan perdagangan dengan wilayah Eropa, global gitu. Nah, sejarah juga mencatat bahwa perdagangan rempah-rempah itu telah menghubungkan Maluku dengan jaringan internasional jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Ada salah satu penulis sejarawan Anthony Reid itu pernah menjelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara itu maritimnya itu mengalami apa yang disebut dengan abad komersil pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Dan ketika itu perdagangan laut berkembang pesat di mana rempah-rempah itu menjadi komoditas utama di dunia. Nah, pada masa itu cengkeh dari Maluku, waktu kawasan belum ada Maluku, Maluku Utara, tapi masih pakai kawasan Maluku.
2: Kawasan Maluku, benar.
3: Itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar internasional, karena itu digunakan untuk pengawet makanan, obat-obatan, hingga kebutuhan aristokrasi di Eropa. Itu menurut catatan dari Anthony Reid. Nah, dalam jaringan perdagangan tersebut, Kesultanan Bacan itu memainkan peran penting sebagai simpul distribusi dan jalur pelayaran gitu. Nah, karena letak geografis Kesultanan Bacan yang begitu strategi di antara jalur pelayaran Maluku dan Sulawesi, membuat wilayah Kesultanan Bacan ini strategis untuk aktivitas perdagangan. Mulai para pedagang Arab, Gujarat, Melayu, hingga Cina itu datang ke kawasan Maluku hanya untuk memperoleh rempah-rempah. Nah, di waktu itu Kesultanan Bacan itu melakukan impor, ekspor itu selain rempah-rempah itu juga ada kopi, ada damar yang menjadi kebutuhan dunia internasional saat itu. Nah, hubungan dagang ini, hubungan dagang yang dilakukan oleh Kesultanan Bacan itu tidak hanya membentuk pertukaran ekonomi, tapi juga pertukaran budaya dan agama. Islam, dia berkembang di Bacan, Kesultanan Bacan itu melalui interaksi dagang yang intensif, terutama daripada para pedagang dari, pedagang muslim ya, dari luar, luar kawasan itu. Nah, itu yang membuat Bacan itu menjadi begitu sangat apa ya, sangat intensif untuk dia terus berkembang terkait dengan soal perdagangan internasional itu. Nah, lalu ada catatan juga dari Andaya, Leonard Andaya, itu dia bilang bahwa kekuatan politik Kesultanan Maluku saat itu dibangun melalui kontrol atas perdagangan rempah-rempah dan hubungan diplomatik dengan pedagang asing. Nah, Kesultanan Bacan itu memanfaatkan jaringan tersebut, jaringan perdagangan itu, untuk memperkuat legitimasi politik dan pengaruh regionalnya. Bahkan boleh disebut bahwa Kesultanan Bacan itu menjadi salah satu wilayah yang memiliki hubungan cukup awal dengan Portugis setelah kedatangan mereka ke Maluku pada awal abad 16. Nah, kehadiran Portugis menunjukkan bahwa Bacan telah masuk dalam orbit ekonomi global kolonial yang sedang berkembang kala itu. Nah, itu mungkin pengantar untuk kita memulai membedah bagaimana Kesultanan Bacan ini berada pada wilayah soal itu. Mengitu, Bang Ato.
2: Ya, ya. Baik. Sudah dipaparkan ya bagaimana keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu ya. Ya. Dan tadi juga sempat mengarah ke sejarahnya. Ya, jadi ya. Dari awal mula pembentukan sejarahnya sendiri itu memang berawal dari Makian kemudian ke Bacan ya. Ya. Lalu berkembanglah ke keterlibatan Bacan sendiri khususnya dalam jaringan perdagangan global pada saat itu ya. Nah, selain keterlibatan atau hubungan dengan orang Melayu ya, tadi juga sempat disentil Arab, Cina, apakah dari bangsa-bangsa Eropa ya, Belanda maupun Portugis juga sempat menjalin hubungan atau kerjasama dengan Bacan itu sendiri itu?
3: Iya, memang pihak Kesultanan Bacan itu memiliki kemampuan berdagang yang luar biasa. Hmm. Jadi tidak hanya soal rempah-rempah, kekayaan tapi mereka juga melakukan interaksi, berjual. Bahkan mereka berjual itu ada emas.
2: Emas juga.
3: Ada kayu, ada damar, ada kopi, dan ada sumber daya lain. Hmm. Bacan itu sampai sekarang itu punya kopi terkenal, kopi robusta apa? Yang pernah diminum oleh Ratu Wilhelmina. Waktu itu, waktu Belanda ada di sana itu.
2: Iya.
3: Itu pernah meminum kopi yang luar biasa.
2: Apakah enak. Eksistensi kopi itu masih ada, Pak?
3: Nah, itulah yang menjadi persoalan.
2: Okay.
3: Lalu yang berikut dengan damar, dengan kalau kita kebacaan itu masih ada beberapa tinggalan, peninggalan-peninggalan. Itu yang saya kurang tahu apakah itu masih bisa didapatkan atau tidak itu. Nah, itu yang menjadi persoalan.
2: Berarti memang bacan ini selain mempunyai rempah-rempah seperti pala, cengkeh, ternyata di satu sisi dia juga punya kekayaan alam lain seperti emas, pertambangan dan sebagainya.
3: Betul.
2: Makanya di sana juga menjadi pusat perdagangan dan juga diperebutkan oleh bangsa-bangsa. Ya,
3: dan memang bacan Eropa. itu dia bertumbuh itu sebagai wilayah yang heterogen. Mm-hmm. Heterogen maksudnya adalah DP penduduk itu bukan homogen orang bacan, bukan.
2: Tapi
3: dia ada Makeang, ada Galela, ada Tobelo, ada benar-benar dari luar begitu. Jadi kalau dibilang pada tahun 1850 itu penduduk Bacan itu yang asli itu hanya tinggal 400 orang.
2: Oh iya benar. Berarti paling minoritas nih ya.
3: Ya
2: justru pribuminya nih ya.
3: Tapi dia memiliki, jadi Kesultanan Bacan itu menerima, dia terbuka. Dia menerima etnis apapun juga di sana untuk berkembang.
2: Ya,
3: itu yang dasarnya di situ. Maka mungkin dia menjadi salah satu apa ya, pusat perdagangan awal kalau di Kesultanan, empat Kesultanan ini gitu. Gitu Pak Ato. Jadi
2: nah, baik sahabat budaya dan pendengar Suara Budaya Nusantara, tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung ya lewat telepon maupun WhatsApp ya. Po Nova
1: ya Bang Ato. Tapi kita break dulu ya, sebelum kita terima nanti penelpon kita dan juga boleh WhatsApp ya. Ternate berapa?
2: Ya untuk Ternate di 3126518, juga di 0821952666. Untuk yang WhatsApp, hanya chat di 0853983951.
1: Boleh diulang lagi Bang Ato?
2: 0821952666 juga di 3126518 untuk WhatsAppnya di 0853 9853 3951.
1: Dan untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0213440798. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Bang Ato, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya.
2: Siap, Ponova.
1: Abang Po, Nyapa Bencangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal balik lagi nanti bersama dengan RRI Ter.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bang Ato. Halo.
2: Ya. Iya, Bu Nova. Bagaimana? Suara saya sudah jelas di sana?
1: Suaranya jelas, tapi orangnya belum nongol. Kemana?
2: Oh iya, orangnya belum nongol.
1: Orangnya belum nongol. Baru suaranya doang nih yang kedengaran lagi.
2: Baik, oke, sudah ya.
1: Nah, ini nongol lagi nih. Baik, yang mau gabung di teleponnya untuk di Jakarta 02135045510 atau di 02134407998. Ternate Bang Ato, diulang lagi.
2: 0921312658 deng juga di 0821952666695 yang mau gabung lewat WhatsApp me boleh. Ya. Di 0853-9853-3951.
1: Kalau sudah ada yang tersambung ke Ternate, kita terima dulu.
2: Baik, dari Ternate saya terima sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, assalamualaikum. Iya.
3: Selamat datang di kota Ternate.
2: Oke.
3: Suara datang dari rantau, serindu mau baku dapa, orang-orang bersaudara.
2: Siyo,
3: yes.
2: Ya,
3: Cigu. Ahmad Ramlan, sehat?
2: Iya, alhamdulillah sehat, Cigu Ria.
3: Sapa dulu Jakarta, Ponana si cantik. Halo, Ponana.
1: Bukan Ponana, Cigu.
3: Suara Cigu gak?
2: Ponova.
1: Ada
2: sama Ponova sih. Langsung ke narasumber Cik Guru.
3: Semangatnya ini sambil nyanyi lagu Selamat Datang pada kesibukannya di Jakarta. Berapa nama dulu nih sama Bapak apa nih? Assalamualaikum.
2: Ya,
3: assalamualaikum Bapak Dr. apa nih Herman Usman ya?
2: Abang Herman Usman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak apa manggil apa nih? Kakak manggilnya Bang Ato.
2: Kakak juga boleh. Oh, abang juga boleh. Kok juga boleh ya.
3: Nah, ini memang temanya menarik juga kalau bicara dari sini enggak cukup waktunya. Temanya menelusuri jejak kesultanan baca. Kan ada lagunya. Ada lagu yang Maluku Kira, hahaha, itu masih ada bacaannya, ya enggak?
2: Nah, ya, coba silakan pertanyaannya ke Abang Herman.
3: Panggilnya Kakak Usman ya?
2: Iya, Abang Herman, iya.
3: Kak Herman yang ganteng juga ada, atau ada si Nova Subrahman. Nah, memang menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini di Kota Ternate berarti menggali sejarah Maluku Kira, ha, benar, tadi udah paparannya sudah di ini ya. Di mana Kesultanan Bacan pernah membangun basis perwakilan atau kediaman bersejarah di Ternate untuk memperkuat apa namanya pemerintahan dan dakwah, benar ya kalau nggak salah itu. Nah, nanti pertanyaan dengan cari Cik Guria. Nah, pasti kan ada pusat kerabat dan jejak sejarahnya di Ternate. Terus seperti apa menjelajahi peninggalan utama Kesultanan Bacan. Nah, seperti apa nih wilayah Kepulauan Maluku Utara, di sana ada Istana dan Masjid Sultan Bacan. Apakah di sana istananya masih bagus? Terus Benteng Bernefes, ada benteng apa nanti saja kudus? Benteng Bernefes, ya benar ya? Nah, itu masih ada kah? Nah, itu pertanyaannya kalau diingat ya, tolong tanggapannya buat kakak. Apa nama Kak Usman ya?
2: Ya.
3: Saya sudah paham kebudayaan ini.
2: Iya, baik. Cikgu, makasih. Syukur dofu-dofu, ya.
3: Ya, pokoknya ada pantun dulu lah, kasih pantun dulu lah. Beli pantun ini kan budaya yang sudah berpantun, biar semangat.
2: Iya, silakan Cikgu. Iya.
3: Pantunnya apa ya? Tadi sudah lupa pantun ini. Gini, pantunnya atau sama apa kakak ini, Kak Herman, Konopa, jadi sampai lupa begini pantunnya ya, kalau salah mau di ini. Pantunya gini, mari torang singgah di Pulau Bacan, ingat sejarah lama yang supiji, batu cengkeh dan pala punya pusaka puji, dari kasih rusa turun ke Labuha ini. Begitu pantunya.
2: Cakep.
3: Terima kasih banyak kakak
2: waktu. Oke, syukur dofu-dofu.
3: Syukur dofu-dofu, syukur loci, danke, bye.
4: Syukur loci.
1: Baik, kita tahan dulu ya Bang Ato ya. Kita coba ke Jakarta dulu yang mau gabung di Jakarta. Kita tampung dua pertanyaan biar nanti langsung dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat sore.
5: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
5: Dari Kalideres, Pak Nova.
1: Dari Kalideres, ada iya. Abah. Amsal.
5: Bang Haji Amsal.
1: Iya.
5: Iya.
1: Iya.
5: Pak Haji Amsal. Assalamualaikum, Pak siapa di
2: Ternate? Abang Herman.
1: Ada Bang Herman.
2: Waalaikumsalam,
1: sama
2: Bang Herman.
1: Ya, sama Bang Ato.
5: Juga sama Bang Ato ya. Sehat selalu ya.
1: Iya.
5: Iya. Saya kan Pulau Jawa ya.
1: Ya.
5: Ya, maksudnya kalau Jakarta juga maksudnya Pulau Jawa ya, kalau Pulau apa Maluku itu Ternate itu termasuk satu pulau sama Maluku apa beda pulau?
2: Iya, satu pulau.
5: Beda pulau. Oh, satu pulau.
2: Iya.
5: Berarti luas Maluku.
2: Tapi
5: ya.
2: Tapi dia bang, beda dengan Bacan. Iya.
5: Ya. Oh, beda pulau.
2: Iya, beda ya. Pulau dengan Bacan.
6: Ternate pulau sendiri,
2: oh.
6: Bacan sendiri.
2: Iya.
6: Tapi masih gitu. Dalam wilayah Maluku, Kepulauan Maluku, ya.
5: Iya, maksudnya Kepulauan Maluku ya, itu abang ya.
2: Iya.
5: Yang saya tanya itu kalau orang sebut Batu Bacan itu dari situ?
2: Iya, betul, dari Kampung
5: oh,
2: Palamea.
5: Iya. Oh iya. Berarti Indonesia lengkap dengan budayanya dan tanahnya yang subur selalu ya.
2: Ya betul.
5: Ya berarti saya terharu kalau Maluku itu lebih apa alamnya lebih baik daripada pulau-pulau lain gitu.
1: Iya.
2: Iya iya.
5: Ya itu aja sih pertanyaan saya.
2: Okay.
5: Terima kasih Bang Herman, Bang Ato.
2: Terima kasih banyak.
5: Ya. Pak Nope juga ya.
1: Ya Pak Haji.
5: Semoga sehat selalu tentunya ya.
1: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Usman silahkan langsung dijawab dua pertanyaan.
2: Okay.
6: Dari tadi, Ciguria tadi sebelumnya
2: dari,
6: mengenai dengan Mbak eksistensi Cigu, daripada Kesultanan Bacan
2: iya,
6: sendiri
2: Mbak Cigu saya beberapa kali memang ke Bacan waktu tahun 2023-2024 saat melakukan riset itu masih Kesultanan Bacan ada dan masih eksis perangkat-perangkatnya itu masih tetap terjaga bahkan tadi yang disebut Benteng Barnavel di Bacan itu saya kurang tahu beberapa tahun yang lalu saya pernah ke benteng itu dan saya kurang tahu sekarang bagaimana kondisinya. Tapi yang jelasnya benteng-benteng itu ada di Bacan. Bahkan perkebunan kopi itu kalau tidak salah itu ada beberapa teman yang bilang masih tersimpan atau masih ada itu jejaknya itu. Nah, ini pertanyaan Cigu, Mbak Cigu tadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mendasar karena bagi saya bahwa hal-hal yang menjadi tinggalan Kesultanan di Maluku Kieraha termasuk Kesultanan Bacan itu harusnya menjadi bagian penting dari perawatan sejarah untuk menjadi bahan pelajaran bagi generasi mendatang gitu. Terutama generasi saat ini. Nah, banyak hal memang di Bacan yang sampai sekarang mungkin belum sempat diperbaiki atau dirawat lah. Tapi saya lihat dari Kesultanan Bacan itu sudah mulai ada beberapa kali melakukan apa ya, melakukan upaya untuk menjaga situs-situs sejarah yang ada di Kesultanan Bacan. Misalnya tentang kubur Fatimah yang ada di Bacan itu. Nah, cuman ada satu hal yang menjadi penting bahwa di Bacan itu, Kesultanan Bacan itu pernah mendirikan apa yang disebut dengan Bacan Arsipel Maskapai. Sebuah perusahaan yang menjadi joint venture dengan pedagang-pedagang dari Eropa gitu. Bahkan Bacan itu punya mata uang sendiri yang berlaku saat itu. Nah, saya kurang tahu apakah ini tidak apa maksudnya bisa dirawat tidak gitu. Dan kalau boleh saya juga ingin menyarankan pemerintah Halmahera Selatan bersama dengan Kesultanan Bacan itu kalau boleh ada museum untuk kembali untuk mengambil ulang apa yang menjadi bagian penting untuk merawat peradaban-peradaban yang pernah ditinggalkan oleh Kesultanan Bacan. Nah, seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi?
4: Pak
1: Haji Ansor.
4: Pak Haji, Pak Haji ya? Tadi tentang batu bacan. Nah, batu bacan dulu yang sempat booming, sekarang ini yang ada di Palamea itu juga mungkin bisa menjadi dirawat, dikembalikan ulang, bagaimana dia menjadi apa namanya model peninggalan yang luar biasa. Tapi setelah dia selesai, dia hilang, ya kita juga ya cuma di pojok kecil, karena itu orang jual itu batu bacan itu pun juga sudah bercampur dengan yang lain. Nah, maksud saya adalah bahwa sejarah masa lalu Kesultanan Bacan yang luar biasa besar dan sampai sekarang masih ada jejak-jejak yang bisa kita amati, ini harusnya bisa memberi pelajaran penting bagi generasi sekarang bahwa bacan ini harus bisa apa ya, harus bisa memiliki semacam apa, semacam situs penting, museum yang orang masih bisa menjadi bahan pelajaran itu di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu.
6: Baik, tanggapan dari Abang Herman ya, pertanyaan dari Ciguria dan ya, juga Pak Haji, Haji ya,
1: Pak Haji Ansor, ya. Ansor dari Jakarta.
4: Pak Haji Ansor dari
1: dari
6: Jakarta.
1: Oke deh. Yang masih pengen bergabung silakan. Kalau masih ada Ternate, di Ternate silakan, Bang.
6: Iya, Ternate sudah sangat ramai, tapi saya ke WhatsApp dulu, sudah ada yang chat ya, karena sebelumnya sudah kita terima ya di jalur telepon. Saya ke WhatsApp.
1: Ya.
6: Ada Bang Orik di Jember, Jawa Timur. Assalamualaikum Ponova, Ko Ato dan juga Pak Herman.
1: Waalaikumsalam.
6: Saya baru tahu kalau ada kesultanan lain di Maluku Utara, yakni Kesultanan Bacan. Pertanyaan saya untuk Abang Herman, dilihat dari umurnya, lebih tua manakah di antara empat kesultanan yang ada di Maluku Utara atau Maluku Kieraha? Ya. Sepengetahuan Abang Herman, adakah tradisi yang pernah dilakukan oleh Kesultanan Bacan dalam hal pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta? Ini ya, ada lagi tiga ya. Hal apa yang diwariskan oleh Kesultanan Bacan kepada masyarakat Maluku Utara hingga saat ini? Syukur dofu-dofu atas penjelasannya.
1: Oke, baik.
4: Oke, kalau makasih siapa namanya?
6: Abang Herman.
4: Bukan.
1: Bang Ori.
6: Bang Ori, mohon maaf.
4: Oh iya, Bang Ori. Kalau dari empat kesultanan itu, yang tertua itu memang Kesultanan Tidore. Dia umurnya sudah 900 tahun lebih. Ternate sudah 700 sekian, kalau Bacan itu dia berkisar sekitar itulah.
6: Jadi kalau ya, dari urutannya Bacan ke
4: Tidore yang paling tua.
6: Tidore yang paling tua, Ternate.
4: Ternate, Bacan, Jailolo.
6: Jailolo ya.
4: Kalau tidak salah kayak begitu. Nah, apa yang apa yang ditinggalkan oleh, sebenarnya banyak kalau ditinggalkan oleh Bacan, termasuk ada beberapa tradisi yang sampai sekarang masih dijaga. Nah, yang menjadi perhatian bahwa Bacan ini awalnya itu namanya Seki sebelum dipindahkan, lalu ada berganti berapa kali nama, lalu menjadi Bayan. Bayan itu artinya pengetahuan. Lalu karena ada apa, akulturasi, asimilasi berbagai budaya, ada Cina, ada Arab, lalu penyebutan Bayan itu berubah menjadi Bacan. Bacan itu juga ada menjadi, saya lupa, ada satu ilmu sejarawan yang menyebutkan nama itu. Bacan itu, Bacan de Moro bagaimana itu. Jadi dia ada pertautan dengan peradaban-peradaban besar yang ada di Cina maupun yang ada di beberapa di negara yang lain itu, di Eropa gitu. Nah, kalau dibilang tentang ada peninggalan, memang ada. Nah, jadi tradisi-tradisi itu di empat kesultanan ini itu hampir sama semua. Hampir mirip.
6: Yeah.
4: Terutama di berkaitan dengan soal kesultanan dan soal apa namanya tradisi dan adat istiadat gitu. Nah, itu yang menjadi bagian penting sehingga empat kerajaan ini, empat kesultanan ini itu masih alhamdulillah sampai sekarang itu masih kokoh berdiri. Nah, walaupun memang ada beberapa catatan yang menyatakan bahwa Bacan, Ternate, Tidore itu ada memiliki apa ya, catatan yang ya karena soal perebutan atau soal kekuasaan gitu.
2: Baik, jadi dari kalau berbicara dari usianya ya,
4: ya
2: memang posisi Bacan itu menurut catatan sejarah itu ketiga.
4: Nah itu
2: ya, ya. Jadi yang pasti dia urutan ketiga lah ya. Baik, dari pertanyaan ya, pertanyaan dari Bang Orek di Jember sudah ditanggapi. Sekarang saya terima penelpon selanjutnya, Ponova ya,
1: ya
2: dari
1: silakan. Ternate.
2: Baik, saya terima penelpon yang sudah bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
7: Selamat sore, Bang Ato.
2: Iya, halo. Selamat sore juga.
7: Iya. Ya. Andi dari Jambi, Andi Cakar dari Jambi, Bang Ato.
2: Oh, Bang Andi dari Jambi. Silakan ke Abang Herman, Bang Andi.
7: Selamat sore, Bang Herman.
4: Selamat sore, Bang Andi.
7: Tanyakan begini. Apakah itu buah pala cengkeh kopi itu sekarang masih aktif di perkebunan di sana?
2: Baik, iya.
4: Itu saja. Saya langsung, Bang Andi.
7: Perkebunan itu sampai sekarang masih aktif?
2: Iya.
4: Iya.
7: Ya, saya mau tanyakan itu perkebunan itu sekarang apa masih ada, masih aktif kan?
2: Oke. Okay. Iya, Bang Andi. Itu saja pertanyaannya, Bang Andi.
7: Ya, pertanyaan ya. Terus itu Bang Ato, itu Ambon sama Ternate itu sama satu provinsi kah itu apa sudah
4: pisah? Enggak.
2: Iya, baik.
4: Baik, baik, baik.
2: Baik, baik, baik. Siap. Nanti
4: iya, jadi Bang Andi, kalau pala di Maluku Utara itu sebenarnya masih ada. Cuman kalau untuk ukuran yang agak kayak dulu yang bertonton dan segala macam itu sudah agak kurang. Produksinya sudah menurun. Kalaupun juga ada ya paling cuman beberapa lah begitu. Dan dia tidak lagi seperti di masa Kesultanan Bacan yang harus mengirim bertonton keluar gitu. Itu satu. Yang kedua, Ternate dan Ambon itu beda provinsi. Ambon itu di Provinsi Maluku, lalu Ternate itu di Maluku Utara. Awalnya itu adalah provinsi kita masih gabung di Provinsi Maluku dulu.
2: Jadi sudah dimekarkan.
4: Sekarang sudah dimekarkan tahun 99, ya. 98 lalu menjadi Provinsi Maluku Utara tersendiri dengan ibu kota Sofifi. Begitu Bang Andi.
2: Oke, okay. Bang Andi. Iya, oh ini masih ada. Baik, syukur dofu dofu.
4: Syukur
2: dofu dofu Bang Andi. Baik, ya. Salam sehat dan sukses selalu Abang Andi.
7: Selamat sore Bang Ato.
2: Iya, iya, selamat sore. Baik, Bu Nova.
1: Iya, yang mau gabung di Jakarta juga boleh ya. Kita masih tunggu di 0213504510 dan di Ternate juga ya. Kita masih punya waktu nanti jelang pukul 14 kurang 5 menit atau kurang 4 menit. Silakan yang masih ingin bergabung ya, yang masih ingin menyampaikan pendapatnya. Halo, ini ya Bang Ato, kita terima Jakarta ya.
2: Iya,
1: waduh, silakan, terputus, terputus. Silakan Bang Ato kalau ada di Ternate.
2: Saya terima dari Ternate. Halo, Suara Budaya Nusantara.
8: Selamat sore Mas, dari Madiun Mas.
2: Iya, selamat sore. Dari Madiun, dengan ya. Mas Subiono ya?
8: Subiono dari Madiun.
2: Oke, baik. Silakan Mas Subiono ke ya. Abang Herman.
8: Singkat aja Mas. Ya. Kami di Madiun, selaku rakyat Indonesia. Yang terhormat Bapak Sultan Muhammad Irshad Mas ya, Maulana Bagir Syah. Sebagai penjaga adat, kemudian melestarikan budaya Bacan dan lembaga adat. Mohon kepada Bapak Sultan untuk sejarah Kesultanan Bacan itu mohon dan cerita asal itu mohon divideokan Pak. Mohon izin, mohon divideokan. Kemudian diunggah ke TikTok, kemudian atau YouTube lah. Itu yang pertama, yang kedua adalah untuk
2: iya.
8: Batu bacanya mohon sertifikasi. Iya,
2: betul. Baik.
8: Mas... Sertifikasi untuk keasliannya. Jadi nanti penjualnya pengrajinnya itu bisa laku gitu. Jadi harus begitu. Kalau begitu nanti nggak jalan bacanya. Khususnya kalau cerita untuk gen jet mas ya. Untuk gen jet masih. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Usman tanggapannya?
4: Tapi sebenarnya saya
2: koleksi
4: saya setuju ya. Betul dari pendapat siapa dapat?
2: Mas Subiono, Jawa Timur.
4: Iya, Mas Subiono betul bahwa memang tidak hanya Kesultanan Bacan, tapi semua kesultanan yang ada di Maluku Utara, memang sudah waktunya di era digital kayak sekarang harus dipromosikan apa yang menjadi potensi budaya maupun potensi sumber daya alam yang mereka miliki. Supaya bahwa sejarah masa lalu itu bisa orang nikmati di era sekarang dengan tinggalan-tinggalan, dengan potensi yang mereka miliki. Kayak Kesultanan Bacan itu ternyata memiliki kedekatan dengan Tirto Adi, tokoh pers Indonesia pertama itu, karena dia menikah dengan Boki Fatima itu. Nah itu kan orang ya yang tahu cuma di sini, tapi secara nasional ya mungkin ada di buku-buku sejarah tentang itu. Tapi secara di anak-anak yang anak-anak sekolah itu kan kurang tahu tentang itu. Bahkan misalnya tentang pala cengkeh yang ada, yang menjadi kekuatan kesultanan di Maluku Kieraha, itu minimal bisa menjadi bagian penting, bahan pembelajaran bagi generasi, supaya mereka tahu bahwa Kesultanan Bacan dulu, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, maupun Jailolo itu memiliki potensi luar biasa yang sekarang ini menjadi dambaan kita semua gitu. Lalu ketika orang mulia tentang bagaimana potensi itu sekarang, itu kan agak repot gitu. Misalnya kayak tadi dari Pak Sahabat tentang batu bacan, nah kalau boleh ada keluar di media sosial tentang bagaimana cara orang memproduk batu bacan tuh dari Palamea.
6: Iya, karena orang tahu batu bacan kan pada saat itu kan eksistensi dan juga menjadi incaran
4: betul
6: para wisatawan ya, masyarakat luar Maluku Utara begitu. Betul. Ya. Dan sekarang sudah mulai ini ya
4: hilang, berkurang. Hilang, mulai pelan-pelan mulai agak menghilang ya. Nah. Lalu di bacan itu punya kopi tadi, kopi robusta dan segala macam. Nah ini kan cuman kalau hanya cerita agak repot juga. Nah harus ada bukti begitu yang bisa memperkuat tentang eksistensi yang pernah dimiliki oleh Kesultanan, tidak hanya Bacan tapi juga Ternate, Tidore maupun Jailolo. Gitu.
6: Baik Mas Subiono, nah ini orang so dengar bersama tanggapan dari betul Abang Herman. Nah, setuju ya. Jadi sekarang tuh Gen Z atau generasi ya, sekarang harus tuh so mulai minim atau kurang tahu mengenai dengan sejarah Kesultanan Maluku Kieraha ini, ya, termasuk Kesultanan Bacan.
4: Iya.
6: Baik Ponova.
1: Iya. Mungkin sebagai penutup Pak Herman, statement closing yang ingin disampaikan silakan.
4: Iya, pelajaran penting dari sejarah Kesultanan Bacan ini adalah bahwa kita memerlukan semacam kedaulatan ekonomi lokal, di mana pengalaman kolonial itu telah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh Kesultanan Bacan maupun kesultanan yang ada di Maluku Kieraha itu kalau misalnya tanpa kontrol masyarakat lokal itu hanya akan menghasilkan ketimpangan dan bahkan ketergantungan. Nah karena itu maka pembangunan ekonomi baik yang ada di Bacan, Ternate maupun di Maluku Utara itu perlu berbasis pada penguatan masyarakat pulau. Ada perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang adil. Nah sejarah Kesultanan Bacan itu memperlihatkan bahwa masyarakat lokal sebenarnya memiliki kemampuan membangun jaringan ekonomi global sejak masa lampau. Karena itu maka warisan sejarah Kesultanan Bacan itu dapat menjadi modal budaya untuk pengembangan pariwisata sejarah dan ekonomi kreatif. Karena itu maka situs-situs sejarah, tradisi lisan dan identitas maritim yang ada di Kesultanan Bacan atau yang ada di Bacan itu memiliki nilai penting untuk memperkuat posisi Maluku Utara di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Mungkin itu dari saya sebagai closing segment.
1: Baik, baik. Ya, Mbak Nova.
4: Ya. Mbak Nova.
1: Iya.
4: Tidak apa-apa, hanya baik, beda ini A saja.
1: Iya, beda. Oke, okay. Bang Ato terima kasih. Bang Usman juga terima kasih ya.
4: Ya, sama-sama.
1: Iya. Sama-sama. Iya, salam sehat, salam bahagia. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
4: Amin, amin.
1: Baik, kalau begitu. Abang Po, Nyaba Ben Cangjing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Ternate tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung bersama kami tadi di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita bakal jumpa lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Raya, terima kasih Eca ya. Kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Air Terjun Biroro merupakan salah satu destinasi wisata alam yang terletak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dikenal dengan suasana alamnya yang masih asri dan udaranya pegunungan yang sejuk. Air terjun ini memiliki aliran air yang jernih dengan ketinggian yang cukup menarik. Dikelilingi pepohonan hijau serta bebatuan alami yang menambah keindahan panorama sekitar. Untuk mencapai lokasi, pengunjung harus melewati jalur perjalanan yang cukup menantang. Namun, pemandangan alam sepanjang perjalanan menjadi daya tarik tersendiri. Selain menjadi tempat rekreasi dan bersantai, Air Terjun Biroro juga sering dimanfaatkan sebagai lokasi fotografi alam karena keindahan lanskapnya yang alami. Keasrian lingkungan dan suasana tenang menjadikan tempat ini cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati wisata alam jauh dari keramaian perkotaan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Ketemu Miki Seng di program acara Tasirina Pace, senandung lirik laguna Pro 4 Chess. Sahabat budaya, gimana kabar tah hari ini? Ya, mudah-mudahan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Di program acara kita Sirina Pace, kita punya satu topik di program acara Sirina Pace, yaitu hal apa yang membuat Anda bersyukur. Ya, hal apa yang membuat Anda bersyukur? Bisa bagi cerita tak singkat, jelas dan padat. Jami kita lalu panjang, kelebar, kali tinggi, kali-kali ya, karena kita hargai waktu ya. Oke, 08 11 400 9250. Lagu-lagu yang kita siapkan ini antara lain sahabat budaya, ada Mak Boko Tema Saile, Ina Natsir, ada juga Naya Kama, Aan Choken, Haja Risma, Bokong Arela, Rahmi Ahata, Pangkarua, Pangainu, Hajania Mutar, Kigani Lotiwi, Armanda, Kanda Pasa, Iwan Tompo, Pangai Tabalai Karang, ada Tong Laguna, Selastri S dengan Tari Kalena, ada juga lagu untuk featuring Mila, Cobe-cobe, Cici Alwi, Petuk Renuna, Niat Tong juga, Kelong Baturgi, Basri Ilham, dan Hajania Mutar. Ini Nawasabarae, Manggeku dari Indra Kahar HS. Kita buka kembali di 08 11 400 9250. Hal yang membuat Anda bersyukur. Cerita dong ya. Halo, assalamualaikum Siri Napace.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siri Napace.
1: Sendung lirik laguna Pro 4 C.
0: Oke. Pak Jangkis dipangkep di.
1: Betul sekali, ye.
0: Oke, Pak Jangkis, lagu-lagu yang kita sudah siapkan ini ada berapa lagu ini? Pilih yang mana nih, Pak Jangkis?
1: Laguna mo Armandia Rusanda.
0: Armandian Rusanda, yang ada cuma Arman Armanda.
1: Oke, itu mo.
0: Oke, topiknya kita ini kalau Pak Jangkis, hal apa yang membuat kita bersyukur? Ada tong itu yang dibilang hal yang membuat kita bersyukur itu biasanya. Apain Jo?
1: Itu saja yang halal biar bersyukur, disyukuri yang ada saja.
0: Yang ada ya, apain Jo yang ada ya?
1: Ya, kayak menjual lah. Dan sedikit yang penting berkah itu kita disyukuri.
0: Untungnya biar sedikit yang penting berkah ya. Itu disyukuri.
1: Itu disyukuri.
0: Oke deh, mantap mentok. Karena ada juga orang biasa tidak bersyukur pendapatannya untungnya sedikit tidak bersyukur ki. Jangki seperti itu di.
1: Tidak boleh begitu namanya, tidak itu boleh. Putus asa.
0: Oke deh.
1: Oke deh.
0: Oke, terima kasih Pak Jangki.
1: Sehat selalu Ki, selama bertugas. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Okay, masih dalam program acara kita Sirina Paces Nandeng Lirik Laguna Prom Paces. Halo, assalamualaikum Sirina Paces.
1: Senandung lirik lagunya Prom Paces. Kenapa lama sekali baru Diana?
0: Ada sesuatu hal. Sesuatu hal.
1: Mentang-mentang bagus instrumennya.
0: Tidak, ada sesuatu hal.
1: Kesukaan.
0: Ada sesuatu hal yang harus saya ke ini dulu ketik. Untuk penting sekali. Okay, langsung nih mau kita dengar lagu apa nih Bu Sumi?
1: Lagu kedua.
0: Apa itu yang lagu kedua? Panas tak dong.
1: Apa itu?
0: Nah iya kama.
1: Ya itulah.
0: Oh iya okay. Langsung dengan topiknya kita, hal yang membuat kita bersyukur itu apa kalau menurut versi Zita?
1: Bersyukur.
0: Iya.
1: Kalau ada yang kasih apa-apa, tiba-tiba dikasih amplop itu sangat bersyukur.
0: Pada saat
1: dipuji-puji juga syukur.
0: Oh kalau dipuji-puji syukur Ki.
1: Syukur Ki bilang, cantiknya Sumi biar tidak cantik.
0: Jadi kalau Ibu Sumi ini dipuji-puji bersyukur.
1: Bersyukur berarti karena ada yang puji kan.
0: Berarti
1: daripada suka. Tidak ada yang puji kan.
0: Berarti Ibu Sumi suka dipuji. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Kalau begitu Ibu Sumi. Ibu Sumi tahu rajinnya nelfon.
1: Rajinnya nelfon.
0: Tentu mi dong karena memang. Iya.
1: Rajinnya nelfon kalau Mbak Inces.
0: Masya Allah. Okay, kalau begitu Ibu Sumi, terima kasih banyak, sehat selalu, ya.
1: Sehat selalu di Inces.
0: Iya, amin.
1: Bahagia selalu Inces.
0: Iya.
1: Mudah raja kita.
0: Amin.
1: Apalagi satu.
0: Sukses selalu. Iya.
1: Okay, makasih.
0: Okay, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Sumi dan Lukmu sudah ikut partisipasi untuk sore hari ini. Kembali kita buka 0811-409-250. Silakan yang ingin menanggapi topik kita langsung ikut terima telepon lagi berikut ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Sirina Pace.
2: Senandung
0: miliknya
2: Prom Paces.
0: Oke, Bu Sri Sinta. Iya, kabar bagaimana? Sehat? Sehat Jiki?
2: Alhamdulillah
0: sehat ya. Oke, Bu Sri Sinta, langsung aja. Nanti lagunya ikutan saja Miki. Kan dapat sama Naya Kamadi.
2: Oke
0: deh. Oke, jadi kita punya topik ini Bu Sri Sinta. Hal apa yang membuat kita syukur? Karena ada biasa itu satu hal yang membuat kita syukur, ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Kira-kira seperti apa ini?
2: Biasa kalau ada orang memberi, ada sedikit ada banyak, kita harus syukur karena biasa kita mencari rezeki yang lebih lagi.
0: Kalau kita mendapat pemberian dari orang banyak sedikitnya itu disyukuri.
2: Iya, banyak pun disyukuri.
0: Iya ya.
2: Karena betul-betul kan ada rezeki yang lebih baik dan lebih banyak lagi.
0: Iya.
2: Pokoknya mengalir terus rezeki kalau kita terus bersyukur.
0: Jadi kalau kita pandai-pandai bersyukur mengalir terus rezeki di.
2: Iya.
0: Iya, cocok sekali. Okay, kalau gitu Bu Sri Sinta, terima kasih. Iya, salam Ki, sehat. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sri Sinta yang ada di MU. Okay, untuk selanjutnya langsung ku terima telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum, Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
3: Senandung lirik lagunya Prom Paces.
0: Iya, bat. Tuh.
3: Di Liwang.
0: Ideng Liwang di Nuri.
3: Bagaimana kabar itu?
0: Alhamdulillah baji-baji JKT ya.
3: Alhamdulillah. Kabar-kabar baik tinggi.
0: Alhamdulillah. Ideng Liwang. Ngapain?
3: Mantap suaranya kurang empat tadi pagi kecil sekali tadi pagi.
0: Masa.
3: Sekarang bagus.
0: Oh, berarti mu emang ini tergantung dari penyiarnya.
3: Tidak, tadi paling kecil kita itu gara-gara dipenyet tambah puluh meter toh.
0: Iya, iya.
3: Tadi malam juga kita menyet tadi malam.
0: Kecil, kecil juga. Dia padahal batekum itu. Anu kau dong kasih keras-keras suara aku.
3: Memang di situ memang karena nunnya toh.
0: Mm-mm. Oke deh kalau begitu. Yeah, yeah. Iden Liwang.
3: Yeah.
0: Ah, topiknya kita adalah hal apa yang membuat kita bersyukur?
3: Kalau saya harus diberi kayak
0: Yes. Kenapa?
3: Saya harus diberi sama orang. Contohnya begini.
0: Hal apa yang membuat kita bersyukur?
3: Iya, contohnya kalau saya pengen mengamen tuh, pernah kasih ke orang uang, nah harus saya bersyukur.
0: Mm-mm. Betul.
3: Gitu.
0: Oke deh. Jadi hal yang membuat kita bersyukur yaitu jika kita pergi mengamen ada yang kasih ke uang berapapun itu.
3: Iya.
0: Karena ada orang biar dikasih kalau datang kalau mengamen gitu dikasih uang tas sedikit 2.000 katakanlah 2.000 tena syukur-syukur nah.
3: Iya saya kebiar 1.000 inces kalau ada kalau 1.000 kesyukuri.
0: Ah cocokin.
3: Iya.
0: Harus begitu.
3: Yang penting jangan pergi minta-minta.
0: Jangan minta-minta. Iya iya iya. Ya. Pantang di kalau orang minta-minta.
3: Iya itu mi.
0: Iya cocok ya. Oke deh kalau oke, begitu maka, terima kasih banyak.
3: Sebentar, ya.
0: Kenda pasa dengan Naya Kama.
3: Oh iya pade semua.
0: Oke sama. Deh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada Deng Liwang yang ada di Nuri ya. Hal yang membuat dia bersyukur Deng Liwang jika dia pergi mengamen ada yang memberikan sedekah gitu ya. Menama mau sedikit 1.000 rupiah itu disyukuri sekali katanya. Oke deh kalau begitu langsung bisa jadi pelanggir kelang berikut ini ya.

0: Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, masih dalam program acara kita Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz. Oke, kembali kita buka di 08 11 409 250. Bagaimana tanggapan tak sahabat budaya? Apa komentar tak? Jika kita bersyukur, hal yang membuat kita bersyukur itu apa? Kalau incest itu di hal yang membuat saya bersyukur, pertama dikasih ke umur panjang sama Allah, yang kedua masih diberikan ke kesehatan sama Allah, yang ketiga diberikan keluarga yang baik-baik, itu yang membuat saya bersyukur. Diberikan keluarga yang baik-baik, rezeki yang baik-baik juga, itu yang membuat saya bersyukur. Hal yang membuat kita tidak bersyukur pun ada. Apa kira-kira? Oke, 08 11 409 250. Silakan Ki sahabat budaya langsung ikut terima telepon tak berikut ini. Halo Siri Napace.
1: Halo, Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Oke, Ashar di Bone, apa kabar Ashar?
1: Kabar baik Ki Jazz.
0: Sehat Ki?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ashar mau dengar lagu apa ini?
1: Itu ada tadi apa, Boko Irelang?
0: Mak Boko Tamasaile. Bokong Arela, Bokong Arela.
1: Iya,
0: okay.
1: Itu.
0: Oke, langsung dengan topiknya kita. Apa yang hal apa yang membuat kita bersyukur?
1: Hal yang saya bersyukur itu bisa diberikan rezeki.
0: Rezeki apa?
1: Bisa diberikan rezeki, kami kan petani di sini.
0: Iya, iya.
1: Panen melimpah, alhamdulillah banget.
0: Jadi hal yang membuat kita bersyukur yaitu panen berlimpah ya.
1: Iya begitu. Nah,
0: itu sudah bersyukur Miki.
1: Iya alhamdulillah.
0: Oke deh. Sudah berapa kali Miki panen ini dalam tahun ini?
1: Baru ke tahun ini 2 kali.
0: 2 kali, masya Allah. Jadi ini sekarang mau Miki lagi panen?
1: Belum, masih belum, proses ya? Nanam ini.
0: Oh, proses menanam ya. Oke deh, kalau begitu. Terima kasih ya, Ashar. Okay. Iya, Assalamualaikum. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Ashar yang ada di Bone, terima kasih Atensita untuk sore hari ini. Dan kembali lagi ku terima telepon 08 11 409 250. Kira-kira hal apa yang membuat kita bersyukur? Iya, telepon kembali di 08 11 409 250. Pandai-pandailah bersyukur, tapi syukurnya itu seperti apa sahabat budaya? Cerita Ki dulu, apa yang membuat kita bersyukur? Apakah karena yang lagi naik pangkat atau apa gitu? Halo, Assalamualaikum, Siri Napace.
2: Andul Lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Oke, okay. Pak Radin Tawa. Pak Radin, ini salah satu yang membuat syukur ini Pak Radin. Di usia seperti ini masih diberikan kesehatan. Pak Radin, mau dengar lagu apa ini Pak Radin?
2: Lagu apa namanya ini? Ada.
0: Apa
2: saya
0: yo?
2: Baru buka dari Pro 1, tidak bisa tembus.
0: Dari mana memang Ki? Kenapa baru Ki dengar
2: Pro 1 tidak boleh tembus.
0: Makanya kalau mau Mi itu acaranya Siri Napace. Mau nanya Tor Ki langsung. Lagu-lagu yang kita siapkan diantaranya ada lagunya Mak Boko Tamas Naile, Pangkarua Pengainu, Kegani Laut Utiwi, Pengai Tamas. Oke. Hal apa yang membuat kita bersyukur Nini Pak Radin? Hal apa yang membuat kita bersyukur?
2: Ya kalau kita bersyukur apa adanya, kita ada, syukurilah.
0: Apa itu? Apa yang kita bersyukur? Apa yang membuat kita bersyukur?
2: Yang mau dimakan ada, yang ada, yang didapat. Saya jual-jual ini yang berapa-berapa saja masuk, kesyukurilah itu saja rezeki.
0: Maksudnya pendapatan tak apa saja yang didapat walaupun sedikit itu disyukuri.
2: Iya.
0: Pendapatan apa itu contohnya?
2: Pendapat hasil jual-jual yang ini.
0: Apa kita jual, Pak Radin?
2: Barang-barang anu saja.
0: Apa yang jual? Hah?
2: Barang-barang kecil macam gas, tabung,
0: luar biasa itu. Itu namanya luar biasa. Masya Allah. Oke deh. Oke, Pak Radin, sukses selalu, Pak Radin, jualan tadi.
2: Iya, amin. Oke deh.
0: Terima kasih, Pak Radin.
2: Selamat bertugas.
0: Oke deh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tong tawa Pak Radin yang ada di Bantimurung. Oke deh, hal yang membuat dia bersyukur yaitu apapun pendapatannya, ya jualannya, walaupun berapa-berapa aja, yang penting itu bikin bersyukur. Jadi ya, ada tong untungnya mana-mana sedikit dia. Oke, kembali kita buka lagi di 08 11 409 250, telepon Miki sahabat budaya. Hal yang membuat kita bersyukur, satu kesyukuran jika apa? Pak Yani kalau bisa apa ini? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Siri Napace. Halo Siri Napace.
3: Senandung lirik lagunya Perumpaces.
0: Oke. Pak Yani, langsung nih dengan topiknya kita, karena nanti lagunya ikutan saja, Pak Yani. Iya. Pak Yani, kalau kita apa hal yang membuat kita bersyukur dalam kehidupan tak ini?
3: Bagi kesehatan, keluarga rukun semua, anak-anak sukses, bersyukur.
0: Iya, pasti seperti
3: kerjaan
0: itu.
3: Kerjaan juga bagus-bagus, laris-laris, bersyukur.
0: Oke deh, laris-laris, Dik, kalau anunya, jualannya, Dik.
3: Iya
0: tahu. Oke deh, kalau begitu, Pak Ahmad Yani. Terima kasih, Pak Ahmad Yani, sehat selalu, Ki, Dik. Ya, oke deh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Pak Ahmad Yani yang ada di Pak Ahmad Yani Tasmun yang ada di Sopeng sana. Terima kasih sudah ikut berkomentar juga. Hal yang membuat bersyukur Pak Ahmad Yani masih diberikan kesehatan, rukun-rukun sama keluarga masih, terus jualannya laris manis. Terima telepon lagi berikut ini. Halo, assalamualaikum, Siri Napace.
4: Halo, senandung lirik lagu Napace.

0: Eh, kema yung miki pamustahan? Alam pamustahan? Eh, kema yung misaran ta pamustahan? Halo, pamustahan? Hai, hai, hai. Eh, ngapa na? Oh, di etapu isaran na. Jadi lagi kapang jaringan tak pamustahan. Iya kodong, pamustahan, cari ke posisi yang bagus. Supaya komunikasi tak baik-baik, lancar-lancar, aman dan terkendali pamustahan. Oke deh. Kalau begitu sahabat budaya, ya sembari menantikan atensi Anda yang lainnya di 0811-409-250. Langsung mipalikku, hadirkan derang dengar tak. Oh ini kapang pamustahan. Halo, assalamualaikum, Siri Napace.
1: Yes.
0: Iya, Siri, dek batu.
1: Iya, dari Mustan di sini baru maros ini mbak karena tadinya putus.
0: Iya, jaringan kapang tidak mendukung.
1: Iya, yang membuat saya bersyukur kalau cita-cita saya bisa tercapai. Semua keluarga sehat-sehat, semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat.
0: Apa memang cita-cita tak?
1: Ya, misalnya kalau saya ada yang saya tanam dan semuanya itu membuahkan hasil yang memuaskan, itu saya bersyukur sekali, Mbak.
0: Itu cita-cita tadi kalau kita tanam tanaman tak baru.
1: Ya, kalau tanaman saya bisa berhasil.
0: Iya, berhasil.
1: Membuahkan hasil yang baik.
0: Jadi pernah itu menghasilkan yang baik itu tanaman tak?
1: Iya biasa, biasa sudah berapa kali saya tanam gagal panen dan biasa sering juga ya membuat hasil yang sangat memuaskan ini.
0: Masya Allah, jadi harus ki bersyukur di.
1: Iya. Ya,
0: oke
1: itu deh. Saya Mbak.
0: Iya, sehat-sehat ya, Kidi. Terima kasih.
1: Ya, suara budaya Sulawesi Selatan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat tung tawa ini Pak Mustahan. Sehat-sehat Pak Mustahan selamanya sepanjang masa. Oke deh, kalau begitu sahabat budaya gimana mi langsung ke pilanggeri kelong berikut ini. Ada Kelona Hajarisma. Bokong arela niat tung tawa. Haja niat mutar ke gani laut. Tiwi.

0: Suara kehidupan masyarakat yang kian dinamis di era digital membawa dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, teknologi membuka peluang ekonomi dan kreativitas. Namun, di sisi lain, ancaman seperti judi online mulai merusak sendi kehidupan sosial dan budaya. Melalui program apresiasi budaya lokal, isu ini dikupas tidak hanya sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai krisis nilai yang menggerus jati diri bangsa. Ustadz Dr. Haryadi SPDI MPD menyoroti bagaimana generasi muda menjadi kelompok paling rentan terhadap judi online. Kemudahan akses melalui gawai membuat aktivitas ini seolah menjadi hal biasa.
1: Nah, ringkasan singkat, judi online bukan sekedar hiburan ya. Ia menyusup lewat gawai, merusak keuangan, kesehatan mental, prestasi akademik, dan jaringan sosial generasi muda. Presentasi ini tentu menjelaskan resiko, bukti, dampak, dan langkah pencegahan yang efektif. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan, bagaimana maraknya judi ini, lewat mana dia masuk, kemudian ketika anak itu sudah mulai terintimidasi ya, ataupun terlanjur untuk melakukan judi, kemudian pencegahannya juga seperti apa. Di dalam Al-Quran sendiri juga dijelaskan bahwa Al-Maidah itu bahkan dua kali mengingatkan loh tentang bahaya judi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Jadi orang-orang beriman itu diinformasi oleh Allah, sesungguhnya minuman keras dan berjudi ini adalah salah satu perbuatan yang sangat keji. Bahkan di ayat lanjutan ya mengatakan innama yuridus syaiton yuqi bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Nah, jadi juga menegaskan bahwa perbuatan judi itu adalah salah satu menimbulkan permusuhan dan kebencian.
0: Judi online ini sangat berbahaya, terutama bagi generasi muda karena merusak pola pikir dan masa depan mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman bukan hanya pada individu, tetapi juga pada masa depan bangsa secara kolektif. Ustaz Safei Karsali Esos Msosi menjelaskan, kedampak ekonomi yang lebih luas. Judi online disebut sebagai aktivitas yang tidak produktif dan justru menguras sumber daya masyarakat.
2: Jadi kalau untuk judi konvensional ya, ya kita perlu ada usaha ya untuk melakukan itu. Ya perlu mengumpulkan orang ya, paling tidak mendatangi tempat judi. Ya tapi kalau judi online ya ini kita hanya cukup ya duduk di rumah ya sambil pegang HP tidur-tiduran ya ini bisa kita lakukan. Ya, tentu judi online lebih berbahaya dari judi konvensional. Dan judi sendiri itu efeknya berlapis. Jadi bukan cuma dosa secara pribadi, ya tapi juga merusak kehidupan sosial, ya merusak tatanan kehidupan di masyarakat. Ya makanya di ayat selanjutnya itu Allah menyebutkan bahwasanya inna ma yuridu syaitanu ayyuqi abainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anil shalah. Ya sesungguhnya syaitan itu ya ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui judi, ya, yang dengannya menghalangi kalian dari mengingat Allah, ya dan juga menghalangi kalian dari mendirikan salat. Ya makanya dari dampak moral sendiri ya orang pasti lalai dari ibadah. Ya karena lalai dari ibadah otomatis dia pasti lalai dari tanggung jawabnya. Khususnya seorang suami itu menafkahi istri dan anak-anaknya. Ya namun kesibukan fokusnya hanya berjudi akhirnya ya tanggung jawab terabaikan. Ya hubungan di dalam keluarga menjadi rusak. Ya muncullah kebencian yang sebagaimana disebutkan tadi di ayat surah Al-Maidah ayat 91 tadi. Belum lagi dari sisi ekonomi ya. Ya jadi uang itu habis tanpa produktivitas ya. Ya bagaimana ya tidak ada nilai yang ya, kita hasilkan. Ya jadi menghasilkan orang-orang yang ya hanya berfokus pada keberuntungan semata ya, malas beraktivitas ya. Bahkan tidak jarang ya dengan judi online ini ya, bisa mengarah ke ya ke kriminalitas.
0: Secara ekonomi, judi online tidak memberikan nilai tambah, justru merusak stabilitas keuangan keluarga. Lebih jauh, praktik ini memicu konflik rumah tangga, meningkatkan utang, hingga mendorong tindakan kriminal. Dampaknya terasa dari level individu hingga komunitas. Program prioritas nasional begitu menarik karena membingkai isu judi online dalam perspektif budaya lokal. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung kerja keras, kejujuran, dan kebersamaan menjadi benteng moral yang mulai terkikis.
1: Memang terbentuk dari nilai-nilai Quran, nilai-nilai hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, baik yang dilakukan secara sunnah, yang dicontoh oleh orang-orang beriman, ya, begitu pula dengan moral, ya, moral yang terbentuk dari adat budaya, kebiasaan, inilah yang dimaksud dengan judi tadi. Begitu pula dengan minuman keras, ya, budaya ini bukan dibawa ataupun dapatnya hasil bacaan buku, ya, ataupun literasi dan lain sebagainya, tapi memang karena adanya oknum-oknum ataupun lingkungan di mana generasi-generasi muda itu ikut andil ataupun terjun di sana, bergaul, sehingga membentuk yang namanya, ya, budaya-budaya orang-orang yang suka minum ataupun berjudi online.
0: Budaya kita tidak pernah mengajarkan instan, tetapi kerja keras dan kejujuran. Disinilah pentingnya revitalisasi budaya sebagai solusi, bukan sekedar pendekatan hukum. Dalam konteks Astacita, 8 Cita Pembangunan Nasional, isu ini berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia unggul dan berkarakter. Pemberantasan judi online bukan hanya tugas aparat, tetapi juga bagian dari pembangunan moral bangsa. Edukasi berbasis budaya, peran tokoh agama, serta penguatan komunitas menjadi strategi penting untuk mengembalikan nilai-nilai luhur masyarakat.
2: Bagaimana menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga? Ya, saya kira kalau keluarga itu hidup nilai-nilai agama, ya insya Allah keluarga kita itu akan diberkahi oleh Allah. Kalau nilai-nilai ketakwaan ada dalam rumah tangga, ya insya Allah Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Ya Allah akan menjauhkan kita dari segala bentuk keburukan. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ya Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan hidup yang dihadapinya. Bukan hanya itu, yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka sebelumnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, ya maka Allah akan, ya, memudahkan urusannya. Jadi paling tidak, ya, kita, ya, intinya kita hidupkan nilai-nilai rumah tangga, nilai-nilai ketakwaan dalam rumah tangga, insya Allah akan memberkahi keluarga kita. Ya, insya Allah akan mencukupkan keluarga kita dengan rezeki yang halal dan berberkah.
0: Ustadz Syafi'i Karsali Esos M.Sos.I. mengatakan, kita harus kembali pada nilai agama dan budaya sebagai benteng utama menghadapi tantangan ini. Program apresiasi budaya lokal tidak sekedar menjadi ruang dialog, tetapi juga refleksi kolektif. Judi online bukan hanya persoalan hukum, melainkan ancaman terhadap identitas bangsa. Melalui pendekatan budaya, edukasi, dan kesadaran bersama, harapan itu masih ada, bahwa di tengah derasnya arus digital, nilai-nilai lokal tetap mampu menjadi kompas moral, menjaga generasi, dan mengarahkan bangsa menuju masa depan yang lebih beradab.

0: Okay. Masih dalam program acara kita Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Perempat Cas. Langsung miku terima telepon tak kali ini. Halo, assalamualaikum Sirina Pace.
1: Senandung Lirik Laguna Perempat Cas.
0: Oke deh, Masya Allah. Bunda Fatma, Masya Allah, batena mak golas terus.
1: Tidak, saya mau juga begitu, besar suaranya.
0: Masya Allah.
1: Di tengah.
0: Ku kasih keras suaraku ini.
1: Matahari.
0: Ku kasih besar ini suaraku bunda, karena takut kak kalau misalkan kita dengar kecil ki suaraku, kayak tadi malam.
1: Besar ji.
0: Alhamdulillah. Bunda, gimana kabar hari ini, bunda?
1: Alhamdulillah, disyukuri.
0: Iya, syukuri di bunda di.
1: Panas, dingin, disyukuri.
0: Iya toh, pasti harus seperti itu apapun terik panas
1: apapun
0: matahari dan sebagainya.
1: Sama Allah, iya. Kita harus mensyukuri.
0: Aco ki bunda. Mm-hmm. Bunda mau dengar lagu apa nih, bunda?
1: Mak Boko Tamasaile.
0: Oke deh. Bunda, topiknya kita ini bunda. Bunda gimana menurutnya? Hal yang membuat bunda harus bersyukur itu seperti apa bunda? Hal yang sesuai pengalaman tak ini?
1: Kalau saya pribadi, bangun pagi-pagi, buka mata, saya merasa masih dikasih kehidupan.
0: Masya Allah. Itu kedua, salah satunya bunda.
1: Iya, salah satunya itu.
0: Iya.
1: Bersyukur sekali kita sama Allah karena masih dikasih kehidupan.
0: Betul.
1: Karena semuanya itu karena dari Allah. Bukan semuanya dari Allah. Tidak ada yang tidak.
0: Betul sekali.
1: Sehat, kesehatan, rezeki. Ya, besar kecilnya kita harus mensyukuri nikmat.
0: Betul sekali.
1: Karena hidup ini cuma dua, bersyukur dan bersabar.
0: Iya,
1: kalau kita jalani semua itu semua gampang, tidak terasa berat. Iya, itu saya pribadi.
0: Iya, betul juga, betul-betul. Kalau kita syukuri semuanya itu berarti semuanya terasa gampang dan mudah ya bunda ya.
1: Gampang dan ringan semua, tidak disangka-sangka ada rezeki atau apa. Berat ringannya itu urusan-urusan kita harus bersyukur. Melangkah karena Allah itu saja, mengingat terus Allah. Karena kita ini ciptaan Allah, bukan ciptaan siapa-siapa.
0: Betul. Oke deh kalau begitu.
1: Sehat selalu cantik.
0: Iya, bunda
1: salam
0: juga sehat selalu. Iya.
1: Oke,
0: amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Fatma yang ada di Goa. Sehat selalu bunda. Semangat ya. Semangat dalam menjalankan aktivitasnya pasti mi dong ya. Ini salah satu yang harus disyukuri apapun itu kita diberikan panas terik matahari atau dan sebagainya. Dan satu kesyukuran juga dari Bunda Fatma katanya bangun itu masih diberikan umur panjang, kesehatan. Nah, pasti itu yang paling disyukuri di Masya Allah. Oke deh kalau begitu langsung keterima telepon lagi di 0811 409 250. Halo Sirina Pace.
2: Senandung Lirik Laguna Perempat Inces.
0: Oke deh Pak Arjuna. Apa kabar Pak Arjuna?
2: Alhamdulillah ini sempat gerimis tadi ini beberapa menit yang lalu.
0: Sempat di gerimis
2: tempatnya. Iya.
0: Gerimis. Di baru gak deh?
2: Iya.
0: Gerimis tapi terik panas matahari ya Pak Arjuna?
2: Enggak sih, karena ini menjelang sore itu.
0: Oh iya tahu adik. Oke deh. Pak Arjuna mau dengar lagu.
2: Debu-debu agak berkurang.
0: Berkurang di karena disiram sama gerimis kah? Pak Arjuna mau dengar lagu apa Pak Arjuna?
2: Lagu Bugis mau di situ kalau ada dik.
0: Lagu Bugis ada ini Nawa Sabarae Petuk Renunna.
2: Itu mau Petuk Renunna.
0: Oke deh. Pak Arjuna, hal yang membuat kita bersyukur dalam pengalaman tak ini bunda, Pak Arjuna.
2: Kalau saya itu Mbak Inces.
0: Iya.
2: Ini untuk saya ya.
0: Iya.
2: Dan mudah-mudahan juga para pendengar perempuan juga bisa tetapkan di malam hari itu apabila sedang apa namanya belum bangun sih begitu hampir bangun lah berkali ceritanya. Saya tidak lupa istighfar ya.
0: Mm-mm.
2: Karena kita masih diberi apa namanya bernapas, masih diberi kesehatan untuk melanjutkan pekerjaan di pagi hari ya. Itu kalau saya Mbak Inces ya.
0: Itu salah satunya atau ya. Masih ada lagi?
2: Itu modul yang pertama, itu modul.
0: Itu modul, terus yang lainnya?
2: Yang lainnya ya di pagi hari ya kita harus semangat lah, memacu diri untuk cari.
0: Enggak, yang membuat kita bersyukur.
2: Bersyukur?
0: Mm-mm.
2: Ya artinya
0: artinya apa? Itu,
2: karena ini apa namanya? Selalu ada aja yang saya mau Mbak Inces ya.
0: Selalu ada saja yang kita ya. Mau ini, Masya Allah ya. Itu yang harus disyukuri dengan,
2: ukuran saya Mbak Inces kan?
0: Iya, iya ya, memang
2: orang biasa orang mau nyemasa beli mobil tapi kan
0: tidak boleh dipaksakan.
2: Ya, itu
0: Jadi kalau misalkan sesuai. Pak Arjuna ada yang namaui tapi maksudnya sesuai ji apa kemampuannya ya, pasti selalu itu. Ada ya,
2: itu selalu ada.
0: Masya Allah.
2: Meskipun di sedikit agak diusahakan lah.
0: Iya, cocok. Ya,
2: mami bagaimana?
0: Oh, oke deh. Oke. Pak Arjuna, iya, ya, amin.
2: Sedikit dompet ya.
0: Amin ya Allah, terima kasih doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hal yang membuat bersyukur Pak Arjuna, apa yang dimaui itu selalu ada ya. Benar sekali. Apa yang saya bersyukur Kak Jua karena kemarin itu ada pencairan-cairan Kak. Iya. Oke, untuk yang lainnya juga kita masih tunggu juga di 0811 409 250. Sirina Pace.
3: Senang diri lagu Nabrong Pace.
0: Oke, deh Bunda Dewi. Apa kabar Bunda Dewi?
3: Alhamdulillah baik.
0: Takalar, gimana kabar Takalar?
3: Hujan
0: ya. Iya, toh syukur.
3: Alhamdulillah. Ya. Setelah beberapa hari, alhamdulillah hari ini diguyur hujan.
0: Oh, Masya Allah.
3: Baru saja.
0: Jadi hal apa yang membuat kita bersyukur ini disyukuri dalam ini pengalaman juga. Kak?
3: Karena hujan turun kita harus bersyukur tanaman kita alhamdulillah langsung segar dilihat.
0: Masya Allah ya tahu.
3: Bangun tidur alhamdulillah bersyukur masih bisa bangun.
0: Iya.
3: Alhamdulillah bersyukur masih bisa beribadah.
0: Masya Allah.
3: Ya, semua harus disyukuri.
0: Harus disyukuri di karena ada tong juga orang bersyukur juga tawa ya masih bisa ya masih bisa jalan. Itu ya,
3: alhamdulillah.
0: Iya, karena ada juga orang kodong mau jalan
3: tidak bisa menjalan.
0: Nah, itu salah satu yang harus disyukuri juga Bunda Dewi.
3: Iya, kita harus selalu bersyukur apapun itu.
0: Masih
3: bersyukur dan bersabar.
0: Betul. Satu hal yang membuat kita bersyukur masih bisa ketemu sama orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi juga Bunda Dewi.
3: Iya, insya Allah. Bersyukur ini masih bisa nelpon di
0: Prompat. Wah, Masya Allah. Bersyukur karena bisa ditembus di acara
3: bisa tembus. Beberapa kali gue coba
0: berdiri. Syukur sama kita ya.
3: Alhamdulillah bersyukur sekali bisa tembus.
0: Benar. Oke deh kalau begitu. Bunda Dewi sehat selalu Bunda Dewi ya.
3: Kita juga.
0: Amin.
3: Bersama keluarga.
0: Amin. Ya Allah, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bunda Dewi yang ada di Takalar ya. Bersyukur masih bisa menjalankan ibadah salat. Dan ibadah-ibadah lainnya. Pasti midong. Langsung ku terima telepon lagi yang berikut ini. Halo, assalamualaikum Sirina Pace.
4: Senandung lirik lagu Napro 4 Ces.
0: Bunda Harsina, oke. Bunda Harsina nanti lagunya ikutan Mikidi.
4: Iya.
0: Oke, jadi satu topiknya ini Bunda. Bunda, apa hal apa yang menurut pengalaman ta ini Bunda di hal yang membuat kita bersyukur Bunda? Apa Njo?
4: Yang penting kita sehat semua. Anak-anak, kebenakan, pokoknya sehat semua, syukur sekali maki itu.
0: Begitu.
4: Masih bisa kecari uang kalau yang penting sehat sih.
0: Iya. Kalau makan daging ya Bunda, masih bersyukur.
4: Tidak makan. Baru aku masak ini. Jatah besok.
0: Baru dimasak. Jadi enggak pernah, jadi waktu hari pertama ya dan hari kedua ya.
4: Anu mau ke pergi anu ikat teto, jadi bikin enggak bura. Biar bikin. Jadi enggak bura sa, batu masak tom itu dagingku.
0: No, kaman jadi.
4: Siaran jam berapa ki besok?
0: Besok saya siaran jam berapa ya besok? Hari apa besok nih? Oh, masih yang seperti biasa, seperti hari ini. jam 1 ada, Mak.
4: Oh, jam 1 ada, Mak.
0: Jam 1 ada, Mak.
4: Anu jak itu, baku dapat jak itu.
0: Iya, baku dapat Ciki. Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan.
4: Iya, itu umur yang kesehatan panjang.
0: Iya, karena itu yang sehat harus disyukuri. Harus disyukuri.
4: Kalau sehat ki bisa kicari uang.
0: Iya, ma disyukuri. Kalau masih bisa ki
4: semuanya.
0: Iya betul. Bunda. Nggak
4: bisa. Jadi kita syukuri apa adanya.
0: Berapa
4: kita dapat? Ya,
0: betul. Masih disyukur, masih kita bersyukur masih bisa ki hadir acara ikat, masih bisa diberikan acara ikat teh juga.
4: Tuh apa ini kesan baru bisa ke anu lah. Dulu itu. Masih kuat ki cari uang terus.
0: Iya.
4: Di jalan.
0: Tapi bensin. Syukuri juga itu Bunda. Ini
4: disyukuri. Disyukuri ini bisa ki.
0: Masih bisa ki cari uang.
4: Masih bisa ki tua magina, masih bisa ki injak.
0: Betul Bunda.
4: RRI.
0: Iya, cocok Bunda.
4: Alhamdulillah.
0: Harus seperti itu Bunda di.
4: Iya.
0: Jadi jangan ki suka mengeluh. Enggak pernah jadi ki mengeluh Bunda.
4: Enggak pernah kak.
0: Alhamdulillah.
4: Biar tidak ada uangku, tidak pernah bilang-bilang sama anakku.
0: Mana mamo dalam hati. Dalam hati ya kita putih-putih.
4: Langsung karena kasih uang merah. Alhamdulillah.
0: Syukuri tuh itu Bunda.
4: Syukuri apa?
0: Apa adanya.
4: Tidak pernah mengeluh. Tidak pernah minta.
0: Iya, kamu manjo. Pantang ki minta-minta, enggak boleh minta-minta.
4: Enggak pernah minta.
0: Iya, oke.
4: Tidak ada uangku, tidak pernah minta.
0: Masya Allah. Oke deh Bunda Harsina. Terima kasih banyak.
4: Sehat selalu. Iya,
0: kita juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salah satu kehebatannya Bunda Harsina di waktu masa masih kuat-kuatnya, masih muda itu Bunda Harsina, beliau itu mencari uang di jalan dengan cara berdagang. Ya, disyukuri dan sekarang sudah tua. Ya, alhamdulillah disyukuri juga karena masih diberikan nikmat kesehatan untuk jalan-jalan ke RRI membawakan untuk isi acara IKT. Besok ya. Oke deh kalau begitu. Ada Ibu Niar, sebentar ku terima telepon Taki Pilang Yeri dulu kelong berikut ini di

0: FM Prom 4 RRI Makassar, Sahabat Budaya, masih dalam program acara kita Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Prom 4 Chess. Dan langsung Miko terima telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum Sirina Pace.
1: Senandung Lirik Laguna Prom 4 Inces.
0: Oke deh, Pak Mikhail yang ada di Insinyur Sutami.
1: Iya, alhamdulillah. Iya. Bagaimana kabar tak, Dinda?
0: Alhamdulillah, baik-baik. Ji, kita sehat, ya gimana sehat, kabar sehat. Tak? Iya.
1: Tetap alhamdulillah, asik. Lagi mau lanjut tahun ini.
0: Mau kemana?
1: Studi.
0: Bistido apa studio? Istirahat. Tidak. Tidur.
1: Sehat-sehat. Ya, sehat.
0: Oke deh.
1: Apa topiknya ini?
0: Minta lagu dulu. Lagu apa ini?
1: Apa di situ judulnya tak?
0: Pangkarua pangainu pangai tabalikarang cobe-cobe ya, minawa sabarae oke
1: itu mau tadi
0: pangai langsung dengan topiknya kita hal yang membuat kita bersyukur apa ini dalam kehidupan tak
1: dalam hal-hal saya membuat saya jadi bersyukur
0: iya
1: tadi ada ku dengar pendengar itu nak bilang kalau terjadi mencita-citanya bersyukur sekali bing
0: iya tahu lah
1: Tidak, maksudnya beda kan itu cita-cita sama senam dan bahagia.
0: Senam beda dengan senam.
1: Ya. Senang itu kalau tercapai apa yang kita inginkan bahagia gitu. Ya, sedangkan bersyukur itu pembuktian bosku.
0: Jami ki komentarnya orang kate mau apa harapan ta apa nuta pengalaman
1: kalau saya
0: ini.
1: Itu, pengalaman penting yang jelas. Bersyukur kak kalau sehat kak.
0: Selain dari itu?
1: Sehat kak. Terus lulus kak dari ujian dan cobaan.
0: Apa ujian tak memang kak?
1: Ada pengalaman.
0: Ujian.
1: Bisa diuji kak dari mulai dari kesakitan.
0: Oh kodong iya.
1: Musibah.
0: Iya tahu.
1: Bersyukur kak. Karena itu sebuah semacam pembelajaran di situ.
0: Asik.
1: Ya, semacam saya jadikan motivasi, ya toh?
0: Iya, dia cocok juga sih. Oke deh, kalau begitu Pak Mikhail, terima kasih banyak sudah ikut partisipasi. Sehat selalu, Kidi.
1: Ya, sehat.
0: Okay.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mikhail yang ada di sini, Senior Sutami. Oke deh, gak bisa mah terima telepon dulu nih sahabat budaya karena kita udah di penghujung acara jadi kutuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Prom 4 Chess. Terima kasih yang sudah ikut partisipasi. Banyak hal yang membuat kita bersyukur. Masih diberikan nikmat kesehatan, masih diberikan nikmat hidup, masih bisa jalan-jalan bertemu dengan keluarga dan tentunya masih bisa makan yang enak-enak. Oke, saya pamit inces untuk sementara. Assalamualaikum.

0: Sahabat budaya, Gunung Halimun Salak merupakan salah satu kawasan pegunungan paling menarik di Jawa Barat. Karena keindahan alamnya yang kerap diselimuti kabut tebal serta kekayaan geologi dan keanekaragaman hayatinya. Di dalam kawasan ini terdapat Gunung Salak, yaitu gunung api strato tipe A yang masih aktif hingga kini. Nama Halimun berasal dari bahasa Sunda yang berarti berawan atau berkabut, sesuai dengan kondisi wilayahnya yang hampir selalu tertutup awan dan kabut. Gunung ini memiliki dua puncak utama, namun sebutan Halimun umumnya merujuk pada puncak utara yang lebih tinggi, sehingga keseluruhan kawasan dikenal dengan nama Gunung Halimun Salak.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: jelas. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tengah.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

92,5 FM Prompat RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Prompat RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Ya, lanjut lagi nih sahabat budaya, yaitu tentang dunia wisata Lembah Rama yang merupakan kawasan wisata alam di kaki Gunung Baukaraeng, Kabupaten Goa, yang terkenal sebagai lokasi pendakian dan camping dengan panorama pegunungan yang sejuk dan asri. Tempat ini memiliki hamparan padang rumput luas, aliran sungai jernih, serta pemandangan perbukitan yang sering diselimuti kabut sehingga menjadi daya tarik bagi para pecinta alam. Untuk mencapai kawasan ini, pengunjung biasanya memulai perjalanan dari Desa Lembana lalu melanjutkan trekking beberapa jam melewati hutan dan jalur berbatu. Selain dikenal sebagai lokasi berkemah favorit di Sulawesi Selatan, Lembah Rama juga populer karena keindahan danau biru yang berada di kawasan-kawasan tersebut.

0: muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, untuk Anda yang lagi menikmati atau menikmati sore hari ini bersama keluarga, punya rencana mungkin menikmati yang namanya tempat wisata yang ada di Sulawesi Selatan maupun di luar dari Sulawesi Selatan, jangan lupa untuk mempersiapkan segala halnya, baik itu materi maupun barang-barang yang Anda butuhkan di tempat wisata tersebut. Tapi kita ingatkan juga nih sahabat budaya, kalau Anda berkunjung di tempat wisata, jangan lupa untuk jaga kebersihan, tak jangan dibuang sampah di sembarang tempat. Karena kalau bukan kita, siapa lagi untuk menjaga kebersihan dan keindahan tempat wisata tersebut. Oke deh, kita tuntaskan untuk dunia wisata kali ini. Kita akan jelang untuk beberapa lagu-lagu bernuansa islami. Kita informasikan azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Mendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya azan maghrib dikumandangkan, maka kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah amal ibadah yang Anda kerjakan senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.

Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kembali kita memuji Allah dengan segala kemahabesarannya. Bersolawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berkata di dalam Al-Quran, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya kewajiban salat itu telah aku atur ketetapan waktunya. Maka tugas kita sebagai manusia adalah tunduk sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lain Allah, tujuan Allah menciptakan kita manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Ibadah yang dimaksudkan oleh Allah di sini adalah bagaimana kita memperbaiki kualitas daripada solat lima waktu kita. Solat lima waktu yang Allah wajibkan kepada kita sesungguhnya bukan untuk Allah. Bukan untuk Allah solat lima waktu itu. Melainkan solat lima waktu itu untuk kita kembali manusia. Jadi pahala solat itu kembali kepada manusia. Awalu ma yuhasabu fi yaumil akhiri as-salah. Yang paling pertama dihisab, dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan daripada solat kita. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, solat itu wajib hukumnya. Dan mesti kita lakukan senantiasa dengan ikhlas hati. Maka jangan pernah harap seseorang manusia ingin selamat di alam kuburnya, ingin selamat di yaumil hisab, di yaumil mizan, di yaumil mahsyar, di titian siratul mustaqim, bagi mereka yang menganggap remeh, menganggap enteng solat lima waktu tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan begitu saja, tidak mewajibkan begitu saja perintah solat itu. Melainkan banyak proses-proses sebelumnya, sebelum Allah mewajibkan solat itu. Di antaranya adalah pengorbanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat peristiwa Isra wal Mi'raj dalam menjemput perintah solat itu. Satu-satunya perintah yang Allah perintahkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah diperintahkan khusus untuk menjemput perintah kewajiban solat itu. Maka saya mengingatkan kembali kepada kita semua, setinggi apapun pangkat kita, sebanyak apapun harta kita, sekuat apapun tenaga kita, sehebat apapun kesehatan kita, kita punya segala-galanya, kita memiliki harta, tahta, jabatan, wanita, yang seluruhnya itu kita bisa nikmati kapan saja dan di mana saja. Tetapi jangan pernah lupa, seluruhnya itu hanyalah titipan dari Allah, dan Allah tidak meminta apa-apa dari kita. Allah tidak meminta banyak dari kita. Kata Allah, wa'budullaha, manusia, kata Allah, sembah aku, sembah Allah dengan setulus hati kita, dengan seikhlas hati kita. Karena tidak ada manusia yang selamat di alam kuburnya karena meninggalkan solatnya dengan sengaja. Maka sekali lagi saya mengingatkan kepada kita seluruhnya bahwa ibadah solat itu bukan untuk Allah, tetapi ibadah solat itu untuk kita manusia. Kitalah manusia yang akan menuai nanti pahalanya di yaumil akhir tentang pahala solat kita. Maka bersungguh-sungguhlah kita beribadah di hadapan Allah, bersungguh-sungguhlah kita sujud di hadapan Allah. Terkadang memang ada manusia yang nanti tertimpa satu masalah, satu musibah, lalu khusyuk betul-betul solatnya. Tetapi ketika ia diberikan kebahagiaan oleh Allah, maka ia lupa kembali dengan solatnya. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa kebahagiaan dan kesedihan sama-sama adalah cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Di saat Allah memberikan kita kesedihan, di saat Allah memberikan kita kesusahan, maka yakin dan percaya Allah ingin memanggil kita seakan-akan Allah berkata, "Hei manusia, kamu terlalu jauh berjalan membelakangiku," kata Allah. "Kembalilah kamu." Akhirnya kita diberikan teguran dengan musibah, tetapi jangan menganggap remeh kebahagiaan yang kita rasakan, karena bisa jadi kebahagiaan itu juga ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Seolah-olah Allah berkata, "Kuberikan kebahagiaan kepada manusia fulan. Saya mau lihat, Allah mau lihat apakah ketika dia berbahagia, dia tidak meninggalkan solatnya dan tetap sujud di hadapanku." Makanya pesan saya terakhir kepada seluruh jemaah, insyaallah mudah-mudahan Allah meneguhkan hati kita, membuat hati kita istiqamah, dan membuat insyaallah menguatkan tenaga kita untuk kita senantiasa mengistiqamahkan ibadah solat. Karena solat adalah tiangnya agama, runtuhnya agama karena orang-orang yang memeluk agama itu tidak menghidupkan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepadanya. Maka jaga agama kita, jaga keikhlasan kita untuk tunduk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekira ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Dzar, Nabi SAW pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

0: Pro 4 92.5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
2: Kabaratna Pro 4.

0: Kebun Goa merupakan salah satu destinasi wisata buatan di Kabupaten Goa yang mengusung konsep rekreasi keluarga dengan suasana alam terbuka yang sejuk dan asri. Tempat wisata ini menghadirkan berbagai fasilitas hiburan, area swafoto, taman bermain, gazebo serta spot bersantai yang dikelilingi pepohonan hijau dan pemandangan perbukitan. Wisata Kebun Goa dibangun sebagai ruang rekreasi sekaligus tempat edukasi dan refreshing bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Selain menawarkan panorama alam yang menarik, tempat ini juga sering dimanfaatkan untuk kegiatan keluarga, komunitas, hingga acara luar ruangan karena suasananya yang nyaman dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Lokasinya yang berada di kawasan Kabupaten Goa menjadikan wisata Kebun Goa cukup mudah dijangkau dan menjadi salah satu alternatif wisata alam buatan yang berkembang di Sulawesi Selatan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net OV.

Kita hidup di era digital yang cepat dan mudah. Bayar tagihan atau belanja, tinggal klik. Tapi, di balik kemudahan itu juga membuka ruang bagi para pelaku kejahatan digital. Mereka menyamar sebagai customer bank, kerabat, dan admin. Mereka mengirim link palsu dan meminta kode OTP. Dan, tanpa kamu sadari, mereka sudah memiliki akses ke dompet digitalmu. Satu klik bisa jadi bencana. Bukan hanya saldo yang habis, datamu pun bisa dijual. Jangan beri OTP kepada siapapun, jangan klik link yang mencurigakan, gunakan aplikasi resmi, dan cek dua kali sebelum rugi sekali. Ekonomi digital harus aman mulai dari kamu. Klik aman, dompet aman.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Sahabat Budaya. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami. Terima kasih buat Sahabat Budaya yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Iya, kali ini di program acara kita ya di jam 19 waktu Indonesia Tengah, program acara kesehatan yang kami akan hadirkan untuk Anda. Seperti apa informasi kita, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar.

Okay, sahabat budaya, ya, kalau kita, kali ini kita akan berbicara tentang makan daging. Gimana kalau Anda terlalu banyak makan daging? Ada beberapa bahayanya juga sih, sahabat budaya, bagi tubuh tak. Daging memang asupan tinggi protein yang menyenangkan, namun kebanyakan makan daging bisa menimbulkan resiko kesehatan yang berbahaya juga sih, sahabat budaya. Lalu apa saja dampak yang ditimbulkan jika makan daging berlebihan? Nah, ada beberapa bahaya makan daging sapi dan daging merah lainnya setiap hari dalam jumlah besar. Pertama itu bau mulut. Jadi efek samping kebanyakan makan daging sapi atau daging lainnya dan tentunya tidak diimbangi dengan karbohidrat bisa menyebabkan bau mulut. Asupan daging terlalu banyak menyebabkan tubuh berkelebihan protein dan lemak. Bila kekurangan asupan karbohidrat, tubuh akan memecah lemak sebagai sumber energi. Pemecahan lemak inilah akan menghasilkan senyawa keton atau ketosis. Senyawa ini bisa membuat nafas berbau tak sedap. Memang proses ini berpotensi menurunkan berat badan secara perlahan. Tetapi terlalu banyak keton di dalam tubuh ini menyebabkan bau mulut. Nah, yang berikut itu sahabat budaya meningkatkan resiko degenerasi makula. Kebanyakan makan daging merah ternyata berpotensi meningkatkan resiko penyakit mata degenerasi makula akibat usia. Studi terbitan American Journal of of Epidemiology 2009 menemukan bahwa konsumsi daging merah sebanyak lebih dari 10 kali per minggu meningkatkan risiko terjadinya degenerasi makula lebih awal. Penelitian ini menjelaskan bahwa asupan daging merah yang tinggi bisa meningkatkan senyawa nitrosamin menjadi racun bagi retina. Selain itu, asupan daging terlalu banyak menyebabkan adanya tumpukan lemak dan protein di bawah retina. Kedua hal ini membuat mata rentan mengalami kebutaan akibat degenerasi makula. Yang berikut yaitu berat badan sulit turun. Seperti apa informasinya? Stay tune terus ya sahabat budaya.

0: Eh, Gin, katanya kamu daftar sekolah unggulan Garuda. Seriusan, itu kan buat anak-anak berprestasi dan nggak mampu. Kamu memang berprestasi sih, tapi kan orang tua kamu miskin.
1: Terus, kenapa, Jan? Orang tua aku memang miskin, tapi tujuan dari sekolah Garuda memang untuk orang yang nggak mampu. Ada beasiswanya loh. Siapa tahu aku tetap bisa lanjut sekolah tanpa nyusahin orang tua.
0: Ah, masa sih?
1: Kamu nggak percaya? Tuh, ada Bu Dini. Kita tanya aja langsung.
0: Pagi, Bu Dini. Bu, mau nanya nih, apa sih sekolah unggulan Garuda itu?
2: Sekolah unggulan Garuda itu memberi kesempatan yang sama pada semua anak yang berprestasi, siapapun itu. Fasilitasnya ada asrama dan disiapkan langsung oleh pemerintah.
0: Oh, jadi beneran bisa ya, Bu? Anak yang tinggal di kampung seperti kami bisa ikutan sekolah unggulan Garuda.
2: Selama kalian berani bermimpi dan mau berjuang, langit itu luas, semua boleh.
3: Program Sekolah Unggulan Garuda, karena masa depan gemilang berawal dari kesempatan yang setara.
4: Tahukah kamu, pencegahan stunting ternyata bukan dimulai setelah anak lahir, tapi justru sejak sang ibu mengandung. Ya, 9 bulan pertama itu jadi masa emas yang menentukan masa depan anak. Ketika seorang ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup mulai dari protein, zat besi, asam folat, hingga kalsium, maka tumbuh kembang janin akan optimal. Sebaliknya, kekurangan gizi saat hamil bisa membuat bayi lahir dengan berat badan rendah yang menjadi salah satu pemicu stunting. Pemerintah melalui program reformasi birokrasi tematik presiden terus mendorong percepatan penurunan stunting dengan memperkuat pelayanan ibu hamil. Salah satunya lewat pemeriksaan rutin di puskesmas, suplemasi tablet tambah darah, dan edukasi gizi untuk calon ibu. Kini, posyandu dan tenaga kesehatan di berbagai daerah juga aktif mendampingi ibu hamil agar tetap sehat selama masa kehamilan. Bahkan, banyak daerah telah menggunakan sistem digital untuk memantau status gizi ibu dan janin, supaya setiap calon bayi Indonesia lahir sehat dan kuat. Ingat, pencegahan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga peran keluarga, suami yang peduli, lingkungan yang mendukung, dan masyarakat yang saling mengingatkan pentingnya gizi seimbang sejak dini. Karena dari seorang ibu yang sehat, akan lahir generasi Indonesia yang kuat. Yuk bersama, cegah stunting sejak dalam kandungan, untuk masa depan anak dan masa depan bangsa.

Kebanyakan makan daging bahaya bagi tubuh, tak sahabat budaya. Bau mulut meningkatkan risiko degenerasi makula. Ada juga berat badan sulit turun deh. Jadi jika ingin menurunkan berat badan, kebanyakan makan daging, daging sapi atau daging merah lainnya justru mempersulit upaya Anda. Daging bisa jadi memiliki jumlah kalori yang lebih besar daripada asupan lainnya. Sebagai contoh, 100 gram daging yang sudah dibersihkan dari lemak saja memiliki kalori sebesar 123 kcal ya. Dengan berat yang sama 100 gram kentang panggang hanya memiliki kalori sebesar 93 kcal. Tentu asupan kalori yang besar bila tidak diimbangi dengan aktivitas fisik akan membuat berat badan tak naik. Itulah mengapa terlalu banyak makan daging membuat Anda sulit menurunkan berat badan karena terlalu kurang bergerak inches ya. Oke, selanjutnya itu meningkatkan resiko kanker. Dalam beberapa kasus pengolahan daging bisa membentuk senyawa karsinogenik seperti amina heterosiklik HCA dan hidrokarbon aromatik polisiklik. HCA terbentuk saat daging dimasak pada suhu tinggi, sedangkan PAH terbentuk saat pembakaran zat organik pada daging. Mengutip studi terbitan Nutrition and Cancer 2013, keduanya diyakini dapat meningkatkan risiko kanker kolorektal atau kanker usus besar dan rektum. Perlu kita ketahui sahabat budaya, kedua senyawa ini mampu menyebabkan mutasi genetik. Sel-sel tubuh pun bisa berubah menjadi ganas dan memicu penyakit kanker. Nah, usul belah min salik ya sahabat budaya. Next, yaitu memicu sembelit. Jadi pada dasarnya daging merupakan salah satu makanan kaya protein yang diperlukan tubuh. Sayangnya daging tidak memiliki kandungan serat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan serat harian. Artinya jika makan asupan protein hewani terlalu banyak, Anda rentan kekurangan kandungan serat sehari-harinya. Padahal serat merupakan zat gizi yang penting untuk menyerap air dan memadatkan feses agar mudah keluar.

0: Sahabat budaya, tradisi pasola merupakan upacara adat khas masyarakat Sumba, khususnya di wilayah Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, yang dikenal sebagai ritual perang-perangan menggunakan tombak kayu sambil menunggang kuda. Tradisi ini telah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkaitan erat dengan kepercayaan Marapu, yaitu sistem kepercayaan leluhur masyarakat Sumba. Pasola biasanya dilaksanakan antara Februari hingga Maret, bertepatan dengan munculnya nyale atau cacing laut yang dianggap sebagai pertanda dimulainya musim tanam. Secara historis, pasola berawal dari legenda konflik dan kesetiaan yang kemudian berkembang menjadi tradisi sakral untuk menghormati leluhur serta memohon kesuburan tanah. Dalam pelaksanaannya, dua kelompok pria saling melempar tombak kayu dari atas kuda di lapangan luas, dan meskipun tampak seperti pertempuran, tradisi ini memiliki aturan adat yang ketat. Yang tertumpah dalam pasola justru dipercaya membawa kesuburan bagi tanah dan hasil panen masyarakat. Hingga kini pasola tidak hanya menjadi ritual keagamaan dan budaya, tetapi juga berkembang sebagai daya tarik wisata yang memperkenalkan kekayaan tradisi Sumba kepada dunia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih di program 4 RRI Makassar dalam program lanjutan aspirasi budaya lokal. Jadi Lakapi atau Kavi akan menemani ruang dengar tak semua sampainya pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, karena tepat pukul 9 nanti Lakapi akan hadirkan program Kelong Tak Rong. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu kelong dari Tarpaima Osen Huta Soit. Selamat kemarin kalinya.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Masih di program 4RR Makassar dalam program Aspirasi Budaya Lokal. Nah, sahabat budaya, Kahfi ingin bacakan sedikit informasi ini. Masih dikutip dari rri.co.id. Masuk KEN 2026, Toraja Magelu akan dihelat 19 hingga 20 Juni 2026 di Toraja Utara. Sejumlah tarian daerah khas Toraja akan dipertontonkan dalam event Toraja Magelu yang rencananya akan diselenggarakan pada 19 hingga 20 Mei Juni hingga 20 Juni 2026 mendatang. Kegiatan yang dihelat di alun-alun kota Rantepau ini merupakan kegiatan yang kelima kalinya dilaksanakan Pemda Toraja Utara bersama kelompok Masata atau Masyarakat Sadar Wisata, dan merupakan salah satu karisma event nasional di tahun 2026 oleh Kementerian Pariwisata. Event Toraja Magelu Sahabat Budaya di tahun kelima ini mengusung tema Harmoni Dalam Gerak Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata, yang juga Ketua Masyarakat Sadar Wisata atau Masata, yang juga merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Toraja Utara, Damayan Tibati, kepada RRI mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk menjadikan Kabupaten Toraja Utara sebagai pusat seni tari yang inklusif dan kreatif, sekaligus sebagai wadah pertukaran budaya dan memperluas jaringan komunitas seni tari. Selain itu, untuk mengangkat potensi seni tari antar Toraja Utara dan mendorong ekosistem ekonomi kreatif lewat seni tari. Kegiatan yang diusung oleh kelompok masyarakat sadar wisata ini juga, sahabat budaya, akan menghadirkan tari massal Pagel Lutoa, yakni tari tradisional Toraja dengan melibatkan para pelajar. Sementara Kabid Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Toraja Utara, Karniati Lebonna, mengungkapkan dalam kegiatan ini juga dihadirkan pameran UMKM serta memperkuat promosi digital dan komunitas seni. Dikatakan pula melalui event ini diharapkan pada para generasi muda dapat lebih mengenal seni dan budaya Toraja serta melestarikan apa yang telah dimiliki daerah ini sejak dahulu kala. Jadi itu tadi informasi dari Toraja Utara, sahabat budaya. Kita beralih, ternyata masih di Toraja Utara. Masih dikutip dari rri.co.id, Mang Rara Banua, tradisi syukuran rumah adat Toraja. Mang Rara Banua merupakan salah satu tradisi adat masyarakat Tanah Toraja yang dilakukan sebagai bentuk syukuran setelah pembangunan atau renovasi rumah adat Tongkonan selesai. Acara ini, sahabat budaya, tentunya memiliki makna mendalam karena tidak hanya menjadi perayaan fisik berdirinya rumah, tetapi juga sebagai simbol penghormatan kepada leluhur dan rasa syukur kepada Tuhan. Nah, tentunya dalam budaya Toraja, sahabat budaya, Tongkonan bukan sekedar tempat tinggal, melainkan pusat kehidupan keluarga besar yang menyimpan nilai sejarah, adat, dan juga identitas keturunan. Oleh karena itu, setiap pembangunan rumah Tongkonan harus disertai dengan ritual adat agar rumah tersebut memperoleh keberkahan dan keselamatan bagi penghuninya. Jadi sahabat budaya, itulah informasi, maksud Kahfi itulah tadi dua informasi mengenai budaya. Jangan kemana-mana. Mungkin Kahfi masih akan kembali di Ruang Dengar Ta menyajikan berbagai informasi dari dunia budaya yang ada di Sulawesi Selatan maupun yang ada di Indonesia. Jangan kemana-mana, kita dengarkan beberapa filler dan yelem berikut ini.
1: Tahukah kamu, Sekolah Unggulan Garuda bukan sekedar sekolah berasrama biasa? Sekolah ini dirancang sebagai sekolah berstandar internasional yang menggabungkan kurikulum nasional dan kurikulum global international baccalaureate atau IB. Artinya, siswa tidak hanya belajar teori, tapi juga berlatih berpikir kritis, meneliti, dan memecahkan masalah nyata di sekitar mereka. Setiap hari di Sekolah Garuda, suasana kelas terasa hidup. Anak-anak berdiskusi tentang proyek teknologi, menulis gagasan ilmiah, hingga menciptakan solusi sederhana bagi masyarakat sekitar. Bukan hanya belajar untuk nilai, tapi belajar untuk memberi manfaat. Di sini, kepedulian sosial menjadi bagian penting dari pembelajaran. Bahkan, setiap semester para siswa menjalani program Community Immersion untuk mengenal langsung kehidupan masyarakat. Dari kegiatan itulah mereka belajar arti empati, tanggung jawab, dan kepemimpinan sejati. Program Garuda juga menanamkan budaya pengabdian masyarakat. Siswa didorong untuk terlibat dalam kegiatan lingkungan dan sosial, dari menanam pohon hingga membantu digitalisasi UMKM lokal. Inilah yang membuat sekolah unggulan Garuda berbeda, mencetak generasi yang cerdas, global minded, dan berjiwa gotong royong. Dari ruang kelas hingga kegiatan lapangan, Sekolah Unggulan Garuda membentuk siswa yang tak hanya siap bersaing di dunia, tetapi juga siap mengabdi bagi negerinya. Karena menjadi hebat bukan hanya soal pintar, tapi juga tentang hati yang peduli dan semangat untuk berbagi.

0: Permisi, maaf ya, saya parkir sebentar, cuma mau beli minum di warung.
1: Maaf Pak, tapi parkir di sini bisa ganggu arus lalu lintas. Ini jalur umum, bukan tempat parkir Pak.
0: Oh, begitu ya? Saya pikir tidak masalah kalau cuma sebentar.
2: Macam tak betul je budak ni.
1: Justru itu Pak, karena dianggap sebentar, jadi kebiasaan. Kalau semua begitu, ya macet terus jadinya.
0: Ya. Saya mengerti sekarang. Kadang kita tidak sadar hal kecil bisa berdampak besar ke orang lain.
1: Betul, Pak. Kita semua punya peran jaga ketertiban. Ruang publik itu tanggung jawab bersama, Pak.
0: Terima kasih sudah diingatkan. Saya pindahkan dulu mobil saya ya.
3: Tertib di jalan bukan hanya soal aturan, tapi juga soal kepedulian. Mari kita biasakan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, karena jalan umum adalah milik kita semua.

0: Kemarin cuman periksa tekanan darah aja harus ke rumah sakit kota. Yang paling dekat 2 jam, mana hujan deras lagi.
1: Kabarnya pemerintah lagi bangun rumah sakit berkualitas di desa kita.
2: Tapi itu kan belum selesai. Kita masih harus cek tekanan darah di rumah sakit yang paling dekat 2 jam dari sini.
1: Iya sih, tapi rumah sakit baru ini akan memberikan layanan berkualitas. Dokternya siap dan obatnya pun tersedia. Ya, setidaknya ada harapan untuk warga desa.
3: Rumah sakit berkualitas, harapan untuk semua.
4: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Sahabat wisata, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, terbentang sebuah permata alam yang memukau dunia. Rambang-Rambang, kawasan pegunungan Batu Kapur terbesar ketiga di dunia. Menyajikan panorama tebing batu menjulang tinggi yang berpadu dengan hijaunya alam pedesaan.

Dengan perahu tradisional, Anda bisa menyusuri aliran Sungai Putih. Sepanjang perjalanan, hamparan nipah, hutan bakau, dan panorama tebing kapur akan menyapa setiap pandangan Anda. Tak hanya memanjakan mata, rambang-rambang juga menyimpan jejak sejarah. Di dalam gua prasejarahnya, terdapat lukisan tangan dan simbol-simbol peninggalan manusia purba yang menjadi bukti peradaban ribuan tahun silam. Kini, rambang-rambang berkembang sebagai desa wisata berbasis masyarakat. Pengunjung dapat menikmati Telaga Bidadari, Taman Batu, hingga keramahan warga lokal yang selalu menyambut dengan senyum hangat. Rambang-rambang, wisata alam unggulan Sulawesi Selatan, pesona dunia yang lahir dari kekayaan Nusantara.

kamu kalau pembangunan irigasi di Indonesia kini tidak lagi sekedar membuat saluran air atau bendungan. Pemerintah mulai membawa teknologi ke sawah, menghadirkan sistem smart irrigation yang membuat air bekerja lebih cerdas dan efisien. Melalui program Smart Irrigation, pemerintah bersama universitas dan lembaga riset mulai memasang sensor kelembaban tanah, pengatur debit otomatis, dan pemantauan satelit. Dengan sistem ini, aliran air bisa disesuaikan dengan kebutuhan lahan secara langsung, sehingga tidak ada air yang terbuang dan pertumbuhan tanaman lebih optimal. Teknologi ini juga menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam instruksi Presiden nomor 2 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan nasional. Dalam kebijakan itu, 9 kementerian dan pemerintah daerah bekerja sama untuk memodernisasi jaringan irigasi, termasuk melalui digitalisasi dan pengelolaan berbasis data. Salah satu contohnya adalah penerapan sistem SIPASI 2.0 di Pamukulu dan Tabo-Tabo, Sulawesi Selatan. Sistem ini merupakan hasil pengembangan Universitas Gajah Mada dan Kementerian PUPR. Uji coba ini menunjukkan peningkatan efisien penggunaan air hingga 40% dan mengurangi waktu kerja manual petani hampir setengahnya. Langkah ini menjadi fondasi menuju pertanian masa depan yang cerdas, hemat air, dan berkelanjutan. Karena kini, kemajuan teknologi tak hanya hidup di kota, tapi juga mengalir di setiap petak sawah, membawa harapan baru bagi para petani Indonesia.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4 pukul 21 waktu Indonesia bagian. Sambut budaya, betombe merupakan tradisi

Bagi hiburan, tradisi ini juga menjadi sarana komunikasi, perkenalan, serta mempererat hubungan sosial antar warga. Dalam pelaksanaannya, pantun yang disampaikan berisi nasihat, ungkapan perasaan, hingga sindiran halus. Betombe menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang mencerminkan kecerdasan berbahasa serta nilai budaya masyarakat Minangkabau. Demikian kabar Anak Perempatku

0: kisah. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Suaminya bernama Datuk, istrinya bernama Dara. Setelah sekian tahun membina rumah tangga, maka pasangan ini dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ayang Seraka Tentana. Ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya hingga tumbuh sebagai gadis cantik jelita. Kini tiba saatnya ia berumah tangga. Ayang dinikahkan dengan seorang lelaki yang konon berasal dari langit. Lelaki itu bernama Serempulu Usuk Langit. Beberapa tahun kemudian, pasangan ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Kilip oleh kakeknya Datuk. Kebahagiaan pasangan Ayang dan Serempulu ini berakhir dengan perceraian setelah Kilip beranjak dewasa.
1: Kemana lagi kekanaan nih leh? Seorang pada seorang semiap behilangan.
2: Yon, oh Yon,
1: sakitnya anak wayah ini mundak disuruh.
2: Yon, oh Yon.
3: Ya, tunggu sekarang lagi pupus. Tanggung nih leso.
1: Jangan lawas-lawas awak.
3: Lepat. Ada apa gerang sampai kita nih merahong-merahong tegak tuh? Begemet gin baik, kencang sampai urat leher.
1: Apa awak pola di belakang situ tuh?
3: Lagi nimbai gubang.
1: Kenapa pulang segala gubang naik ke belakang rumah situ? Gubang tuh taruh di laut, di pinggir sungai, di nun.
3: Kan bunyi kita gubang tuh bobos. Jadi kami bawa hak ke darat sini, kan ditambal.
1: Lalu kenapa pulang ditambal? Air datang mana pulang? Jangan-jangan segala air peceren tambah dalam gubang nih.
3: Oh, lopat. Dalam gubang tuh air hujan, Su. Maka baru maha jua tadi hujan.
1: Oh, iya, yo. Baru aku ingat nih. Maklum, Mak Leh. Dah uzur nih. Dah tuha. Diingatan lagi dah. Pipi dah kempot. Gigi tinggal setulang dua, Ma. Mana rupanya. Nasib maha lagi.
3: Su. Buka apa di tangan kita tuh? Itulah tadi kita jawati. Takut benih agaknya hilang buku tuh. Buku apa gerang?
1: Ini Yon, buku kisah. Kisah legenda. Banyak kisah dalam buku ini. Ini ada kisah tentang asal-muasal orang Ngayau. Tapi itu zaman dulu. Zaman wayani, dia ada lagi dah. Zaman bahari.
3: Kisahkan aja, Su. Kan kami ini tahu.

0: Konon, pada suatu hari, Datuk pamit kepada istrinya untuk pergi. Ia katakan kepada istrinya, "Saya akan mencari buah yang aneh." Tetapi sejak kepergiannya itu, Datuk tidak pernah kembali lagi. Pada suatu hari setelah sekian lama menunggu kakeknya, akhirnya Kilip mendapat tahu kalau kakeknya telah meninggal. Menurut Sahibul Hikayat, konon dalam kematian pertama dari orang Dayak Tonyoy, sebagai ungkapan rasa berkabungnya, maka Dara harus memotong pendek rambutnya dan menutup mata dengan getah kayu agar tidak bisa melihat laki-laki lain. Selama berkabung itu, Dara harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku dan pakaian bawah yang disebut dengan ulap setinggi lutut. Adapun lama masa berkabung yang dijalani oleh Dara adalah 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari.
1: Kilip, kamu adalah sosok manusia yang pandai dan cerdas. Dan masa berkabung nenekmu ini akan berakhir jika kamu bisa membawa kepala manusia yang masih segar kepada saya.
2: Apa? Nenek sudah gila ya? Saya disuruh membawa pulang kepala manusia. Apa nenek tidak salah?
1: Tidak, Kilip. Hanya cara itulah yang bisa mengakhiri masa berkabung nenekmu ini.
2: Baiklah, Nek. Mulai besok akan Kilip usahakan.
3: Jadi Kilip mencari kepala, Su? Wapah.
4: Napah lagi, Leh. Cuma dengan cara itu masa berkabung neneknya bisa cepat pupus.
3: Berarti Kilip membunuh orang tuh, Su?
4: Leh, mana tuanya? Yon. Mun zaman bahari itu ada istilah siapa kuat itu jadi raja. Ya, mun masalah Kilip nih mungkin juga inya ada cara lain kan dapatkan kepala manusia.
3: Bah, kita su, amun zaman wayah ini mundi ada kisah lagi dah Kilip nih. Penjarakan orang. Salah-salah dihukum mati sih dah tuh.
4: Itu mun zaman wayah nion. Bunyi karena jua zaman now.
3: Nah, itu.
4: Mun dulu orang dikenal polisi, dikenal tentara, diadanya segala hukum macam-macam, Yun.
3: Kira-kira tahun berapa suyo kisah Kilip nih?
4: Leh, udah tahu aku. Namanya jua kisah legenda. Kisah legenda itu adalah kisah tulak kisah orang ke kisah orangnya lain.
3: Oh, mintu kah?
4: Teruskan dik nih kisah itu.
3: Leh. Terus leh su.
0: Atas perintah neneknya ini, maka Kilip berusaha mencari kepala manusia. Setelah mendapatkan kepala, maka ia membawanya pulang. Tetapi ternyata Kilip salah mengerti. Sambil mereka-reka tentang berbagai macam kepala manusia, maka Kilip kembali mencari kepala manusia. Namun kali ini, Kilip sudah sedikit mendapat petunjuk dari neneknya. Hanya saja tidak jelas bagi Kilip kepala manusia macam apa yang diperlukan untuk mengakhiri masa berkabungnya itu. Pada suatu hari setelah mendapatkan kepala manusia yang dibuang oleh seorang pencari ikan di sungai, maka Kilip memungut dan membawa serta memberikan kepala itu kepada neneknya dengan hati riang.
2: Nenek, aku pulang. Ini aku udah bawakan kepala, Nek.
1: Kilip, kamu memang cucuku yang paling cerdik. Hanya sayang, nenekmu ini menginginkan kepala manusia yang masih baru, yang darahnya masih menetes.
2: Apa? Jadi saya harus mendapatkan kepala yang baru, yang darahnya masih menetes? Aduh, Nek, kenapa harus begitu? Apa nggak ada cara lain?
1: Tidak bisa, Kilip. Memang itu sudah sumpahnya. Dan kau harus bisa mendapatkannya. Itu kalau kau mau nenekmu ini segera mengakhiri masa berkabung. Nenek juga sudah tidak kuat dengan mata tertutup getah kayu seperti ini.
2: Memangnya, kenapa mata nenek harus ditutup dengan getah kayu seperti itu?
1: Ya, ini adalah salah satu adat kita, Kilip. Kalau suaminya meninggal, istrinya harus menjalankan masa berkabungnya dengan memotong pendek rambutnya dan menutup matanya dengan getah kayu.
2: Kenapa mata harus ditutup seperti itu sih, Nek?
1: Menurut adat orang-orang dulu, supaya istri yang ditinggal mati suaminya tidak melihat ke laki-laki yang lain dan harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku saja dan pakaian bawah yang disebut ulap setinggi lutut.
2: Oh, kok menyulitkan gitu sih, Nek. Nanti bilang sama kepala adat supaya dihilangkan saja adat seperti itu. Kasihan, akan menyulitkan.
1: Kilip, jika kamu memang laki-laki yang cerdik, cobalah panggil pengawal kakekmu itu dulu. Mereka itu ada 8 orang bersaudara. Bila kamu ingin mencari kepala manusia yang baru, maka ajaklah mereka semua.
2: Baik, Nek.

0: Nenek Dara selalu memberikan semangat keberanian kepada cucunya. Maka sejenak Kilip termenung memikirkan hal-hal yang dikatakan neneknya itu. Hatinya berkecamuk setiap kali memandang mandaunya yang digelari melelak. Suatu bayangan yang mengerikan, yaitu memenggal kepala manusia hidup-hidup. Itu bukanlah perkara gampang dan sepele adanya. Manakala Kilip membayangkan peristiwa itu terjadi, maka ia sangat ngeri. Tetapi akhirnya Kilip memutuskan untuk melaksanakan tugas dari neneknya itu. Ia melaksanakan tugasnya itu setelah ia menemui para pengawal kakeknya. Mereka bersama-sama bertualang ke beberapa tempat untuk mengadakan balak. Kilip hampir putus asa karena telah sekian lama balak bersama pengawal kakeknya itu, namun mereka tak kunjung mendapatkan kepala manusia.
1: Oh loy, loy. Nekat bener si Kilip Tusu. Berani juga kasih datu.
2: Lek, mau dik mau yon. Mundik dikerjakan, Kilip takut kena tuhingnya.
1: Terus terang nih Suyo, saya ndik bisa bayangkan leh. Waktu Kilip merembas pala orang tuh. Wih, terus tegak apa kekisahnya Suyo? Kilip tetap ngan pendiriannya kah mencarikan kepala pakai neneknya tuh?
2: Leh, di papa kisah lagi yon. Kilip ngan anak buah kakeknya terus bercari. Nah, nurut kisah nih, Kilip nih dah putus asa karena ndik dapat kepala. Maka ndak diputuskan balik mulang mah.
1: Nah, itu lebih baik tuh Su. Saya setuju tuh omong tegak tuh.
2: Jangan salah Wak Yon. Waktu diputuskan Sida balik mulang, Sida sampai di pinggir sungai Leasi namanya. Ndik tahu juga di mana sungai itu. Ndik juga dikisahkan. Rombongan si Dani melihat ada orang lagi ngangkit bubu. Ndik mikir dua telu lagi, Yon. Kilip merewas kepala leher orang tuh. Potok, Yon.

0: Terus tegak apa kisahnya, Su?
1: Ya, sesampainya di rumah, Kilip nyerahkan kepala tadi masih dalam keadaan netes darahnya. Melihat itu, neneknya bangga nerima kepala itu penuh kesenangan, kebahagiaan, dan kepuasan batin, Yun. Lalu disiapkanlah upacara adat guna mengakhiri masa perkabungannya yang disebut Sida Pesengket Puas Utas. Nah, Kilip dan kawan-kawannya nyiapkan perlengkapan ritual, lalu bekiau segala kepala adat kan mimpin upacara adat tuh. Nah, di puncak upacara adat tuh, nenek Dara, nenek si Kilip tadi dimendikan dengan airnya sudah dicampur dengan darah bayi, darah manok atau ayam, lalu darah kepala manusia hasil balak cucunya. Nah, lalu terakhir pemimpin upacara memutuskan atau membuka tali ikat kepala, tali ikat rambut dengan talinya diikatkan di pergelangan tangan nenek Dara tadi. Nah, tali-tali itu merupakan pertanda masa perkabungan dah pupus.
0: Oh, itu rupanya yang disebut ayau tuh yo.
1: Iya.
0: Makanya orang luar Kalimantan nih, tegak di Jawa, Sumatera, tengira orang Dayak tuh dulunya makan manusia. Tapi wayah nih cara tegak tuh mungkin mandi ada lagi kan, Suh?
1: Di ada lagi, Yon. Orang wayah nih repot ngurusi HP, Sida. Tiap saat ada di tangan. HP tuh udah ngalah-ngalahkan tasbih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali Kavi hadirkan program Kelong Tarong. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bisa menghubungi 0811 400 9250. Lah Kavi masih menerima, masih menunggu penelpon. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silahkan menghubungi 0811 400 9250. Bisa via WhatsApp maupun via telepon biasa. Jadi yang ingin bergabung bisa menghubungi lewat telepon biasa ataupun telepon WhatsApp ya sahabat budaya. Nah sudah ada penelpon dari telepon biasa ini, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Nursia di Pampasatu.
0: Ibu Nursia, apa kabar? Bagus sih suaraku Bu Nursia.
1: Enggak.
0: Enggak, maksudnya kentara mi?
1: Iya kentara.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Kenapa kak?
0: Tidak, kemarin kan ada beberapa inilah masalah lah. Adalah yang tidak kedengaran suaranya, ada yang kecil suaranya. Maksudnya suaranya lekapi ya.
1: Suaranya lekapi menggebu-gebu di udara.
0: Menggebu-gebu
1: di udara.
0: Asik.
1: Saya kan monitor pakai radio lekapi.
0: Tapi bagus sih suaraku ya.
1: Bagus sekali.
0: Ina golai kalau lagi bundaku ini.
1: Segaga orangnya. Suaranya juga bagus.
0: Ibu Nursia mau kidengarkan lagunya apa?
1: Apa mau itu lagunya?
0: Apain lagunya?
1: Apa mau itu?
0: Apa mau apa itu?
1: Apa ini? Kenapa aku lupa? Apa coba nalino?
0: Apa coba nalino?
1: Iya.
0: Apa?
1: Ada.
0: Baru saya carikan. Apa?
1: Coba nalino.
0: Apa percobaan Anda ada? Apa mau gau? Apa
1: percobaan?
0: Oh, percobaan.
1: Percobaan Lina.
0: Iya, ada dari Zainuddin Usman ada.
1: Iya.
0: Bunda, mau Kak cari tahu ini sedikit ya tentang bagaimana sih sebenarnya kalau orang-orang tua dulu ada masalahnya.
1: Apa itu?
0: Bagaimana cara?
1: Dulu kan sedikit, enggak kedengar ke monitor.
0: Jami terlalu besar budi dipantul ke ibu. Ini mau kata tahu kisah diki ibu bagaimana sebenarnya kalau ketika ada sebuah masalah besar ini. Bagaimana caranya orang-orang dulu?
1: Besar sekali.
0: Dipantul ke suara tak.
1: Mana.
0: Masih pantul ki, agak-agak jauh ki sedikit. Halo.
1: Ya, begini.
0: Masih bu, masih.
1: Begini.
0: Iya, halo. Ya. Enggak terlalu mi.
1: Iya.
0: Bu Nursia mau tahu ini bagaimana sih sebenarnya kalau orang dulu ini punya masalah besar, bagaimana caranya hadapi wi?
1: Ya.
0: Bagaimana caranya
1: menghadapi?
0: Iya, menghadapi sebuah permasalahan yang begitu besar sampai-sampai kayak mungkin momi stres mi gara-gara itu masalah. Bagaimana caranya orang-orang tua dulu tetap tenang menghadapi sebuah permasalahan yang mungkin bisa buat orang stres?
1: Masalahnya yang bagaimana itu misalnya?
0: Mungkin kayak masalah-masalah mungkin kondisi finansialnya, mungkin terlilit hutang. Bagaimana orang-orang tua dulu menghadapi permasalahan-permasalahan seperti itu?
1: Oh begitu.
0: Kalau dari kita sendiri ketika ada sebuah permasalahan mungkin terkait hutang piutang, nah Ibu Nursia bagaimana caranya hadapi?
1: Tidak ada lain, harus sabar dan sabar sambil kita sholat dan berdoa kepada Tuhan.
0: Nah mungkin ada amalan-amalan yang perlu dilakukan?
1: Ya.
0: Mungkin ada amalan-amalannya, mungkin ada mungkin semisal kayak lakukan ini sebelum sholat, baca ini, atau kalau berdoa baca surah ini.
1: Tidak terlalu kedengar suara apa?
0: Tidak terlalu kita dengar deh.
1: Iya, jangan dulu. Kalau kemasari, ya.
0: Mungkin ada, mungkin ada amalannya begitu, atau ya, kayak ya. Apa yang harus dilakukan? Mungkin dulu tenangkan dulu diri, diri atau bagaimanakah?
1: Saya sudah tahu. Itu misalnya tadi kalau misalnya ada masalah yang
0: besar
1: akan saya hadapi dengan hati yang sabar begitu.
0: Iya.
1: Dan kita kalau misalnya tidak bisa kita pergi ambil air wudhu baru kita sholat sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan masalah itu bisa
0: terselesaikan.
1: Kita hadapi.
0: Iya.
1: Iya.
0: Salam-salam bagi Pali Ibu Nursia.
1: Pertama, ada Ibu Harsina, ada Ibu Fatma.
0: Iya.
1: Ada Ibu Ati, ada Pak Rading, ada Sinta, ada Ibu Siti Nurbaya dan Nur dan semua-semuanya tanpa terkecuali. Selakati, sehat selalu ya. Dan tahu menghadapi cobaan karena ada cobaan yang dihadapi. Oke.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat Uda itu tadi Ibu Nursia. Terima kasih Ibu Nursia masih setia monitor terus di program 4 RRI Makassar. Dan kita angkat lagi dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kilontarung.
0: Kilontarung Pak Yani dengan Pak Ya.
2: Iya.
0: Dengan Pak Yani di. Mau kedengarkan ya, lagunya apa Pak Yani? Mau kedengarkan lagunya apa?
2: Apalagi itu. Nalaiti pamasi dewata ye.
0: Apa artinya itu?
2: Halo.
0: Ye.
2: Nalaiti pamasi dewata enggak tahu.
0: Iya, ada. Apa artinya itu nalaiti pamasi dewata?
2: Aduh, apa ya itu?
0: Pak Yani.
2: Iya.
0: Mau kacari tahu ini, bagaimana sih sebenarnya kalau orang tua dulu menghadapi sebuah permasalahan, bagaimana?
2: Kalau ada masalah.
0: Besar sekali
2: kita
0: ini.
2: Kita hadapi dengan sabar, berdoa, menghadapi musibah. Itu sabar dan berdoa.
0: Ya. Mungkin mungkin itu caranya Pak Yani dia kembali ke kembali ke jalan Allah.
2: Iya.
0: Bersujud kepada Allah itu adalah jalan terbaik. Iya. Ya, menurut Pak Yani.
2: Sambil bekerja.
0: Iya. Salam-salam lagi pale Pak Yani.
2: Iya. Yang barle Pak Ibu Nursia. Ada Pak Rading, ada Opa Is, Opa Ding, ada Bunda Sofi.
0: Bagaimana nih kerabat itu? Pak nih.
2: Ibu Nurli, Ibu Lina di Petrang Utara. Ada Uki dan Asar di Bone. Makasih Lakapi.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yani masih setia membersamai program 4 RRI Makassar. Dan kita angkat lagi dari telepon biasa, ada tadi menelpon, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Wih, Pak Bahar, ye.
3: Ya, betul Pak. Iya, betul-betul Bahar di mana siang ini. Jadi bisa diputarkan lagu Pak ini.
0: Oh, panel pun ketiga, Ki.
3: Jadi langsung sabar mungkin ikutan ke sana.
0: Iya, sabar mungkin ikutan lagi.
3: Iya. Apa-apa.
0: Iya.
3: Iya.
0: Topiknya.
3: Ya.
0: Moga cari tahu ini bagaimana caranya orang-orang dulu ini caranya orang-orang dulu toh untuk menghadapi sebuah permasalahan.
3: Maksudnya ya kita permasalahan apa? Permasalahan di rumah kah atau teman-teman?
0: Bukan sama teman. Anu di rumah sama pribadi.
3: Iya. Kalau menurut saya apa saya ada memang caranya.
0: Bagaimana
3: Kalau saya mendengar apa namanya untuk orang yang tahu kesalahan saya atau kesalahan saudara-saudara kita, ya kalau saya pengalaman saya mengambil uduk air uduk yang benar baru mengerjakan salat untuk sunat hajat. Baru setelah itu berdoa Allah taala doa. Setelah itu bagi pergi mengaji, membaca ayat kursi, ayat surah Yasin atau Al-Fatihah dan lain sebagainya. Itu tidak perlu macam-macam ini ya. Ya. Jadi itu untuk pengalaman saja, Pak.
0: Iya,
3: terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam-salam ke dulu Pak Bahar. Pak Bahar belum pi salam-salam. Nah. Nah, pergi mana matika. Nah, ada lagi paham saya ini sahabat budaya dari Pampang 1. Kita angkat dulu di. Halo, assalamualaikum Pak Hamsa.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarom Pak Hamsa.
4: Pak Lakafi.
0: Kahfi mo saja Pak Hamsa to
4: kapi mo
0: kapi.
4: Maaf, I am sorry. Oke. Okay.
0: Pak Hamsa lagu tamang ikut nah karena penelpon keempat ki.
4: Siap. Siap.
0: Kesukanya dengar suaranya Pak Hamsa. Ngebas-ngebas gimana gitu.
4: Oke. Jadi masalah apa itu?
0: Ya mungkin masalah pribadi ini Pak Hamsa.
4: Oke, jadi
0: mungkin
4: begini.
0: Salah jalan.
4: Ada masalah keluarga, misalnya ini masalah besar ya, kan dulu-dulu itu kok ada nasanya orang Bugis bilang masiri ya, siri ada masiri ada siri, kalau siri itu ada, orang bisa baku bunuh dulu, saya masih ingat tahun 50-an, iya. Ada seseorang itu dipeluk dari belakang, itu siri. Kan itu malu di kampung itu. Ya, dia bagaimana caranya bisa menyelesaikan? Kan dulu tuh ada kata dulu ada istilah di pasalai. Ya kalau cuma dapikan-pikan saja atau masih rina, itu di pasar apakah satu kerbau uang sekian kalau dia tidak mau kawin ini itu dengan musyawarah kita bicara nih kedua belah pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah ya yang kedua masalah besar misalnya masalah di kampung misalnya ya itu tadi berdoa pasalnya dan lain sebagainya jadi masih banyak sebenarnya. Kalau dulu-dulu yang saya ingat dulu, tapi itu saja contoh satu tadi, Pak. Siri.
0: Siri.
4: Masiri. Siri. Ada masiri, ada masiri, siri, ada siri. Oke.
0: Betul,
4: saya kira
0: betul,
4: begitu.
0: Betul. Siap, Pak Hamsa.
4: Jadi saya menyapa saja ya.
0: Iya, salam-salam lagi, Pak Hamsa.
4: Pertama, satu. Ada sepasang merpati, Pak Kapi, di Pampang 1. Yang Pak Umar dengan Ibu Nursia. Iya. Pak Yani di Sopen tadi. Opa Is, Opa Dip. Kemudian Uli Ape di Sinjai.
0: Betul.
4: Kemudian Haji Saleh di Rapukaling. Pak Asis Dimaros, Pondatu.
0: Iya.
4: Kemudian semua-semua yang ada di Kabupaten Bantaen, jadi Ponto, Takalar, Goa, yang saya tidak sempat sebut namanya. Betul. Sampai Pare-Pare, Sopeng, dan keseluruhan.
0: Iya, 24 Kabupaten.
4: 24 Kabupaten. Lanjut.
0: Lanjut.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Pak Hamsa di Pampang 1. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana karena sudah genap 4 penelpon. Kita putarkan dulu 2 kelong yang sudah direquest dengan judul Pacobana Lino dari Zainuddin Usman serta Nalete Pambasaena Dewata dari Selvi Yamma. Selamat kemarin kali ingat tuh.

0: suka penemu kertas. Nah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kok lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Hai Yuli.
3: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
2: Iya dong. Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini. Pembayaran Anda telat 1 minggu. Waduh, gimana ini?
3: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan?
4: Iya, itu saya juga ada sih.
2: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
3: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat, termasuk kalau kamu pinjam uang secara cepat itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK, dan kalau bisa dananya itu kita gunakan untuk modal usaha, jangan digunakan untuk sifatnya konstruktif, dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
5: Bambang, kamu dipecat.
2: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga.
6: Bambang!
2: Apalagi sih, Beb?
6: Ini apalagi? Aduh, banyak sekali chat yang masuk nih pada nagih hutang sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus!
2: Tunggu, tunggu dulu, Beb. Aku bisa jelasin.
7: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu, kamu meminjam di pinjaman online

0: Masih di program 4 RRI Makassar dalam program Kelong Tarong. Jadi sahabat budaya dimanapun Anda berada, yang ingin bergabung bersama LKPI bisa menghubungi 0811 400 9250, bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Dan sudah ada penelpon ini dari telepon WhatsApp. Maksud saya telepon biasa, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Terputus. Kita angkat lagi dari telepon biasa, kita angkat telepon WhatsApp maksud saya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar hari ini, Kelong Tarong?
1: Kelong Tarong.
0: Apa kabar, Ki? Halo.
1: Halo.
0: Apa kabar hari ini? Halo.
1: Halo.
0: Ada di suara kita dengar, Pak?
1: Halo.
0: Halo. Dengan siapa di mana?
1: Pauli apa di Sinjai?
0: Pauli apa di mana gitu? Pauli apa?
1: Di Sinjai.
0: Wah, di Sinjai, karibu-ribu tong ku dengar ini.
1: Iya, lagi hujan kak.
0: Iya, mau kita dengar ke lagunya apa ini? Pauli apa?
1: Iya, lagunya Kanaobu Anoku. Ya, halo.
0: Iya, lagunya apa mau kita dengar?
1: Tanaogi wa no aku kenryuke.
0: Iya, engka nih. Pauli apa?
1: Ya.
0: Mau ke cari tahu ini bagaimana sih kalau orang-orang tua dulu ini ada masalah nah hadapi, mungkin kayak masalah besar begitu dari sisi finansial, mungkin banyak utangnya, bagaimana caranya hadapi?
1: Enggak terlalu kedengaran hujan.
0: Oh, sesami itu. Salam-salam lagi, Pale. Halo? Salam-salam lagi, Pale, kalau tidak terlalu kedengaran, Ki.
1: Iya, sebelum buat kami mulai ada Ian Hendrawan, ada Pak Hamsa di Pampang, ada Mas Riani Amsir, Sampia Maikar, ada Kanada Nur, Lumina Nur, Yeni Tasmul, ada Sinta di MU, ada Angga Prasetya, ada Asar di Bune, Denungu, Bang Renol, Ali Putri, Ati Pangkep, Wahida Martawati, Rusan Prahara, Arjuna, Dimas, Upi, Puan Datu, dan semua-semuanya yang lagi monitor. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pauli apa di Sinjai. Dan yang ingin bergabung di telepon biasa juga bisa, di telepon WhatsApp juga bisa. Jadi sudah ada dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tarong. Halo, assalamualaikum.
2: Dengerang.
0: Iya, dengerang. Bisa kasih dekat-dekat sedikit ya nuta HP ta.
2: Oh iya.
0: Iya, agak kecil ki suara ta dengerang. Halo?
2: Bagaimana, Pak Sarmi?
0: Oh iya, bagus, Mi tahu.
2: Halo?
0: Iya, bagus, Mi.
2: Bagus, Mi, iya. halo?
0: Iya. Dengerang? Mungkin dengar lagunya apa?
2: Ya. Rosom balak tanang, Ragoni kepada aja.
0: Pelan-pelan, ki dengerang. Lo apa?
2: Rosong balak tutanan, rogoling kuat aja. Gua balang, gua makan reng asing.
0: Udah mengerti kak kasih bahasa Makassar. Udah terlalu mengerti kak bahasa Makassar. Dengeran pelang-pelang ki, anu sebut ki. Apa tadi?
2: Atau kak anu, kak Deji ku jangan-jangan.
0: Kak Deji.
2: Ku jangan-jangan.
0: Kak De.
2: Bori bilai ya. Gua kasih Allah tonyi.
0: Ada lagunya siapa penyanyinya Tamawi, Kahara AS atau Nurdin Takwa?
2: Yang mana misalnya?
0: Nurdin ya. Takwa mau. Dengerang. Mau kacari tahu sedikit nih Dengerang.
2: Ya.
0: Bagaimana sih sebenarnya kalau orang-orang tua dulu ini menghadapi sebuah permasalahan masalah mungkin
2: kalau
0: hutang?
2: Orang-orang dulu itu ada kesulitan, kita hadapi dengan baik, dengan kita berdoa juga supaya Tuhan bisa dikabulkan kita punya kesalahan, apa namanya kesusahan. Karena tanpa semua persoalan, artinya semua apa kesulitan itu kalau dihadapi dengan baik, itu akan terangkat apa namanya terbaik.
0: Oh, seperti itu dengeran di.
2: Iya. Begitu.
0: Iya. Karena ada masalahnya tapi ini dengeran.
2: Halo.
0: Ada masalah.
2: Begitu juga saya.
0: Oh, iya. Jadi sholat di kuncinya di kembali ke ini ke

0: Dengan siapa? Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Hasan Sarro di Gowa Sapai, Kecamatan Bungaya.
0: Hasan Sarro?
1: Iya, Hasan de Sarro.
0: Saya panggil apa kini? Karena tidak sopan itu kalau langsung kau panggil nama.
1: Sarromo.
0: Den Sarromo.
1: Masih sendiri ini.
0: Iya. Cocok mi. Ini saya agak-agak ini kak.
1: Sarromo.
0: Iya. Dilarang kau panggil langsung nama orang. Walaupun ada kata paknya di depan.
1: Paling bagus Hasan Sarromo.
0: Iya. Pak Anwo, Den Sarromo saja di. Pak Dengan tamu saja kau panggilkan ki.
1: Iya kak, belum pak rumah tangga ini.
0: Iya. Den Sarro.
1: Iya. Yeah.
0: Lagu tak mengikut nah.
1: Iya. Yeah.
0: Ini Den Sarro, muka cari tahu ini bagaimana caranya orang-orang tua dulu ini. Mungkin ada tata caranya ketika ada sebuah permasalahan. Bagaimana cara menyelesaikannya. Atau mungkin dikasih tenangkah dulu diri. Atau bagaimanakah. Nah, ini mau cari tahu karena inilah Kapi ya bisa dikatakan adalah permasalahannya. Dan Lakapi lagi cari ini cara untuk bisa tenang, hadapi semua permasalahan ini sampai tuntas.
1: Iya, dihadapi dengan kepala dingin supaya bagus gimana tuh. Nah, kapan dihadapi dengan hati yang keras, tidak ke Aceh itu.
0: Iya, itu Mi, karena kan ini. Karena kan ini Lakapi kan ada penyakitnya lah. Ada penyakit ininya lah kemarin. Dan mungkin ada lagi permasalahan. Nah inilah Kapi cari cara biar tetap tenang menghadapi situasi yang sekarang. Begitu kira-kira Den Sarro. Terima kasih banyak Den Sarro. Sapa-sapa Maki.
1: Ya pertama Bunda Pak Mane. Bunda Fatma di Goa, saya kirim surat Bunda pesanan keluarga.
0: Iya.
1: Ibu Arsina di Paropo, Ibu Niat di Mangsi di Baru. Sumit dulu mau di Pebabri.
0: Iya.
1: Iya, Opa Is. Bersama Ayahanda di Limpo di Popo Permai.
0: Iya.
1: Bunda Sopi di Popo, saya selalu Bunda. Cepat kesehat Bunda.
0: Iya, Bunda tahu anak.
1: Iya. Dia lu mau di jalan setan dah. Iya. Yeah.
0: Itu kapan?
1: Iya yeah, jadi.
0: Iya, iya Den Sarro.
1: Iya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Yeah.
0: Amin.
1: Hati-hati kalau pulang
0: sih. Iya Den Sarro.
1: Iya. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, Lakapi masih menerima penelpon ini. Satu penelpon terakhir sebelum Lakapi putarkan ke lagi kelong. Jadi, anu maki dulu menelpon maki. Nah, aku angkat ya. Ya mau menelpon lewat telepon biasa bisa, telepon WhatsApp juga bisa. Lakapi masih menunggu, bisa menghubungi 0811-400-9250. Ah, sudah ada yang menelepon dari telepon biasa, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo. Oh, maaf Pak. Kena tadi habis lantar, aku jadi kisah salam. Jadi kisah salam dulu Bali.
0: Langsung lagi balik salam.
2: Kisah salam buat Nur Dimaros, Bon Ratu di Pinrang, Ibu Nurisnya bersama Pak Umar, Bapak Nur Rambut Negara Kalimantan Timur sana. Siapa lagi nih? Bunda Suwi, di sediasannya semuanya Pak, tanpa terkecuali mau apa nih?
0: Iya.
2: Karena masih kemari, karena habis masa
0: aku. Iya.
2: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, Lakapi masih menerima penelpon ini, yang ingin bergabung, yang sedang monitor bisa menghubungi telepon WhatsApp, ataupun telepon biasa. Di 0811-400-9250. Nah, sudah ada ini penelpon dari telepon WhatsApp. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Bunda Lina.
3: Iya, Lakafi.
0: Kelontarong.
3: Kelontarong, Lakafi.
0: Apa kabar hari ini, Bunda Lina ku?
3: Iya, baik. Iya, Dek Lakafi.
0: Alhamdulillah, kalau baik. Jeki.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Bunda Lina.
3: Begitu juga dengan adik Lakafi. Iya.
0: Lagu tak mengikut, nah.
3: Oke, gak apa-apa aja Lakafi. Biar yang penting bisa masuk.
0: Iya.

0: Bu Lina, ini topiknya mau kak cari tahu ini bagaimana caranya orang-orang tua dulu atau mungkin orang-orang tua toh dalam menghadapi sebuah permasalahan. Ya, mungkin ini lebih spesifik ke masalah finansial. Nah, ini bagaimana ini dari menurut tak?
1: Kalau saya itu biasanya kalau melihat dari orang tua dulu tuh lah Kevi, biasanya tuh kalau ada masalah diselesaikan bersama-sama. Biasanya dipanggil bapak untuk mencari jalan keluarnya dengan kepala dingin lah Kevi, tidak dengan emosi. Gitu. Terus abis itu ya berserah diri sama yang di atas nih, supaya diberikan jalan keluar yang lebih baik.
0: Iya.
1: Lakafi lagi ada masalah kayaknya,
0: iya,
1: Di.
0: Iya, ada sama Dodondo dan sama Kodong.
1: Iya, Dodong, Lakafi, enggak biasanya, enggak seperti biasanya, deh.
0: Adalah sesuatu hal.
1: Ya, semangat, Lakafi.
0: Iya.
1: Jangan terlalu ini larut dalam masalahnya.
0: Tabulu larut, mi bunda.
1: Iko dong. Dekatkan diri sama yang di atas lah Kavi, perbanyak berdoa.
0: Betul sekali ya bunda.
1: Pak Al Kavi. Saya salam dulu di.
0: Siapa maki bunda?
1: Iya. Buat Opa Din, Pak Asis, Pak Ahmayani Tasmun, Pak Radin, Bunda Niar.
0: Iya.
1: Berapa orang lah Kavi?
0: Tujuh.
1: Bunda Sofi, Ibu Sri siapa juga yang di MU?
0: Sri Sinta.
1: Itu Sri Sinta. Iya. Dan semuanya mau Lakafi.
0: Siap.
1: Lakafi semangat.
0: Iya.
1: Lanjut tugas ki, sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum Lakafi.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi bunda kita semua, Bunda Lina di Veteran Utara. Jadi sahabat budaya, janji kemana-mana, Lakapi putarkan ke dulu dua kelong berikut dari maksud Lakapi dengan judul Tanau Giwan Waku dari Andi Tenriuka sama Kak Dejiku Jangang-Jangang dari Nurdin Takwa. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, salam aki maring kalinga.

0: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Kelong Tarong. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bisa menghubungi 0811 400 9250. Dan sudah ada penelpon dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kelong Tarong lah tapi.
0: Kelong Tarong, Pak Asis, apa kabar Ki hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Sehat. Pak Asis, mau kedengarkan lagunya apa?
1: Surat favorit Tanu, Nurdin Taqwa.
0: Apa tadi?
1: Surat favorit Tanu.
0: Surat Pak Baritanu.
1: Pak Buritanu.
0: Pak Buritanu. Tidak ada ini. Iwan Tompo ji. Surat Pak Baritanu.
1: Surat Pak Buritanu.
0: Iya, Iwan Tompo ji saja ada, ndak ada kita tadi. Apa kita
1: sambil? Kalau kubur Tanri Bungai.
0: Apa tadi?
1: Kubur Tanri Bungai, Nurdin Taqwa juga.
0: Kubur Tani Bungai, anu iya. Yang nyanyikan ki. Salma Rani sama Sainuddin anu Usman.
1: Oh, tidak ada Nurdin Taqwa.
0: Ndak ada.
1: Karena apa siku Nurdin Taqwa.
0: Langsung deh ku carikan ki anu na penyanyi na.
1: Karena parsiku
0: Nurdin Taqwa di.
1: Iya.
0: Karena parsiku ada.
1: Iya. Yeah. Tapi jangan yang loskin, bukan yang loskin itu.
0: Iya, yeah, bukan je.
1: Yap, yang biasa.
0: Iya, yeah. Aman, yeah. Aman. Dengan siapa tadi? Pak Asis.
1: Iya, yeah, Mas yeah. Dimaros ini.
0: Muka bertanya ini Pak Asis, bagaimana sebenarnya ini caranya menghadapi sebuah permasalahan Pak Asis?
1: Oh, masalah apa ini?
0: Masalah keluarga. Masalah besar ini.
1: Iya. Masalah apa keluarga sih?
0: Masalah besar.
1: Bukan sih masalah, bukan sih makanan masalah sih.
0: Iya masalah sih seng. Ini lengkapi begitu memang lengkapi. Kalau ada yang mau tahu itu biasanya cari tahu di orang-orang yang lebih tua. Cuma kalau untuk lebih spesifiknya itu lengkapi tidak bisa. Mungkin face to face baru bisa.
1: Kalau saya ada masalah aku, saya hadapi dengan tenang. Halo.
0: Iya. Yeah.
1: Saya tuh kalau ada masalah aku saya hadapi dengan tenang. Bangun tengah malam, salat, lalu berdoa kepada Allah, minta petunjuknya. Itu saja saya lakukan.
0: Yeah. Begitu kita karena lakukan terus.
1: Kalau dihadapi dengan emosi, tambah parah itu.
0: Seperti itu.
1: Iya. Yeah. Yeah. Karena kalau api ditambah api kan makin membara. Tapi kalau diserang dengan air, mati.
0: Betul. Siapa Asis?
1: Iya. Salam menyapa sana. Dulu.
0: Iya, menyapa pagi Pak Asis.
1: Ada tadi yang menyapa saya. Siapa lagi namanya itu? Lakati, dan tadi masuk.
0: Nggak tahu, aku lupa ki Pak. Densarro?
1: Bukan. Sesudahnya itu.
0: Barlina?
1: Bukan itu, Telangganang.
0: Aku lupa ki.
1: Dan siapa itu? Lupa. Pertama Opa Din di Tidung.
0: Iya. Yeah.
1: Lina di Petrang Utara. Pak Hamsa di Pampan 2. Pak Radit di Bantimurung. Bunda Sopi di Popao. Oh, ibunya di Dengerang.
0: Iya, yeah, Dengerang
1: di Bulukumba. Terima kasih Pantai Dengerang, sehat selalu. Padurahin di Kutai Kartanegara.
0: Iya. Yeah.
1: Dan semuanya ini Bang Lakapi.
0: Iya.
1: Sama suara tadi dengan Bang Riang.
0: Iya. Abaya. Iya, banyak yang bilang begitu.
1: Iya. Sesekis selalu.
0: Amin.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi ku dengar dari telepon biasa, ku angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
2: Indah Dembaji.
0: Dembaji, apa kabar Ki Dembaji?
2: Tidur. Wih. Sambil monitor.
0: Alhamdulillah kalau tidur ke sambil monitor.
2: Monitor ini. Pencet-pencet alhamdulillah bisa tembus.
0: Iya, rezeki kita memang.
2: Iya, rezeki anak soleh, Di.
0: Iya, mau kedengarkan lagunya apa ini?
2: Lagu Bugis. Baruga Butingmu.
0: Baruga
2: Butingmu.
0: Iya, ada.
2: Ada gitu? Mm-mm. Oh, iya.
0: Ini topiknya ini mau kau cari tahu sedikit nih, bagaimana sih sebenarnya kalau orang-orang tua dulu ini menghadapi sebuah permasalahan yang mungkin bisa dikatakan cukup besar.
2: Kalau saya sih, kalau saya tuh banyak sekali masalah sebenarnya, Kak Ede. Tapi ya itu saya selesaikan dengan, kalau terlalu berat, cara yang paling mujarab itu ambil air.
0: Wudu.
2: Apa air wudu terus sholat pasti hilang sih itu beban di hati, beban pikiran atau beban yang paling berat itu pasti, karena saya juga itu punya sekali masalah, tapi alhamdulillah berkat itu setiap ada permasalahan yang paling berat, karena kalau kita punya masalah terus cerita ke orang itu ujung-ujungnya nambah masalah jadi jadi lebih bagus tuh ambil air wudu terus sholat. Oh pasti itu hilang beban itu, pikiran juga tenang, dan insya Allah itu Allah akan membuat kita semakin bijaksana, bisa menerima masalah itu dengan lapang dada insya Allah. Cuma itu, karena kalau kita curhat kurang ujung-ujungnya nambah masalah.
0: Iya,
2: yang sedikit bisa tambah banyak, ya kan?
0: Makanya
2: dan sekarang tidak bisa terlalu dipercaya orang juga deh toh.
0: Iya,
2: kadang betul. Teman makan teman, betul. Dianggap saudara, betul. Ternyata bulu darah.
0: Makanya lah Kapi itu kalau mau cerita itu udah terlalu bagaimana sih?
2: Iya jangan. Dan kalau ada masalah juga enggak usah di ini di sosmed apa enggak.
0: Iya, paling itu saya cari cara, makanya saya bertukar.
2: Iya. Kalau cari salah itu karena tidak ada tuh manusia ada tanpa masalah. Pokoknya setiap manusia pasti ada masalah, iya, tapi tergantung manusianya apakah bagaimana dia bisa menyelesaikan dengan baik atau tidak. Tapi cuma saran saya jangan pernah membicarakan masalah kita ke orang lain, apalagi dibilang kita dianggap saudara, teman, tapi ujung-ujungnya rahasia kita terbongkar. Dibicarakan ke sana kemari. Ya justru itu menambah masalah, lebih bagus itu solusinya itu ambil air wudu, sholat, petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan selesaikan. Karena tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu saran saya deh, kalau kita karena
0: siap.
2: Saya juga tuh punya masalah seperti itu, Ci. Saya tidak ditanya, tapi saya tahu kalau ada masalahnya orang pasti saya itu tanpa dibicarakan pun pasti dan Abdi, kalau bisa itu keluarkan. Tapi jangan didengar orang. Kalau mau menangis. Sebenarnya tapi
0: dari tadi ini kita tanya ke begini, mau menangis, makanya ini sebenarnya laki-laki ya, tapi menangis.
2: Karena saya juga, Dek toh, kita tidak tanya ke Dek toh, karena saya lebih tuh. Saya pernah begitu. Kalau dibilang masalah keluarga, saya juga pernah. Masalah ditinggal orang tua dari kecil, saya juga. Sering disakiti sama lawan jenis, saya juga. Tapi masalah solusinya saya tidak pernah cerita ke orang. Cuma penyelesaian saya itu ambil air wudhu, sholat. Terus kalau di tempat tidur saya menangis itu dengan sendiri. Menangis, terus kepala saya tindis bantal supaya tidak ketahuan sama orang tetangga sebelah kamar itu atau bagaimana sedih. Setelah keluar semua itu, lega hati kita, perasaan kita. Cuma itu deh saran saya. Karena saya sering mengalami juga hal-hal yang seperti itu. Tanpa kita beritahu saya sudah tahu apa yang kita alami sekarang. Oke?
0: Iya, siap-siap. Terima kasih banyak.
2: Lagunya buat semua saya di pandangannya R44 terkecuali. Jangan salah-salah semua saya selalu. Dan
0: amin.
2: Buat adik lakapi, salah-salah saya selalu. Dan ingat. Tidak ada orang tanpa masalah. Pasti setiap orang pasti ada masalahnya. Tapi selesaikanlah masalah itu dengan bijak. Dan jangan pernah ceritakan masalahmu ke orang lain. Kalau memang itu masalah pribadi. Karena menceritakan masalah kita ke orang lain itu justru menambah masalah. Oke deh, makasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Indah atas sarannya. Jadi sahabat budaya, kita angkat dulu dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelon Tarong Paradin.
3: Kelon Tarong.
0: Iya, agak kareba tuh. Agak reba tuh.
3: Kareba balik.
0: Alhamdulillah.
3: Agak si Tawi.
0: Ada anu mi. Anu sih. Boleh sih.
3: Boleh sih.
0: Makoy mi.
3: Boleh keluarga gak? Atau boleh anu
0: mi? Boleh aleku
3: iya.
0: Iya.
3: Sabar
0: amanita gue. Iya, sabar amanita yo anu nyembakan. Iya,
3: ngadapi.
0: Ko na rapi si pale waktu na mako asir.
3: Iya. Sabar sabar atau gue.
0: Iya.
3: Di jokai lalena.
0: Mika.
3: Iya, lo masalah. Ko masalah sendiri. Iya. Sabar-sabar bunyi tahu
0: ya. Iya, itu di sabar mana jika sih cuma ko polisi pol anu polisi anu pureke para para din
3: desu anu. Jangan-jangannya.
0: Ya na jero ai.
3: Iya.
0: Mana-mana tuh kau sadding aduh.
3: Iya, ba.
0: Ai, milo dampangnya para din ai.
3: Iya.
0: Lo si bor lah kapi ai kasina.
3: Polisi bulu itu.
0: Iya. Nah, selesai nih pale paradin elota mace ini.
3: Enggak baru lah buat Indah dibagi itu sopai atau Ahmad tasmu Nur Mina Nur sopai mana enggak Pak Asis dende Puan Dato dipindah Ibu Nur Sia Pak Umar kato Pading Ibu Marlina, ya mana-mana mana.
0: Iya.
3: Ya tapi salam bagi Pak Jokka yang berwatak.
0: Iya, Pak Radin. Ya,
3: berwatak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Radin. Dan ini adalah penelpon dari telepon WhatsApp ini. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana? Oh tidak ji bunda.
4: Oh tidak ji.
0: Iya, begitu memang cengeng.
4: Ikutong itu menangis.
0: Cengeng ki memang kalau lakapi.
4: Biasanya tuh cewek yang cengeng.
0: Iya, begini memang lakapi karena mungkin terlalu lama memendam toh. Karena kalau ada masalahnya lakapi itu tidak pernah cerita sebenarnya, cuma cari tahu ji bagaimana caranya lalui.
4: Oh begitu.
0: Makanya itu tadi dikasih saran sama Kak Indah ya, terharu.
4: Ya cek itu Indah, sarannya Indah.
0: Astagfirullah. mohon maaf ini mengganggu semua ruang dengar tak dengan kecengengannya lah Kapi. jujur memang anu tadi lah Kapi kurang semangat Kiko dong.
4: Jangan terlalu dipendam.
0: Iya, begitu. Cuma
4: santai lah.
0: Sebenarnya kan lakapi ini kan pernah ini ada masa pernah masuk ini periksa di dokter jiwa adalah sedikit problemnya. Cuma kemarin ya seperti itu kambuh lagi. Aduh, bunda. Kadang kambuh, kadang tidak, kadang kambuh, kadang tidak. Kalau sehat-sehat itu, senyum-senyum itu lah kapi berarti. Mbak sehat itu lah kapi itu.
4: Begitu deh.
0: Begitulah kalau lah kapi. Jalan hidupnya.
4: Hadapi saja dengan tenang.
0: Iya. Bunda lagu tak mengikut nah.
4: Iya, enggak apa-apa.
0: Iya. Sapa-sapa mengikut pada bunda.
4: Pokoknya semuanya nih,
0: benar-benar. Siap, terima kasih banyak.
4: Pak Radin tadi nih.
0: Iya, Pak Radin.
4: Semuanya tanpa terkecuali. Iye. Karena ikut juga ini sedih dengar kesalahan.
0: Iya, Pak Bunda.
4: Oke, terima kasih banyak.
0: Iya, Bunda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya? Iya, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ada tadi penelpon di telepon biasa. Mohon maaf kalau pakai telepon ki lagi masih bisa aja terima satu penelpon sebelum kuputarkan ki lagu yang sudah di request. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung, lakapi masih menerima satu penelpon terakhir di telepon biasa, silahkan menghubungi 0811-400-9250. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Kelontarong
0: Katantri.
5: Iya. Kita dengar juga suaraku ini,
0: iya, Pak. Iya, ku dengar
5: sekali. Kedengaran kita, iya, soalnya ribut di sini.
0: Ku dengar sekali suara tak.
5: Oh, ada Ji?
0: Ada dong.
5: Alhamdulillah.
0: Soalnya
5: dari tadi saya pencet-pencet kayaknya jaringanku jelek di sini. Ye.
0: Ye. Kak Tantri, oh, mau kaji cari tahu ini bagaimana coba sebenarnya kalau dari perspektif Taina dari sisi
5: Taina. Saya tidak tahu masalah ini apa.
0: Bagaimana caranya menyelesaikan sebuah permasalahan ini, Kak Tantri?
5: Iya, masalahnya apa?
0: Jangan bisa.
5: Saya kan tidak tahu ini.
0: Di udara ini, Kak Tantri.
5: Bagaimana
0: anggap caranya? Anggap ceritanya diri sendiri yang
5: dikasih itu.
0: Finance. Coba kita arahkan saja. Kenapa? Ke finance.
5: Kenapa kita
0: ke
5: bilang?
0: Finansial.
5: Apanya?
0: Ada masalah finansial begitu. Nah, itu mau saja dulu karena berakar-akar ini sebenarnya. Jadi bagaimana dari perspektifnya Kak Tantri ini, mungkin dari caranya menghadapi sebuah permasalahan finansial.
5: Menghadapi masalah apa, Kak?
0: Jadi kata
5: keluarga kah apa?
0: Ya, atau salah. Ada itu juga masalah keluarga, masalah ada juga masalah apa? Teman, ada banyak sekali masalah.
5: Ye.
0: Banyak sekali kalau masalah.
5: Itulah maksudnya. Ini masalah untuk pribadi.
0: Pribadi atau sebenarnya, karena kan ini sebenarnya Kak Tantri, ini kan sebenarnya ada problem pribadi yang timpa Kak, tapi kan ini kurang etis namanya ketika kita lakukan yang namanya ceritakan di ruang publik. Jadi saya itu ya, cuma arahkan ke perspektif budaya. Bagaimana sih sebenarnya
5: betul,
0: kalau orang tua dulu
5: kita arahkan ke publik begini, orang nggak tahu bagaimana ya.
0: Cuma
5: kita mau kasih tanggapan, kita takut yang mana sebenarnya. Apanya? Siapa tau masalah tak beda dengan apa yang ditanggapi. Begitu. Jadi kalau masalahnya ditahu, lah begini, ya pasti kita kasih nasihat lah, saran lah. Yang begini solusinya, nanti, jalan keluarnya.
0: Nanti ku ambil nomor tak kata Tantri.
5: Iya. Kenapa?
0: Nanti kau ambil nomor tadi ya, atau di telepon WA anak perempuan, nanti bicara gitu.
5: Oh iya, boleh, boleh.
0: Belum pergi mau tidur, Kak?
5: Kalau mau sharing gitu.
0: Iya, mau aja Kak sharing sebenarnya ini, Kak Tantri. Bukan ya dari perspektifnya orang.
5: Iya, boleh, boleh. Boleh sih, saya itu tidak ada masalah. Yang penting baik bagaimana jalan keluarnya. Ya, itu yang terbaik.
0: Betul.
5: Untuk kita toh.
0: Iya, itu sebenarnya aku cari.
5: Ini yang terbaik untukmu.
0: Karena kan sebenarnya ini Kak Tantri yang kusadari selama ini sebenarnya butuh kayak.
5: Kenapa?
0: Sebenarnya ini Kak Tantri butuh kayak yang namanya ditunjukkan arah begitu. Cuma kan posisinya itu hari kan Tuhan panggil ki Bapak. Jadi ya kita cari jalan sendiri. Dan mungkin ya, untuk
5: jangan,
0: saat
5: jangan
0: ini.
5: Jangan terlalu begitu. Itu apa kalau kita terlalu banyak memikirkan itu. Apa ya. Ini aja biarkan saja berjalan dengan ini. Kita kan tidak tahu. Tuhan yang maha kuasa.
0: Iya, sebenarnya itu. Tuhan yang maha kuasa.
5: Iya.
0: Banyak sekali ini masalah aku kata Tantri. Oi, kesini.
5: Bukan saja kita yang begitu. Semua orang punya masalah,
0: iya,
5: tapi beda.
0: Beda.
5: Ada yang berat, ada yang ringan.
0: Nah, itulah kami cari tahu caranya bagaimana. Karena
5: semua
0: kan
5: di
0: ada
5: dunia
0: caranya
5: ini
0: orang
5: punya masalah, cuma orang nggak tahu bagaimana.
0: Itu yang
5: memang
0: mungkin
5: kita bilang begitu. Saya juga punya masalah, tapi saya tidak pernah bilang ini, tapi saya harus hadapi dengan ikhlas.
0: Itu Mika Tantri, itu caranya menghadapi, ku cari tahu,
5: pendengar. Kenapa?
0: Itu mi caranya hadapi, mau ku cari tahu bagaimana sebenarnya kalau orang-orang tua dulu hadapi itu apa-apa. Dan iya, ya banyak sebenarnya iya, yang kusadari mungkin terlalu begitu, jauh dari Tuhan.
5: Banyak maksudnya kalau mau dipermasalahkan di sini itu tidak selesai-selesai.
0: Iya, tidak selesai. Tadi kan ada sebenarnya jawabanku udah apa kata Tantri. Sebenarnya pukulan sih. Kita lanjut di telepon nanti. Tunggu dulu ku ambil nomor tabar kita.
5: Boleh. Lagunya apa yang ikutan?
0: Karaina Parisiko sama Baru Gabot Timo.
5: Ya, ikutan saja semuanya. Ikut saja semuanya.
0: Salam-salam, Meki.
5: Buat tadi ada Bu Sumi, ada Pak siapa? Opading, ada Pak Uli Afe di Sinjai, ada Bunda Sofi, semoga cepat sembuh, ada Sri Hinta, ada Ina Kristalara, ada Bang Arjuna, ada Pak Astri di Wotu, Pak Pak Ahmad Yani Tasmu sama Ibu Nurmina. Pokoknya buat semuanya, tanpa terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tantri. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana. Kita dengarkan dulu kelona dari Karaina Parisiko, Nurdin Tako, dan Baru Gabot Timo, Arman dan Armandian Rusanda. Jadi sekalian juga dengan terputarnya lagu yang direquest tadi menjadi pertanda berakhirnya kebersamaan kita di program Kelon Tarong. Jangan kemana-mana sahabat budaya, karena sesaat lagi Lekapi masih akan menghadirkan program musik tradisional yang akan menemani ruang dengar tak hingga tertidur pulas. Jangan kemana-mana, kita dengarkan lagunya. Salam Anggi Maring Kalinga.

0: Mince, Mince, aku mau ngefotoin kamu ya.
1: Boleh.
0: Wih, cakep. Mince, Mince, sekali lagi ya. Tapi ini mah sambil memegang KTP.
1: Hah? KTP? Buat apa?
0: Ih, bukan buat apa-apa, ini mah tenang. Aku tuh suka banget kalau lihat orang foto sambil megang KTP.
1: Gak mau ah.
0: Gak apa-apa dong, Mince. Ayo yuk, sini. Coba pegang KTP kamu.
1: Ah, Jono, kamu mau pinjol ya? Berani-beraninya kamu mau pinjol pakai akun aku. Apalagi kalau pinjolnya ilegal. Udah banyak korban tahu gara-gara pinjol, karena mereka gak paham syarat dan ketentuannya. Jono, pinjol itu bunganya tinggi dibanding pinjaman legal lain. Kalaupun kamu harus pinjol, pakai aplikasinya yang resmi terdaftar di OJK dan alamat kantornya yang jelas.
0: Oh gitu ya, Mincu ya. Ya udah, maaf ya Mincu ya. Tapi sebagai permintaan maaf aku mau kasih pantun buat Mincu. Tanah Abang kena spiritus. Buat sekarang, boleh nggak aku pinjam 100?
2: Nyonge, si ada bikin apa tuh? Dari tadi mama lihat, si badan bagara kiri, bagara kanan, macam orang ada mau menari.
3: Mama ini paling pasti, weh. Si bisa lihat keteng senang bermain sadikile.
2: Mama cuma tanya toh, barang nyong ada bermain apa, kong si bisa ganggu.
3: Bita ada bermain game online nih, mama. Mana bita suka lah 100.000, leh. Mama jangan ganggu bita dulu, kak.
2: Apa? Bermain game online itu sama saja dengan judi online toh. Nyonge, si sentaku kah? Si pun keping habis, lalu si juga bisa dapat tangkap dari polisi.
4: Betul sekali, Mbak Sudara. Barenti dan bermain judi online tuh. Sebab judi online bisa berakibat katong pun keping takor, kesehatan mental dan fisik juga terganggu. Labelai katong pun data pribadi sing aman. Lalu katong jua akan berurusan dengan hukum. Mari katong dukung pemerintah berantas judi online di Indonesia.
5: Nusantara Malam masih bersama Anda.

0: Opa,
1: yeah.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Bang, batukmu itu loh, udah seminggu gak berhenti, keringat dingin terus lagi. Ayo ke puskesmas.
1: Halah, batuk biasa doang ini, Dek. Paling kecapean kerja, dikerok juga sembuh.
0: Bukan biasa, Bang. Kalau ini TBC gimana? Mau nunggu sampai parah dulu baru nyesel. Kasian orang rumah kalau ketularan.
1: Heh, sembarangan. Abang gak mau ya ke dokter. Nanti malah dibilang aneh-aneh. Biayanya siapa yang bayar?
2: Kamu jangan khawatir. Sekarang, pemeriksaan dan pengobatan TBC itu 100% gratis ditanggung pemerintah.
1: Seriusan, Bu? Nggak bayar sama sekali?
2: Benar. Target kita eliminasi TBC tahun 2030, jadi abang harus sehat supaya bisa kerja lagi.
0: Nah, denger kan? Besok pagi deh ada antar. Nggak ada alasan lagi.
3: Batukmu urusanmu, tapi sehatmu impian kita semua.

Sahabat Budaya, alunan musik tadi menjadi pertanda berakhirnya kebersamaan kita di program 4 RRI Makassar untuk hari ini. Kita akan kembali membersamai Anda semua besok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Mewakili pimpinan dan rekan yang bertugas, saya Kahfi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sari Batang Malai Biriku, inilah perempat dari Makassar yang kembali hadir di Ruang Dengarta di Alo Kamis tanggal 4 Juni 2006 bersama Richard Ferdinand, penyiarta dari TT 5 subuh ini hingga di TT 10 pagi nanti. Sekali diudara, tetap diudara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Iya, selamat pagi Sari Batang Malabiriku. Pagi ini Kota Makassar ya diguyur hujan. Hujan berkah untuk kita semua. Amin, amin, amin. Richard berdoa semoga semua Sari Batang Malabiriku yang saat ini lagi berjuang dengan hidup, Tuhan memberikan kebahagiaan dan memberikan jalan keluar yang istimewa. Amin. Yang lagi di rumah ya, atau di rumah sakit atau di mana saja yang lagi berjuang dengan sakitnya, Richard berdoa Tuhan mengangkat sakita dan bisa sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya. Sari Batang Malabiriku, seperti biasa kita akan menghadirkan di awal jumpa kita ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an ya, sahabat budaya ya, pengajaran terjemahan Al-Qur'an. Setelah itu nanti ada persembahan lagu religi, nanti juga dicetakkan hadirkan informasi religi dan tepat di pukul 5.30 seperti biasa akan hadir Nuansa Fajar yang kali ini bersama Ustaz Syarif membawakan tema 10 waktu mustajab untuk berdoa. Oke, sekarang kita ikuti dulu pengajaran terjemahan Al-Qur'an sahabat budaya bersama Haji Suwaif Arifin dan Anissa Rizki Amalia membahas surat Al-Maidah ayat 8 sampai 11. Dari studio Richard Vene mengucapkan Pilangnya Riki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu. Di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepada kamu untuk berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Ya, Sobat Budaya, segera kita hadirkan Nuansa Fajar di Ruang Dengar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi isani ila yawmil jasa. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, alhamdulillah, mari kita bersyukur, mari kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena betapa banyak nikmat yang Dia telah berikan kepada kita, dan kita tidak akan pernah sanggup untuk bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut. Pendengar RRI di mana saja berada, kemudian kita kirimkan salam dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang seharusnya kita ikuti supaya kita bisa mengetahui jalan kebenaran, jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Pendengar RRI di mana saja berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 10 waktu mustajab untuk berdoa. Berdoa boleh kapan saja dan semuanya insya Allah bisa dikabulkan. Namun ada waktu mustajab untuk berdoa, yang berdoa saat itu lebih dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun 10 waktu tersebut yang mustajab untuk kita berdoa, yang pertama sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir merupakan waktu mustajab untuk berdoa, bahkan merupakan waktu yang paling mustajab, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan terkabulnya doa dua. Dalam hadis dikatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama'id dunya hina yabka zulusul lail akhira yakulu man yada'uni fastajib lahu man yas'aluni fa'utiyahu man yastakbirni fa'fir lahu. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah turun dari langit pada sepertiga malam, yaitu terakhir di setiap malam. Kemudian Allah berkata, berfirman, siapa saja yang berdoa kepada aku, mayyada'uni fastajibalahu, siapa yang berdoa kepada aku akan kabulkan permintaannya. Mayyas'aluni fa'utiyahu, siapa yang meminta sesuatu kepada aku, kata Allah, akan kuberi. Mayyastaghfirni fa'firlahu, siapa yang memohon ampun kepada aku, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Sepertiga malam terakhir, waktu yang paling utama untuk menunaikan sholat tahajud, kemudian kita berdoa di dalamnya. Pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, ini waktu mustajab yang pertama, yakni sepertiga malam terakhir. Yang kedua, waktu yang mustajab untuk kita berdoa adalah setelah sholat lima waktu. Kenapa? Karena ada hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayu duai asma qala jawabul akhir wa dubur salawatul maktubah. Sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, doa manakah yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah menjawab, jawabul lail akhirah, yakni doa pada akhir malam, sepertiga malam sebagaimana kami sebutkan tadi. Kemudian Nabi lanjutkan lagi, wadu salawatul maktubah, dan juga setelah salat maktubah salat wajib. Banyak ulama menjelaskan bahwa maksud dari hadis ini adalah doa sebelum salam. Ada yang mengatakan doa sebelum salam, ya, tapi saya lebih condong adalah selain itu juga doa setelah kita berzikir. Jadi berdoa setelah salat lima waktu itu dianjurkan, bahkan masuk salah satu doa mustajab waktu. Jadi selesai salat lima waktu, karena di YouTube itu mengatakan bahwa tidak boleh berdoa setelah salat lima waktu, ya. bid'ah. Padahal ini hadisnya dijadikan juga dalil bahwa berdoa setelah selesai salat lima waktu, salat wajib itu juga adalah waktu, salah satu waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Maka sekali lagi, jangan kita larang umat Islam yang berdoa selesai salat lima waktu, karena sebetulnya itu adalah salah satu waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Kalaupun kita tidak setuju, silakan saja, tapi jangan menyalahkan yang mau berdoa umat Islam selesai salat lima waktu, karena mereka beranggapan bahwa itu termasuk salah satu waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Pendengar RRI di mana saja berada. Kemudian waktu yang ketiga, waktu yang mustajab untuk kita berdoa antara azan dan iqamah. Doa antara azan dan iqamah juga tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu antara azan dan iqamah merupakan waktu mustajab untuk kita berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yuraddu du'a bainal azanaini wal iqamah." Doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis Abu Daud, Tirmizi, Imam Ahmad, hadisnya sahih. Karenanya, sungguh beruntunglah orang-orang yang datang lebih awal ke masjid, sehingga ia bisa sholat sunnah dan berdoa antara azan dan iqamah. Adapun yang terlambat atau masbu, ia telah kehilangan waktu yang sangat berharga untuk berdoa, karena pada waktu itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Pendengar RRI di mana saja berada. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan waktu itu. Kita cari waktu-waktu yang mustajab. Salah satunya tadi adalah poin ketiga adalah antara azan dan iqamah. Setelah kita sholat sunat misalnya, setelah azan, kemudian kita salat sunat, manfaatkan di situ untuk berdoa. Minta apa hajat kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada waktu itu doa kita insyaallah mustajab sebagaimana Nabi jelaskan tadi di hadis Abu Daud, Tirmizi dan Imam Ahmad. Pendengar RRI di mana saja berada. Kemudian waktu yang keempat untuk mustajab kita berdoa adalah saat sujud dalam salat. Karena sujud merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Karenanya banyak ulama yang memperpanjang sujud dalam sholat sunnah untuk memperbanyak doa di waktu itu. Adapun sholat lima waktu, waktu sujud harus disesuaikan dengan kondisi jemaah agar tidak memberatkan. Ya, terutama yang para imam ini. Jadi kita para imam, ketika kita mengimami sholat, memimpin sholat, jangan sampai terlalu lama sujud sehingga apa itu bisa memberatkan jamaah kita, bisa memberatkan makmum kita. Jangan, kita zolim hanya. Tetapi ini paling bagus adalah ketika kita sholat sendirian, sholat sunat misalnya, perbanyak, bisa memperbanyak, memperlama sujud kita, berdoa apa yang kita minta. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbi wa huwa sajidu fa aktsiru du'a." Seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya, ketika ia sedang bersujud. Maka Nabi mengatakan, "Fa'aktsirus du'a." Perbanyaklah berdoa ketika bersujud. Hadis riwayat Muslim. Tentu doa kita adalah berbahasa, kalau doa sendiri kata ulama, misalnya kita berdoa dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Makassar, bahasa Bugis, bahasa lainnya, itu jangan diucapkan, ya cukup dalam hati saja. Karena jangan sampai itu, ya itu lebih hati-hati. Jadi berdoa ketika di dalam sholat bersujud kita berdoa bahasa kita, itu cukup dalam hati, tidak usah dilepaskan. Kecuali kita berdoa dengan doa ini kalau pernah bolehlah. Tapi ketika doa dengan bahasa kita cukup dalam hati saja. Pendengar RRI di mana saja berada. Kemudian poin kelima, waktu yang mustajab untuk kita berdoa adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, khususnya di waktu yang sedikit di hari itu. Sangat mustajab sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Tidaklah hamba berdoa melainkan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Dalam sebuah hadis An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara yaumul jum'ati faqala fihi sa'atun la yuwaqi'uha 'abdul muslimin wa huwa qa'imun yusalli. يسأل الله تعالى شيئا إلا أتاه إياه وأشار بيده يكلّلها. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumat, kemudian beliau bersabda, di dalam hari Jumat itu, pada hari Jumat itu terdapat waktu. Jika seorang muslim berdoa di waktu itu, pasti diberikan apa yang dia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sementaranya waktu tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebagian ulama kita menjelaskan bahwa waktu itu adalah sejak dimulai khutbah sehingga selesai sholat Jumat. Sebagian ulama lain menjelaskan bahwa waktu itu adalah setelah sholat asar hingga matahari terbenam di waktu sore. Dan sebagai ulama lagi menjelaskan bahwa waktu itu di akhir hari Jumat menjelang matahari terbenam. Jadi ada dua, tiga lah waktu yang misalnya kata ulama. Ketika sejak dimulai khutbah itu hingga selesai sholat Jumat, disitulah waktu yang mustajab. Sebagai lebih katakan, setelah saya sholat asar sampai matahari terbenam, sebagai katakan, ya sebelum matahari terbenam itu, disitulah waktu yang sangat mustajab di hari Jumat. Pendengar RRI di mana saja berada. Kemudian, poin yang keenam, waktu yang mustajab untuk kita berdoa ketika azan berkumandang. Ketika azan berkumandang adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Karenanya kita dianjurkan untuk menjawab azan dan setelah azan kita berdoa. Karena ada hadis yang mengatakan dua doa yang tidak tertolak, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Ya, doa inda nida wa tatamatar. Ketika azan berkumandang itu dan ketika hujan turun. Itu adalah waktu yang bagus untuk berdoa, waktu mustajab. Makanya ketika ada sejam bicara, tapi kita bertinggung berdoa. Kemudian, waktu yang ketujuh untuk berdoa adalah waktu turunnya hujan. Sebagaimana hadis ini kami sebutkan tadi, bahwa watahtal matar, ketika hujan turun. Waktu turun hujan adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Doa di waktu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana disebutkan di hadis Imam Hakim, hadisnya sahih. Kemudian waktu yang lainnya untuk kita berdoa mustajab adalah hari Arafah. Hari Arafah merupakan hari di mana jemaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, yakni tanggal 9 Zulhijjah. Berdoa pada hari itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan khairu du'a du'a yaumil Arafah. Doa yang paling baik adalah berdoa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyu min qabli. Dan sebaik-baik ucapan, perkataan yang saya ucapkan, yang Nabi ucapkan, dan Nabi-Nabi sebelum beliau, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah ucapan, inilah zikir yang terbaik yang perlu kita amalkan di hari Arafah. Dan itu juga doa diucapkan oleh para Nabi, Nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar RRI di mana saja yang berada. Kemudian waktu berikutnya yang mustajab untuk kita berdoa ketika buka puasa. Saat-saat menjelang berbuka puasa adalah saat mustajab untuk kita berdoa. Doa pada saat itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya, "Innal shaimi indal fitri la da'watan ma turad." Sungguhnya doa orang berpuasa ketika berbuka tidak tertolak. Berdasarkan hadis ini, ada ulama mengatakan bahwa sepanjang waktu puasa adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Sebagaimana hadis Nabi di lainnya dikatakan, salah satu la turad da'watuhum. Ada tiga kelompok, tiga orang yang doanya tidak ditolak, tidak diterima. Salah satunya adalah wasaimu hatta yubtirahu. Itu orang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi berpuasa itu, ketika kita berpuasa adalah waktu doa kita diterima. Jadi sepanjang waktu puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari adalah waktu mustajab untuk kita berdoa. Namun lebih mustajab lagi menjelang berbuka puasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Tirmizi, lebih jelas lagi bahwa yang paling abdal itu adalah sebelum atau menjelang berbuka puasa. Itu yang lebih abdal. Meskipun sepanjang waktu adalah ketika kita berpuasa dan mustajab. Kemudian pendengar RRI yang berbahagia, yang ke-10, waktu yang mustajab untuk kita berdoa ketika kita minum air zam-zam. Berdoa ketika minum air zam-zam, maksudnya menjelang minumnya, merupakan doa. Kita berdoa di situ ada doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan ma'u zam-zama lima syuriba lahu. Hasiat air zam-zam itu sesuai dengan niat, artinya ketika kita minum itu kita berdoa apa yang kita hajat kita, maka Allah akan kabulkan. Karenanya ketika kita minum air zam-zam, Ibnu Abbas membaca doa yang secara sekilas tidak terkait dengan era dengan air zam-zam. Karena dia meminta adalah rezeki, ilmu, kesehatan. Ibnu Abbas mengatakan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan wasian wa syifaan min kulli da'in. Berdoa ketika dia minum air zam-zam itu, ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala macam penyakit hadis Ibnu Majah. Pendengar RRI di mana saja berada, demikianlah 10 waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Taala mengabulkan segala hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini sempat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

Iya. Sahabat muda dimanapun berada, masih bersama Richard Ferdinand dan kita menuju untuk menghadirkan program Panorama Pagi Kota Daeng, sahabat muda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Perompati dari Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu, berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari.

0: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
1: Kabaratna Pro 4.
2: Sahabat budaya Segogono. Segogono merupakan kuliner khas Temanggung yang sering disebut sebagai versi unik nasi campur tradisional. Berbeda dengan Sego Megono dari Pekalongan yang identik dengan nangka muda, maka Sego Gono khas Temanggung ini menggunakan campuran daun lembayung, kacang panjang, kelapa parut berbumbu, serta ikan teri yang gurih. Perpaduan bahan-bahan sederhana tersebut menghasilkan cita rasa khas yang gurih, sedikit pedas, dan sangat nikmat disantap bersama nasi hangat. Dalam penyajiannya, Sego Gono ini biasanya dibungkus daun pisang sehingga aroma makanannya terasa lebih harum dan tradisional. Hidangan ini pun dikenal sebagai makanan ragen sederhana namun kaya gizi karena memadukan sayuran dan lauk dalam satu sajian. Di Temanggung, Sego Gono kerap dijadikan menu sarapan atau bekal bagi para petani karena porsinya cukup mengenyangkan dan harganya terjangkau. Keberadaan kuliner Sego Gono ini juga mencerminkan kehidupan masyarakat Temanggung yang dekat dengan hasil pertanian dan tradisi masakan rumahan khas pedesaan di Jawa Tengah.
1: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Sahabat Budaya, perjalanan informasi kita pagi hari ini di program Panorama Pagi dihadirkan dari RRI.co.id Jakarta. Piala Dunia 2006 akan menerapkan sejumlah aturan baru untuk meningkatkan fair play dan efektivitas pertandingan. FAR Sahabat Budaya ini diperkuat di mana protes berlebihan disanksi dan pemborosan waktu diawasi lebih ketat. FIFAB ini menerapkan perluasan fungsi VAR untuk membantu pengambilan keputusan wasit secara lebih akurat di lapangan. Aturan ini pun dimulai terapkan pada Piala Dunia 2006 ini. FIFAB ini juga Sahabat Budaya dapat membatalkan kartu kuning jika kedua pemain mendapat penilaian berbeda. Keputusan tendangan sudut juga dianulir jika wasit terbukti keliru. Pemain yang meninggalkan lapangan untuk memprotes wasit terancam kartu merah. Tim yang melakukan protes dengan meninggalkan lapangan juga akan dianggap kalah. Di Piala Dunia 2006 ini Sahabat Budaya wasit diminta lebih proaktif mengawasi pelatih. Instruksi saat pemain nyerah dan mendapat perawatan untuk diperhatikan. Iya, Sahabat Budaya, nanti kita berlanjut nih karya berikutnya. Sahabat Budaya, jangan kemana-mana.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Iya, sahabat Buya dari RRI Cirebon, proses pemulangan jemaah haji di Barkasi Kertajati diperkirakan berlangsung hingga 30 Juni 2006. Selama hampir satu bulan ke depan, petugas akan melayani kedatangan puluhan kloter dari Tanah Suci. Nah, Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri mengatakan di Barkasi Kertajati menangani sekitar 40 kelompok terbang jemaah haji. Nah, berbagai persiapan telah dilakukan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah haji. Sejumlah skema pelayanan juga disiapkan agar penerimaan jemaah berjalan optimal. Pelayanan kepulangan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dukungan dari sejumlah instansi pun turut membantu kelancaran operasional selama musim haji ini. Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada pihak Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penerimaan jemaah. Bantuan tersebut dinilai membantu kebutuhan operasional di lapangan. Dengan persiapan yang matang, pemerintah berharap seluruh jemaah dapat kembali ke daerah asal dengan aman dan nyaman, di mana pelayanan akan terus dievaluasi selama masa debarkasi berlangsung. Nanti kita lanjut lagi di karya berikutnya, sahabat budaya, jangan kemana-mana.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Hidangan kue kering di atas meja tamu identik dengan perayaan Lebaran dan beberapa perayaan hari besar keagamaan lainnya. Tapi, tahukah kamu kalau di Gorontalo ada kue kering yang tidak akan kamu temukan di wilayah lain di Indonesia? Bahkan hingga ke mancanegara sekalipun. Yap, hanya ada di Gorontalo. Kue kering yang pembuatannya sama seperti pembuatan kue kering pada umumnya ini dicetak berbentuk bulat atau hati. Setelah kue kering matang, disinilah proses khusus yang membedakannya dengan kue kering di daerah lain dimulai. Bagian permukaannya dilukis motif geometris dan bunga dengan menggunakan incing sugar. Masing-masing permukaan kue kering dilukis dengan motif kerawang atau karawo. Karena itulah kue kering ini disebut juga kue kering karawo atau kerawang. Motif kerawang sendiri digunakan pada kain karawo, kain khas Gorontalo. Kain karawo ini memiliki motif yang sangat cantik dengan penuh makna. Sebutan karawo sendiri berasal dari gabungan kata dalam bahasa Gorontalo, yaitu kaita, tathea, dan huala. Kata-kata tersebut berarti kaitan, rantai, dan bongkaran. Bagaimana kain itu dibuat? Proses tersebut sama juga seperti pembuatan kue karawo, untuk menggambarkan keindahan dan kekayaan budaya Gorontalo. Kue karawo tidak hanya menjadi hidangan istimewa pada perayaan Lebaran dan hari-hari istimewa lainnya, namun juga menjadi oleh-oleh khas Gorontalo. Kue ini melambangkan warisan budaya Gorontalo yang kaya. Setiap keping kue karawo bukan hanya camilan lezat, tapi juga karya seni yang memadukan keterampilan tangan dan nilai sejarah yang mendalam. Jika kamu berkesempatan berkunjung ke Gorontalo, jangan lupa untuk mencicipi kue kering karawo yang legendaris ini ya.

Iya, sahabat budaya, Richard cukup benar bersama kita sampai di sini di program Panorama Pagi. Terima kasih. Kita menuju ke Pukul 7 sebentar ada program Baribasa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo, masih di Siri, menguruk.

0: Sahabat budaya ngadulak. Ngadulak merupakan tradisi masyarakat Sunda berupa pemukulan beduk di masjid pada waktu-waktu tertentu, terutama menjelang dan selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Tradisi ngadulak ini tidak sekedar aktivitas memukul beduk, melainkan juga bentuk seni yang menambah semarak suasana Lebaran dan menjadi bagian penting dari perayaan Idul Fitri. Dalam pelaksanaannya, sahabat budaya, beduk ditabu dengan pola-pola tertentu yang memiliki makna seperti menandai waktu berbuka puasa, sahur maupun menyambut malam takbiran. Dan biasanya dilakukan oleh para pemuda masjid yang telah terampil. Selain sebagai penanda waktu, ngadulak ini juga berfungsi sebagai sarana komunikasi karena bunyi beduk dapat terdengar hingga ke pelosok. Sekaligus menjadi wadah generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan serta mempererat hubungan sosial di masyarakat.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

merasa hari Senin terasa berat. Setelah dua hari santai di akhir pekan, tiba-tiba kita harus kembali menghadapi rutinitas, kemacetan, dan tumpukan pekerjaan. Tahukah Anda bahwa perasaan itu ternyata berhubungan dengan kesehatan jantung? Sebuah penelitian di Inggris menemukan fakta yang mengejutkan mengenai kasus serangan jantung paling parah yang disebut STEMI. Paling sering terjadi di hari Senin dengan lonjakan hingga 13% dibandingkan hari lainnya. Mengapa bisa begitu? Para ahli menduga tubuh kita mengalami kejutan saat kembali ke ritme kerja. Tekanan psikologis di awal pekan membuat hormon stres seperti kortisol melonjak. Penelitian terbaru dari University of Hong Kong yang diterbitkan di jurnal Affective Disorders tahun 2025 bahkan menyebutkan fenomena ini disebut Anxious Monday. Studi ini menemukan kadar kortisol bisa naik hingga 23% di hari Senin. Bahkan, pada orang yang sudah pensiun dan meningkatkan risiko serangan jantung hampir 20%. Jadi, mulai sekarang, mari kita sambut hari Senin dengan lebih santai. Luangkan waktu sejenak untuk menarik napas dalam-dalam dan meredakan ketegangan. Ingat, kesehatan jantung adalah sebuah prioritas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, sahabat budaya dimanapun berada, selamat pagi. Sedang sekali Richard Ferdinand kembali hadir. Kita sekarang sudah di program Mbak Ribasa dan pagi hari ini sahabat budaya silakan. Yang mau bergabung Richard tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Iya sahabat budaya, hari ini kita akan membahas mengenai ini. Richard kutip dari Makassar Integrate ya, RRI Makassar ya. Komisi ADPRD Sulsel kawal polemik paskibraka melalui rekomendasi resmi ke BPIP. Jadi topik kita pagi hari ini sahabat budaya, polemik paskibraka Sulsel tahun 2026. Komisi ADPRD Provinsi Sulawesi Selatan akan membawa polemik proses seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat provinsi ke pemerintah pusat. Rekomendasi tersebut akan disampaikan langsung kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dalam agenda kunjungan kerja ke Jakarta. Keputusan ini pun dihasilkan dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi ADPRD Sulsel bersama sejumlah pihak terkait pada Selasa 2 Juni 2026. Ketua Komisi ADPRD Sulsel Andi Anwar Purnomo mengatakan bahwa DPRD meminta panitia seleksi menyerahkan seluruh dokumen dan data proses seleksi mulai dari tahapan administrasi hingga penilaian akhir. Menurut Anwar, langkah tersebut diperlukan agar DPRD dapat melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap seluruh tahapan seleksi. Selain itu, DPRD juga mendorong keterbukaan informasi bagi peserta maupun orang tua peserta yang ingin mengetahui proses penilaian dengan tetap menjaga kerahasiaan data pribadi calon paskibraka. Nah, polemik ini sahabat juga membuka ruang bagi masyarakat dari berbagai lembaga untuk memberikan masukan konstruktif demi perbaikan proses seleksi di masa mendatang. Sementara itu, Kepala Badan GS Bangpol Sulsel, Bustanul Arifin menegaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan proses seleksi sesuai aturan yang berlaku dan secara objektif. Ia pun menyatakan tidak keberatan apabila BPIP melakukan evaluasi ataupun memberikan rekomendasi lanjutan terkait proses seleksi tersebut. Nah, juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga persatuan dengan tidak terprovokasi isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat. Diharapkan polemik ini juga dapat diselesaikan terbuka, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari sahabat budaya ingin bergabung, Richard tunggu di 0811 400 9250, di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Iya. Sahabat budaya, kita tahu bersama bahwa pada tahun 2006 ini terjadi ini ya, kejutan ya. Kejutan di seleksi penerimaan paskibra tahun 2026 ya. Di mana informasi yang apa namanya yang sudah terlanjur beredar keluar ya, ini salah satu peserta yang namanya masuk dalam tiga besar itu tiba-tiba hilang dan digantikan oleh peserta yang justru tidak masuk dalam 10 besar. Nah, ini pun akhirnya menjadi pertanyaan yang begitu besar dari bukan cuma di Sulawesi Selatan sahabat budaya, tapi seluruh Indonesia pun mempertanyakan. Diharapkan juga bahwa kedepannya nanti bahwa proses penilaian ini tetap menjaga kerahasiaan data pribadi calon paskibra dan juga bisa berjalan dengan baik dan transparan tanpa ditutup-tutupi. Ya, mari silakan sahabat budaya Richard tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Nah, kita harap siapapun yang terpilih nantinya akan mewakili Sulawesi Selatan nantinya di 17 Agustus 2006 di Jakarta. Ini tentunya bisa membawa nama harum Sulawesi Selatan dan membawa prestasi tersendiri untuk Sulawesi Selatan ke depan.

0: Iya, sahabat budaya, dari polemik Paskibra 2026 di Sulawesi Selatan yang terjadi ini, kita bisa belajar bahwa bagaimana transparansi, kejujuran, dan juga kerja keras itu menjadi bagian yang harus dipelihara. Iya, selamat pagi Ayahandaku.
1: Iya, selamat
0: iya,
1: pagi.
0: Selamat Nanda. Pagi.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Iya. Sehat ya?
1: Iya. Alhamdulillah. Amin, agak baik kami sekarang.
0: Oh iya iya.
1: Iya.
0: Iya, mari silakan.
1: Apa tema judulnya?
0: Iya, ini polemik Paskibra Sulawesi Selatan 2026. Nah, dari polemik ini kita bisa belajar bahwa bagaimana sebuah hasil itu ketika disampaikan kepada masyarakat itu harus jujur, transparan, dan menghargai kerja keras anak-anak muda kita di Sulawesi Selatan. Iya. Bagaimana melihat ini?
1: Iya, jadi itu temanya mantap sekali ya. Itu sudah terkait lagi sirik napace ya.
0: Ah iya.
1: Iya, jadi kalau ini terjadi, kita orang sosial malu lagi. Karena hampir semua ini di negara kita, daerah kita ini,
0: yeah,
1: itu semua ada intervensi. Iya. Padahal sebenarnya yang semacam ini itu duta.
0: Iya.
1: Ya, duta. Dutanya orang Sulsel. Nah, kalau dia tampil nanti, artinya ikut di dalam upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Iya.
1: Kemudian dia tampil baik. Itu apa namanya, daerah kita ini pasti terangkat.
0: Amin.
1: Terangkat. Yeah. Ya, itu dianggap bahwa SDM-nya orang Sulsel oke.
0: Okay.
1: Yeah. Nah, itu yang kita jaga. Jadi jangan antang kromo. Artinya nakana makasaka asal nia. Jangan begitu, Pak. Jadi semua yang menyangkut masalah kedutaan, duta,
0: iya,
1: yang mewakili Sulsel di semua kegiatan, di semua lini, harus kita utus yang terbaik.
0: Amin, iya.
1: Terbaik. Jangan ki main-main, Pak. Ini kan seperti ini, tidak ada keuntungannya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau misalnya orang lain ikut, nah, itu jangan merasa rugi.
0: Mm-hmm.
1: Bahwa percuma aja ini saya jadi bapak-bapak kalau ponangku tidak bisa lolos. Nah itu, jangan ada pakai-pakai begitu. Ya, karena itu kecurangan itu, tapi pemoporangan ini saya tidak ada yang saya singgung. Ini cuma umum, saya ngomong.
0: Amin, iya.
1: Iya, jadi jangan mi merasa tersinggung kalau keluarga tidak bisa ikut. Iya, tidak bisa lolos itu. Jangan katakan bahwa percuma ini jadi bapak kalau kudaanku tidak bisa lolos. Jangan, Pak. Karena kalau setiap ada kegiatan, kemudian ada intervensi di situ, ada kolusi, ya, persekongkolan,
0: yeah,
1: apakah istilahnya itu kalau katakan kolusi, korupsi, nepotisme.
0: Oh, yeah.
1: Nepotisme itu ya. Nepotisme itu kekeluargaan. Ini jadi tahu itu bahwa itu keti itu KKN itu jangan cuma dijadikan saja ucapan biasa, tapi harus kita terapkan. Jangan kita langgar itu.
0: Iya.
1: Kolusi, korupsi, nepotisme, KKN. Ya, atau kita istilah di sini kok kaluku kalikinan remaneng. Nah, itu jelek.
0: Iya.
1: Ya, Ki. Iya, jadi jangan Anda merasa rugi kalau orang lain terpilih. Karena itulah yang kita inginkan. Siapa saja yang bisa berprestasi, kita tampilkan ke depan. Jangan ya, dongok-dongok. Ya, itu nama daerah itu bisa jelek ya.
0: Yeah.
1: Ya, jadi tapi kalau kita menjadi pemimpin, Pak, usahakan itu kita mengangkat wilayah kita, daerah kita, masyarakat kita supaya bisa yang terbaik. Iya. Jadi saya makanya tadi pemoporan saya singgung lagi Pak Sarul. sekalipun sekarang beliau sudah di Tarungku ya.
0: Iya.
1: Tapi itu hebatnya beliau ketika menjadi gubernur. Itu diantara gubernur yang ada di Indonesia saat itu, termasuk Jokowi di Jakarta. Mm-hmm. Itu Pak Sarul menjadi ketua asosiasi gubernur se-Indonesia.
0: Iya, ketua umum.
1: Ya, dia menjadi ketua asosiasi gubernur se-Indonesia. Mm-hmm. Berarti dia hebat, cerdas, pintar. Mm-hmm. Nah, itu yang kita inginkan. Iya, kalau Pak Luka, Pak Maju Medan Ledang. Ya, jangan. Surser kurup lagi, tapi alhamdulillah akhir-akhir ini ada mi hampir ya 5 tahun atau 7 tahun tidak ada terdengar lagi dari Sursel ini yang kurutor. Ya oh, itu ya guys, ya menjadi karena yang digembar-gemborkan media kita ini, radio kita ini perempat Siri Napace. Jangan anggap main-main itu Pak. Ya jangan anggap main-main karena Siri Napace, Siri-Siri berbuat yang tidak baik. Pace ki, liaki warga ta miskin, tidak makan, itu pace itu namanya kalau kita bantu. Ya, saya kira itu saja.
0: Iya, terima kasih.
1: Karena kalau ini intervensi ini dimasuki oleh semua lini, hancur negara. Iya. Oke, saya kira itu saja pemoporan adikku semua pendengarkan.
0: Terima kasih.
1: Bun Rica.
0: Iya,
1: terima kasih di sukses sehat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Baribasa.
2: Pagi.
0: Iya.
2: Liwan.
0: Iya. Oh, mari Dayeng, tabe.
2: Siapa di batu pasti.
0: Iya, oke. Iya. Halo. Kita membahas mengenai polemik Paskibra 2006 kemarin. Jadi dari sini kita bisa belajar bagaimana kejujuran, transparansi, dan kerja keras itu wajib dihargai dan dihormati.
2: Sebenarnya begini, Kak. Sejak ini. Masalah itu tidak bisa dilalukan.
0: Iya.
2: Karena ini masalah harus diselesaikan dengan baik. Nah, itu ibarat siapa yang berani, bersama bersama membuka anunya, kehebatannya begitu kan.
0: Iya.
2: Jadi kalau menurut saya ini masalah itu. Kemarin itu yang ada di radio kan dapat dibahas di persatu itu kemarin itu sangat-sangat apalagi anak-anak kita sekarang ini bagaimana nih tidak mempunyai malu artinya itu tidak mempunyai siri.
0: Dan itu yang harus di ini ya, itu yang harus dipelihara terus ya, dijaga terus ya.
2: Iya.
0: Ya harus dijaga dan dipelihara.
2: Iya. Sekarang itu, anak-anak kan dikasih tahu, kita tahu.
0: Iya.
2: Itu. Tapi masalahnya itu kan kita bilang, kalau pelakunya kan kayak itu.
0: Iya.
2: Si kalau bisa lah
0: memperbaiki
2: dengan baik.
0: Iya, terima kasih.
2: Ini juga
0: oh iya. Oke.
2: Halo.
0: Oh, Ambarusa.
2: Iya.
0: Iya. Terima kasih. Iya, selamat pagi. Silakan sahabat budaya, Rijat tunggu kembali di 0811 409 250. Selamat pagi, Ayah Haji Marsuki di Telkom Mas.
3: Halo.
0: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Di Bandung, saya monitor di teras, ya di pinggir jalan, jadi ada sedikit gangguan.
0: Gitu. Cuaca pagi ini di Telkomas bagaimana?
3: Ya, ya apanya Nanda?
0: Cuaca pagi ini, tadi pagi kan sempat hujan ya?
3: Agak mendung. Ya.
0: Oh.
3: Agak mendung di sini.
0: Oh iya. Yeah.
3: Tapi kita nikmati saja apa yang kita lihat.
0: Amin. Iya. Nah, tabe mari.
3: Kita masuk saja ke topik. Ya. Tadi saya coba-coba mencari informasi tentang apa yang kita bicarakan sebagai bahan diskusi.
0: Iya.
3: Iya. Jadi untuk penetapan paskibraka itu yang sinyalnya mengatakan bla bla begini, itu kan semuanya dia berjenjang itu. Ya, ketika panitia meminta data dari tiap sekolah, siapa saja yang memenuhi kriteria yang diperlukan dalam penentuannya. Iya kan jelas di situ. Ada 7 item, itu perjanjian. Tapi kalau kemudian terjadi hal-hal katakanlah itu protes, tentu tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia protes. Ya kan semua kan pakai data, pakai sekarang canggih. Itu penilaian bisa transparan, misalnya pakai layar, lalu kita input setiap apa yang mereka miliki. Karena itu kan samping wawasan kebangsaan, fisik, penampilan, dan seterusnya, itu kan semua bisa tergambar. Kalau kita menilai sesuatu, itu ada tim. Coba kita ini mungkin agak keluar sedikit dari konteks.
0: Boleh,
3: coba
0: boleh.
3: Kita lihat pemilihan-pemilihan di televisi, katakanlah itu pemilihan ikon itu di sebuah televisi itu kan jelas. Bagaimana penilaian ketiga juri, kemudian ada penilaian lewat yang terukur lewat misalnya lewat aplikasi dan seterusnya. Ya, kalaupun orang protes boleh saja, kalau dia punya alasan
0: data yang kuat ya,
3: harus menerima. Dan begitu. Jadi semua berjalan dengan bagus. Ini pemilihan ini tidak main-main nih. Saya katakan tadi, kita memilih 45 orang seluruh Indonesia. Ya, kan bisa dikalkulasi berapa yang terpilih. Yang ketika mengerucut ke atas, dipilih orang yang bisa melihat bagaimana sosok tadi yang dipilih. Mungkin tinggi badannya, penampilannya, mungkin dia tampan gagah dan seterusnya. Dan seterusnya, katakan ada kriteria yang dia miliki. Jadi masyarakat juga bisa melihat setelah ada hasil kan dilihat. Ya, tetapi protes itu boleh-boleh saja sih, karena bagian daripada ketidakpuasan. Tetapi ketika dia diberikan penjelasan secara transparan, dia juga harus menerima, karena kalau misalnya orang protes kemudian tidak beralasan, kan malu juga kita.
0: Betul.
3: Iya. Ya, kita punya sifat siri, malu. Yang kita harus sportif menerima kekalahan dalam suatu konteks. Itulah kepribadian yang bagus yang kita harus miliki. Di situ pokoknya di situ. Jadi jiwa, hati, hal-hal yang bersifat fisik itu semua kita harus miliki. Tapi saya katakan tadi harus transparan. Banyak lagi cara-cara yang kita bisa lakukan. Nah ini tidak memang ini paskibraka ini sebuah pekerjaan yang diatur mungkin dengan surat keputusan dari mungkin dia dari presiden berjanji ke bawah itu yang main-main. Tapi sekarang begitulah di era informasi ini, kadang-kadang ada hal yang diangkat mungkin sebuah opini, tapi opini itu bisa kita counter dengan data dan fakta, sehingga semua orang bisa merasa puas. Dan hal-hal seperti ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih maju ke depannya dan memproses suatu hal-hal untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat budaya, program ini kita live di ini ya, di TikTok Perompak TVRI Makassar. Jadi live-nya dari jam 7 sampai jam 8 ya. Jam 7 sampai jam 8 aja. Tapi nanti setelah itu kita lanjut lagi sampai jam 9 sahabat budaya. Selamat pagi Pak Arjuna.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah.
0: Bagaimana kabar ini Pak Arjuna?
4: Alhamdulillah. Tadi subuh sempat hujan
0: terkering,
4: jadi adem-adem aja. Decak, alhamdulillah. Temanya bung decak.
0: Hari ini kita membahas mengenai polemik paskibraka Sulawesi Selatan yang kemarin terjadi ya. Dari sini kita belajar bahwa ada tadi sudah masukan juga bagaimana supaya 3S ini ya, si pakai tahu, si pakai ingat, dan si pakai lebih ini harus menjadi bagian dari kita orang Sulawesi Selatan. Terus bagaimana juga kita menghormati kejujuran, menjaga transparansi, dan juga belajar untuk menghargai usaha yang sudah dilakukan.
4: Ya, jadi memang ini kita sebagai suku budaya Bugis Makassar, kita punya khas tersendiri itu Pacen Asiri. Itu kita harus tanamkan di mana-mana, boleh saja. Yeah. Baik kita ke suatu tempat, itu kita harus terapkan selalu ya. Karena itu itu juga kan merupakan salah satu bagian sila-sila kemanusiaan.
0: Yeah.
4: Jadi perlu dipertahankan lah, meskipun di zaman modern ini sudah banyak keanehan-anehan, tapi kita tetap menjunting itu nilai-nilai moral budaya kita dari Makassar.
0: Iya.
4: Pacen Asiri ya.
0: Iya.
4: Yeah. Meskipun ada orang mengatakan bahwa sudah tidak ini lagi, tapi tetap kita pertahankan sebagai orang suku Bugis pun.
0: Harus dilestarikan.
4: Iya, harus dilestarikan.
0: Karena itu kekuatan kita di situ.
4: Tidak mungkin negara lain melestarikannya, jadi kita sendiri sebagai suku Bugisnya mempertahankan nenek
0: ibu
4: kita ya.
0: Iya.
4: Mungkin itu dulu pun.
0: Iya, terima kasih.
4: Bupat belum masuk ya, Bupat mah?
0: Oh, belum.
4: Ya, nanti masuk dia itu.
0: Iya.
4: Melengkapi perbincangan kita dia. Pak Bun Richard, saya selalu ya.
0: Iya, terima kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, untuk yang di TikTok Richard cukup sampai di sini ya. Terima kasih banyak. Om Imun, terima kasih. Semua yang sudah bergabung di TikTok, terima kasih. Kita break dulu. Tapi masih berlanjut sampai di pukul 9 pagi. Jangan kemana-mana, sahabat budaya.